ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: caranya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabar gini, dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Darmawan Ismail di mari ya. Oke, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Kita ngebahas perihal ikut campur. Pernah kagak sih melihat orang yang selalu ikut campur akan urusan orang? Tanggapan perihal hal ini, ditunggu ya. Oke, udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
1: Pagi juga Bu Umay, apa kabar Bu Umay?
2: Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
2: Wawan sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, amin. Ya Bu Umay, paspor ya. Boleh?
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Iya.
2: Jangan ikut campur dong.
1: Jangan ikut campur dong. Ya Allah, ditambahin dong harga beda dikit ya. Oke. Ya, Bu Umi, kaitannya dengan tema kita kali ini. Ibu Umi pernah bersinggungan ame hal ini, orang lain yang selalu aja ada aja di mata dia tuh kita apa aja ikut campur sama urusan kita.
2: Yang sering malah bukan orang lain, adik saya sendiri Bang Wawan.
1: Oh gitu. Walaupun adik kesal juga kagak sih?
2: Iya, adik perempuannya di Jogja itu.
1: Oh, di Jogja.
2: Sukanya ngatur-ngatur, ikut campur.
1: Oh, misalkan gini, contohnya kayak gimana? Eh, Mbak Yumi, jenengan orang iso ngono lho. Iki ngene-ngene gitu kali ya.
2: Iya, ikut campur ini juga anak Amin. Saya itu Yomi yang si Jawir itu kan udah kerja di Semarang. Terus dia terus ikut campur, Mbak. Suruh ngatur itu penghasilannya, jangan ini royal-royal, jangan ini. Ah, kayak gitu. Aku aja ibunya nggak ngatur, kok kamu ngatur. Saya jadinya saya namanya orang laki, kalau punya habis gajian, mau royal ya sekali tempo, mungkin kepengen jajan apa. Di sana ada kakaknya, ada ponakan, kan beliin juga nggak apa-apa. Lah dia udah gede kan bisa ngatur sendiri, nggak usah diatur, saya gitu aja. Saya rasanya sebel, tapi senengnya itu nelpon saya ngajak ngobrol. Kadang-kadang nggak saya terima. Ntar kalau udah dia ngebel berkali-kali, terus ngebel anak saya, ibumu ini ditelepon kok susah, kenapa sih? Nah, terus nanti kalau udah siang gitu ngebel lagi, ketemu Mbak tadi kemana? Ah ya lagi jemur, lagi keluar, lagi
1: ke
2: apa,
1: masa
2: gitu ya. Mau nungguin telepon terus saya gitu aja. Saya itu gak suka kalau dia nelpon.
1: Terlalu ikut campur, melipir, jatuhnya nanti ke gosip atau ngurusin orang lain ya.
2: Itu ngatur-ngatur anak saya. Aku aja gak pernah ngatur anakmu kerja, mau apa terserah.
1: Coba sekali-sekali dibalikin. Gimana
2: ya? Udah keluarga masing-masing, biarpun kita saudara, beneran. Tapi udah keluarga. Saya punya anak, situ punya anak. Anakku kerja, anakmu kerja. Aku gak pernah ngatur anakmu, terserah.

0: mau royal mau apa, uangnya sendiri.
1: Iya.
0: Kan udah gede juga, kalau royal nggak royal banget, sekali tempo habis terima gaji jajanin ponakannya, mau ngasih jajan duit anak itu apa anak kakaknya, ya nggak apa-apa, orang dia juga ikut di sana. Ntar ngasih tahu, kalau ngasih itu kakaknya jangan banyak-banyak. Lu ya terserah dia, yang punya gaji wong dia ikut makan di sana, mau beliin beras, mau beliin apa, ngasih duit itu urusan dia. Udah, kamu nggak usah bingung ikut nyampur, ngatur-ngatur. Aku aja nggak pernah ngatur, dia udah ngerti sendiri, saya gitu aja.
1: Gitu ya. Ya Allah, iya.
0: Bosnya jangan ngasih kakaknya banyak-banyak. Lah emang banyak-banyak berapa, kan dia juga harus pegangan untuk sebulan, sampai gajian lagi harus cukup. Kan udah ngerti sendiri ngaturnya, masuk pakai diatur suruh segini suruh. Nah, saya jadi nggak suka.
1: Gedek ya.
0: Rasanya makanya kalau ada telepon kira-kira jam 10 pagi
1: pasti
0: itu
1: dia nih.
0: Wah, ini mesti,
1: jadi istilahnya
0: mesti
1: ya itu dia. Makanya istilahnya kita seuzon sampai tahu aja itu rezeki tiba-tiba karena ini ya udah gitu kali.
0: Nah, iya. Tapi kan suara deringnya itu udah dibikin nama anak saya itu.
1: Iya.
0: Jawir, jadi saya tahu.
1: Tahu dah tuh siapa-siapanya ya.
0: Iya, deringnya lain, ini berarti orang
1: si
0: lain. Iya, apa teman apa siapa. Saya terima cepat-cepat. Tapi kalau jam segini, wah ini mesti dari Jogja. Kadang saya tinggal aja nggak saya terima, ntar bingung nanya adik saya yang lain itu, yang laki yang Bogor, kalau nggak anak saya itu. Kenapa sih sekarang ditelepon kok nggak mau, kayaknya susah banget. Ya saya ngomong aja, habis kalau ngobrol macam-macam saya nggak suka, saya gitu.
1: Langsung dikik ya Mbak Bumi ya. Okay,
0: iya, baik. Aja biarin anak saya ngomong, adik saya yang satu ngomong ya nggak apa-apa, biar dia ngerti.
1: Iya,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Bumi mau kirim salam buat siapa?
0: Salam buat itu ada Ibu Helmi yang semalam, tadi pagi ya masuk acara Ustaz.
1: Iya, benar.
0: Terus juga untuk Bu Tami, Bu Dindin, Bu Ani, Pak Herman Ganesa, Kak Kongjo, dan Uti, Pak Mukimin dan Ibu Hayati.
1: Ini ada salam nih dari Pak Mukimin dan Bu Hayati. Bang Wawan, sampaikan salamku ya sama Bu Umi, sehat-sehat selalu nggih katanya.
0: Terima kasih nggih Pak Mukimin, Bu Yati, sehat.
1: Terus ada salam juga dari Mas Afif di Sumeneb Madura. Salamnya buat Bu Umi, tetap sehat selalu, jaga kesehatan ya Bu Umi katanya.
0: Ya, terima kasih Mas Afif, sehat selalu Mas Afif. Ya. Juga khusus pengelolaan.
1: Siap, makasih.
0: Sehat selalu. Lancar rezekinya, lancar urusannya. Amin.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih ya Bang Wawan.
1: Sami-sami ya.
0: Iya, Bang Ali Topan juga nih.
1: Oke.
0: Kedengaran Rahma ini.
1: Iya deh.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Gitu Bang Wawan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umay yang ada di mana tadi? Iya, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Katanya Bu Afif ya Bu, katanya. Oke, sebentar. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Kakak Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Banyak banget orang yang selalu ikut campur urusan orang, padahal mah gak dapat duit. Usil aja namanya juga manusia. Selagi ada gosip perselingkuhan, beritanya dari mulut ke mulut. Cepet dah tuh, dari RT 1 sampai dengan RT 12. Uduh, kita cuma nyawang aja ya. Apalagi nih ya di warung tempatnya ibu nongkrong kalau jemput anak sekolah, dah itu dah. Ya gitu aja. Salam sukses selalu Bang Wawan. Sama-sama, sehat selalu. Oke, dari Rorotan kita menuju ke, bentar, dari Rorotan kita menuju ke mana enaknya ya? Bentar ya. Yang udah mantang sebentar ya. Dua sejoli dari Surakarta sebentar ya. Yo. Oke. Ada Ibu Elizar di Lampung ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, gak usah ikut campur ya. Memang seharusnya kita gak boleh ikut campur, apalagi lingkup rumah tangga orang lain. Memang mereka mencari solusi penyelesaian persoalan yang mereka hadapi, kecuali mereka yang meminta. Tapi tentu dilihat perkaranya dulu nih, seperti apa mereka hadapi gitu ya. Oke, okay, baik, udah siap nih kayaknya dua sejoli, Galih dan Ratna, Romeo and Juliet, Ibu Hayati Ame, Pak Mukimin. Assalamualaikum di Surakarta.
2: Waalaikumsalam Bang Lawan.
1: Iya, paspornya lo be, boleh?
2: Lo 4 MF Suara Budaya Jakarta. Jangan jangan ikut campur.
1: Nah itu dia. Oke, Bu Yati dulu dah. Gimana melihatnya, menyimaknya?
2: Saya itu nganu apa itu, kena dicampuri urusan orang lain itu sering itu, Bang Lawan.
1: Oke.
2: Iya. Contohnya gini, kalau saya kan bulan kemarin kan nganu pas pulang ke Jepara gitu. Itu saya kan mampir ke rumah saudara ya, yang istrinya kan masih ada hubungan saudara itu sama sama orang tua saya lah. Saya mampir kok. Suaminya kok enggak menyapa, bagaimana kabarnya, apa datangnya kapan, kok enggak gitu kan. Enggak punya sopan gitu. Tanyanya gini. Anu, kalau pulang itu kan seharusnya itu nginepnya itu di rumah sendiri atau di saudara kandung, kok langsung langsung tiba-tiba langsung anu bilangnya seperti itu kan. Saya kan anu tersinggung gitu.
1: Iya, betulan. Benar.
2: Iya. Terus saya tuh diam aja, enggak saya gubris, terus saya bilang sama istrinya gini.
1: Gimana?
2: Anu, ngapunten bule. Saya kesini itu bukannya mencari wejangan yang enggak penting-penting. Saya kesini itu untuk anu menjenguk saudara, bukan mencari pejangan yang enggak penting-penting saya gitu.
1: Okay. Iya, Bang Wan. Kalau apa mau kimin gimana itu?
3: Jangan ikut campur tuh yang ikut campur yang bagaimana itu? Kalau saya ya ikut campur misalnya. Istri saya diganggu orang ya.
1: Ya itu dia. Kita kan gedek istri kita di apa, dijolimin kan segala macam gitu kali ya.
3: Yang melindungi saya.
1: Buah apa? Satu-satunya apa, permaisuri gitu ya.
3: Iya. Ya teman saya, istri saya ya.
2: Saya.
3: Ya gimana kan
1: unyu-unyu saya gitu, kesayangan saya gitu ya.
3: Iya. Kalau masalah misalnya tetangga cuma cek tuh ya, saya enggak ikut campur.
1: Itu dia, betul.
3: Misalnya betul. Tetangga saya ada yang laparan atau apa ya, walaupun bagaimanapun ikut campur.
2: Tapi kalau yang berantem sama keluarga kalau ya enggak usah. Berantem
3: sama keluarga ya enggak ikut campur, ikut namanya campur, udah ya. Keluarga sendiri-sendiri
1: beneran, ya gitu. Beneran itu dia, cakep dah tuh. Yeah. Oke okay deh. Yeah. Bye. Ini ada salam
3: ya,
1: dari
3: campur ya istri saya saja.
1: Ayo,
2: gitu. Saya tuh
1: piye.
2: Jengkel lho Bang Lawan, apa-apa kok saya enggak pernah campur urusan dia, tapi kok saya kok sering dicampurin gitu aja, itu saya tuh jengkel.
1: Lah
2: gitu.
1: Biasa kalau artis begitu, banyak yang ikut campur.
2: Ya bukannya.
1: Ya istilahnya tapi, begitu, orang yang kagak ada kerjaan, apa aja dia.
2: Iya, sebenarnya nyampurin urusan orang lain aja iya, gitu memang.
1: Betulan. Oke. Oke, bye. Bu Yati sama Pak Mukimin mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat
3: Bumi tadi.
2: Hari sekaliannya.
3: Kuliannya.
2: Kak Kung Jo.
3: Jo sama Uti. Sama
2: sama Nali sama Taman.
3: Sama Unirinda.
2: Unirinda Bu.
3: Sama
2: Eti.
1: Terus ada lagi nih, ada Bu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wan, assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati, salam sehat selalu ya. Katanya gitu.
2: Salam sehat juga buat Bu Tami. Semoga sehat selalu Bu Tami.
1: Aha. Siap. Apa siapa lagi?
2: Sama semuanya saja.
1: Semuanya siap deh. Siap kalau gitu.
2: Buat Bang Wawan moga sehat selalu.
1: Sama-sama nih. Podo-podo Bu Yati juga
3: mau Pak Mukim. Flu itu.
1: Iya, beneran. Bisa tahu aja maaf.
2: Ya udah. Suaranya,
1: dari suaranya ya.
3: Ketahuan.
1: Iya.
2: Kalau dekat itu ya dipijek gitu ya.
1: Enak tuh kayaknya saya ngerasain pengen ya Allah ke bawah ngimpi mau dipijet sama Pak Mukimin.
2: Saya juga suka ke bawah. Saya sama Pak Mukimin juga ke bawah ngimpi pengen ketemu sama Bang Wawan.
1: Beneran gitu. Nih ngapusi lagi ntar jangan-jangan.
2: Iya, beneran
1: itu. Ya, amin.
2: Tapi iya. Tapi walaupun masih jarak jauh tapi iya. Sudah terasa dekat. Amin. Gitu kan sama Bang
1: itu
2: Wawan
1: dia.
2: Gitu.
1: Iya, masya Allah, terima kasih kita banyak saudara ya.
2: Iya, moga-moga suatu saat Bang Wawan bisa main ke Surakarta.
1: Amin.
2: Gitu.
1: Insya Allah siap dah. Siap. Oke, itu aja.
2: Iya, gitu aja. Makasih banyak Bang Wawan.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waladalah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Allah. Teko juga, seneng banget. Dengan siapa dan di mana?
4: Apa kabar? Baik. Dengan saya di sini.
1: Iya, dengan siapa dong? Sebutkan namanya. Ya Allah.
4: Dengan Femanesta.
1: Hah? Ayo dong, dengan siapa? Ya Allah.
4: Dengan Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia.
1: Somsek saat niki ya, somsek ya.
4: Oh iya dong. Harus
1: ya.
4: 2026 harus.
1: Allahu Akbar. Ya udah deh kita enggak ikut-ikut somse deh. Enggak ngguyu ya Bu Wigati ya.
4: Ngguyu biasa.
1: Biasa aja. Bu Wigati nyuwun pangapunten. Iya pasportnya dulu boleh.
4: Pasportnya apa ya?
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan ikut campur.
4: Jangan ikut campur, ikutnya tahu campur aja.
1: Enak itu, ya Allah. Iya, Bu Yati, perihal tema kita kali ini ya ikut campur. Pernah kagak sih melihat orang lain selalu ikut campur akan urusan orang lain? Mungkin urusannya Bu Wigati, adik kagak?
4: Enggak
1: ada.
4: Kalau saya masa bodoh, cuek-cuek aja.
1: Oh gitu. Oh,
4: urusanku.
1: Ya mungkin, aja ada yang misalkan tetangga nih, Jang Wigati, tahu ndak? Iku loh, kuduk, itu loh pendek penyiar perempat iku Jakarta niku loh, kuduk. Oh ngomongin terus, harusnya begini. Bu Wigati, ojo pakai kelambiki, orang entok, kuduk. Kayak gitu gimana itu?
4: Ya biarin, cuekin aja. Klambi, baju klambi, kok gitu.
1: Itu dia, tapi gerak agak dengan hal ini?
4: Enggak. Anggap aja enggak dengar.
1: Oh gitu, oke. Ini salah satu cara yang jitu ya, supaya kita udah gak usah apa, udah diemin aja, anggap aja itu dia robot gitu kali ya.
4: Iya, diemin aja, capek juga diem sendiri. Iya. Paling, ngapain campuri urusan orang ya. Kalau campur, kalau dipanggil Bu Wigati sini ada tahu campur, apa ada sambal terong lah. Oh melu cepet deh itu.
1: Lah kita juga mau. Aduh, kalau masalah makanan kita
4: siapa
1: cepet.
4: Nolak lo itu
1: dia. Ade aja datuk
4: iya. Okay. Kalau urusan apa ikut campur urusan orang enggak ada. Urusan.
1: Tapi kita kagak menutup mata kita, juga Bu Wigati, bahwa dalam kehidupan ini ada aja. Tapi gini deh, misalkan gini, Bu Wigati orang ketiga ngelihat nih si kutuk-kutuk lah ya. Dia selalu diomongin. Nah, tanggapan Ibu Wigati akan hal ini gimana?
4: Ya, diam aja kan, yang diomongin kan dia.
1: Enggak dibilangin.
4: Bukan saya.
1: Ojo toh, si uduk-uduk biasa aja. Sampein ngapain sih ngomongin DE gitu? Adik.
4: Enggak. Kalau saya mendingan diam tinggal.
1: Ah, gitu.
4: Iya, ngapain? Iya. Kita jangan membuka pintu.
1: Betul.
4: Dengan untuk jadi panjang.
1: Iya, beneran. Kita nggak mau ribet hidup ini juga udah banyak permasalahan ditambah lagi kayak begitu-gitu.
4: Iya, sudah mikirin diri sendiri aja udah. Banyak kok mikir orang lain. Kok kayak gini ya, Bang Lord. Bukan kita tidak peduli ya. Ada hal yang perlu kita peduli dengan orang lain, tapi ada hal yang kita tidak perlu peduli.
1: Iya betulan, benar. Nah itu yang kudu di garis bawahi ya, bahwa ada hal-hal di mana kita kan manusia ya, ini apa berjiwa sosial yang harus mempunyai interaksi sama sesemua lingkungan. Tetapi untuk hal yang ini jangan dah ya gitu ya. Tapi
4: makanya ada hal yang perlu kita peduli, tapi ada hal yang perlu kita tidak harus peduli.
1: Itu dia. Kadang orang ikut campur dalam hal gini, misalkan belum minta saran, dia udah proaktif dulu ngasih saran. Begitu ya sih?
4: Kalau saran
1: dalam arti
4: belum tentu juga gimana, Kak? Iya. Misalkan bentar, suaranya Bang Wawan putus-putus.
1: Oh, USD ikat-ikat lagi supaya enggak putus.
4: Gimana tadi? Iya.
1: Jadi dalam artian gini, misalkan nih orang ada masalah, nih Wawan nih ada masalah begitu ya. Tiba-tiba acak ujuk Bu Wigati, kamu enggak boleh gitu, Wan, harusnya begini begitu. Nah, Wawan belum minta saran sama Bu Wigati, tapi Bu Wigati udah proaktif udah ngasih saran ke kita gitu.
4: Iya, enggak boleh. Bu Wigati salah.
1: Iya.
4: Bu Wigati salah, enggak boleh itu. Ya, Bu Wigati ya.
1: Centil loh Bu Wigati gitu. Ya Allah, kita kangen sama suaranya.
4: Emang mau dapat bonus apa gitu kok? Itu dia
1: ya Allah. Hah, seneng banget dah awal Bu Egati katanya Bang Wahyu Bang Wahyu Bintaro, aduh ya Ibu Ratu hadir lagi gitu katanya. Ya Allah.
4: Hadir tiap hari hadir.
1: Ya Allah. Ini dia, kita senang banget ya kembali lagi perihal Bu Wigati, mungkin ada urusan atau apa yang enggak apa-apa. Tetapi senang banget udah kembali lagi, dan banyak juga nih pendengar-pendengar yang udah kangen seperti halnya Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Bu Wigati, salam sehat rindu nggih. Kenapa WA enggak bisa saya contek gitu.
4: Sudah
1: tutup usia?
4: Enggak juga. HP-nya hilang, udah ganti nomor.
1: Pantesan. Mau iya, gimana dong biar pendengar tahu, dan kita juga ngasih informasi kaitannya dengan tema pripun dong.
4: Pripun apa nih?
1: Iya, nomor barunya berapa?
4: Nomor barunya ya ini.
1: Iya, nomornya berapa? Ntar jangan dimatiin. Ayo catat dulu biar Anies Ayo save lagi di Pro 4, boleh gitu?
4: Jangan dulu ya.
1: Siap deh, gak apa-apa. Itu haknya Bu Wigati.
4: Itu ini nomor khusus keluarga.
1: Oh gitu, ya udah. Kita tunggu untuk HP barunya, HP yang lainnya untuk umum gitu ya.
4: Sudah.
1: Nomor berapa?
4: Rahasia.
1: Oh ya wes dah, kita kagak boleh maksa, dosa. Ya udah, kita baca
4: lagi. Masa nomor di udarakan.
1: Siap ya udah.
4: Halo, ini nomor saya.
1: Iya,
4: siapa tuh? Saya dong. Masalahnya
1: banyak fans yang kehilangan Bu Wigati gitu.
4: Enggak hilang
1: ya, alhamdulillah.
4: Selalu di hatimu gitu loh.
1: Selalu gitu. Terus kata Bu Sri Ibu Sri Haryatun, ya wes, aku nanti tak datangi ke Wonosobo, WKWK hu hu hu.
4: Saya tidak di Wonosobo.
1: Sekarang di mana?
4: Ada di hatimu.
1: Terus ada lagi nih, Pak Iwan Santoso, Bu Wigati, suwe temen langka suarane ya. Bu Wigati, suwe temen orang metu, Bu. Kepriwe sih?
4: Ngirit. ngirit Pak Iwan lagi gitu ngirit.
1: Ya, lagi ngirit nggih. Terus ana maning ki Pak Budi Prayitno di Cilebut. Assalamualaikum Ibu Wigati, Ratu Wonosobo, semoga sehat selalu. Tetap semangat katanya.
4: Waalaikumsalam Pak Budi. Halo. Terus, lama enggak ke sana Pak Budi. Ada yang nunggu.
1: Mantap. Terus ada lagi nih Ibu Hayati sama Pak Mukimin. Bang Wawan, salam kangen Bu Wigati, kangen Pol kulo gitu.
4: Nggih, kangen Pol kulo sami.
1: Iya, terus ada Ibu Taimi di Limo Depok. Senang banget mendengar suara Bu Wigati, ceria ya katanya.
4: Ceria ya Bu Temi.
1: Lanjut lagi. Ada Kai Kung Jo di Lemendo, kan? Kai Kung Jo di Lemendo Kalteng. Pagi Ibu Cinderella wisata, apa kabar? Renyah banget suaranya kayak kerupuk udang WKWKWK. Hik.
4: Kerupuk udang kayak udang goreng gitu loh Pak Takonjo.
1: Berikutnya ada Mas Afif di Sumeneb Madura. Salam yang buat Wigati ya. Semoga sehat selalu.
4: Iya. Gimana kabarnya tuh Pak Afif?
1: Mas Afif.
4: Mas Afif.
1: Iya, Mas Afif. Iya.
4: Maaf ya Mas Afif, saya enggak bisa ke sana. Belum, bukan enggak bisa.
1: Belum ya. Belum. Tunggu jadwalnya ya. Biasa kalau artis tunggu jadwal ke Jakarta aja belum, apalagi ke Sumeneb. Ya Allah, tahan dulu, sabar.
4: Enggak, di udara.
1: Oh, di udara.
4: Salam buat Mas Aris ya. Ya. Mas Afif buat Mas Aris buat buat semua Pak Hendra di sana ya.
1: Siap. Oke. Okay. Baik deh. Buat kirim salam buat siapa lagi?
4: Salamnya buat semuanya saja, salam kangen. Okay. Iya. Salam kangen, salam apalagi ya.
1: Kompak selalu di udara silaturahminya. Gitu ya.
4: Di udara enggak kompak loh, no angin sih di ngalor sih
1: gitu lah. Ya wes deh, boten napa-napa, silakan terserah Bu Wigati. Gitu ya. Yang pasti kita senang banget.
4: No angin ambiar.
1: Ambiar mak betundu. Iya deh. Ya Allah, ada-ada aja dah. Oke. Siap.
4: Ini kemarin kan beda Bang Arif, sekarang beda Bang Wawan. Besok beda Bang Noel.
1: Itu dia. Enggak apa-apa. Ya, dicolek semuanya teman-teman kita, ya.
4: Iya.
1: Pada kangen kita.
4: Saya juga kangen.
1: Itu dia makanya. Besok ikutan lagi ya. Oke, siap. Ya udah, matur nuwun.
4: Iya,
1: sehat selalu ya Bu Wigati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya hadir kembali Ibu Wigati ya. Sehat selalu, amin. Insya Allah kita doain ya. Monggo 0812-112-4928 0213504510.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

lagu dari Sandrina dengan mau adat apa? Nah itu dia ya. Ya kalau Ayi mau misalkan, Ayi mau adat Minang misalkan, ya jangan kagak bagus begini-begini, jangan ikut campur lah, kita yang pengen begitu, ya masa kudu ikut campur ya, jangan dah, ya. Jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih bersama Ayah Darwan Ismail, Bang Awan Dimari, ya ditunggu WhatsApp dan telepon WhatsAppnya ya, nanti ya, oke Ibu Tami ditunggu aja, ya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Komite Jam 8.
1: Abang Po, perayaan puncak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah. Selain berbagai perlombaan, kegiatan tersebut itu turut diramein Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau WUMKM yang libatin 47 jakpreneur. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Jakarta Timur Munjirin tersebut itu dihadiri sekitar 1.500 orang, baik dari unsur aparatur sipil negara, ASN maupun masyarakat sekitarnya. Jadi beragam kegiatan digelar mulai dari lomba voli, catur, tenis meja, biliar, lomba menghias ruang kerja, hingga bazar UMKM. Disampaikan juga bahwa rangkaian peringatan HUT ke-81 di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah karena yang menghadirkan berbagai kegiatan yang melibati karyawan dan masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Dieng kembali menjadi ruang perjumpaan budaya, wisata, dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Dieng Culture Festival atau DCF 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 28 sampai dengan 30 Agustus. Di tengah rangkaian perhelatan yang identik dengan ritual budaya, musik, dan daya tarik alam dataran tinggi Dieng ini, aroma kopi ikut mengisi udara dingin kawasan yang berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut tersebut. Festival Kopi Dieng hadir sebagai salah satu warna dalam DCF 2026. Bukan sekedar perlengkapan agenda wisata budaya aja, festival ini juga menjadi panggung memperkenalkan kopi Banjarnegara sekaligus mempertemukan pelaku industri kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, Encang Cinyak Babe, bersama ya Bang Wawan, Darman Ismail, sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Yang pasti setiap pagi kita selalu ada tema ya, tema-tematik yang bisa kita angkat ya. Ditunggu telepon 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan ikut campur. Nah, temanya adalah ikut campur ya. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya, boleh ya, bentar ya, yang udah masuk ya. Tahan. Ya, ada Po Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wawan. Ya, Po Iren nih di Tangerang. Kalau saya kagak mau ikut campur urusan orang lain. Soal bayar utang debt collector, terima kasih Bang Wawan. Gitu aja. Terima kasih juga ya Po Iren ya. Lanjut ada Bang John Uduk di Larangan Ciledug ya. Oke. Selamat pagi Bang Wawan dan Pro 4 FM kru siar, semoga sehat-sehat semua ya. Keluarga juga, nah apa nih? Semoga keluarga, kalau aku namanya orang selalu ikut campur, saya paling ora demen Bang, apalagi memaksa pengen tahu urusan orang. Mendingan saya tinggal pergi aja biar enggak ribet. Benar, cakep. Oke, makasih ya Bang John Uduk ya. Dan ada lagi di Ciledug, ada Ibu Sri Haryatun. Waalaikumsalam Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta ya. Enggak usah ikut campur ya. Ikut campur biasa diartikan tindakan yang dilakuin seseorang yang bukan urusannya. Misal ikut nimbrung bicara, kasih nasihat tanpa di

0: minta, iya yeah, beneran, yang mengakibatkan orang lain merasa nggak senang, nyaman, ya. Yeah. Ada juga orang ikut campur karena diminta bantuan menyelesaikan masalah atau konflik, baik dalam pekerjaan, masalah pribadi. Saya kebetulan dalam minggu ini teman kerja saya mengalami konflik sama suaminya, padahal anaknya sudah 3. Tiba-tiba telepon, saya minta izin menginap di rumah saya. Saya tahu alasannya apa, ya. Yeah. Setelah saya dengar penjelasannya, saya minta maaf, tidak bisa menolong. Silakan selesaikan dulu masalahnya dengan suaminya. Saya tegaskan, saya tidak bisa ikut campur. Itu contoh hal yang harus kita selesaikan agar kita nggak dapat masalah. Salam sehat buat pendengar Perempat yang sakit, semoga cepat sembuh, amin. Yang kerja cepat gajian, amin. Ya, gajian mah memang sesuai tanggal ya. Yang masih sendiri didekatkan jodohnya, amin. Bang Wan dan kru Perempat, sehat dan sukses selalu. Perempat FM, suara budaya Jakarta di hati. Terima kasih untuk Bu Sri Haryatun. Dan kita langsung bersama Kei Kung Jo di Limando. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi juga, Kei Kung Jo. Pasportel boleh? Lobe?
1: Lobe.
0: Alright, baik.
1: 4 PPN, Jogja, Jakarta. Gak usah ikut campur.
0: Gak usah ikut campur. Nah, perihal gak usah ikut campur, Kak Kung Jo, menanggapi akan hal ini gimana?
1: Ya sebetulnya sih kita tahu ranah, Bang, ya.
0: Oke.
1: Okay. Dalam bahasa ranah begini, kalau itu urusan orang lain, kenapa itu ikut campur, kan begitu. Mm-hmm. Apalagi persoalan pribadi, kan, Bang, ya.
0: Iya,
1: itu betul-betul. Mm-hmm. Itu betul-betul aib, ya, Bang. Beri bilang aib. Maksudnya begini, kalau kita juga punya persoalan pribadi dicampuri orang lain atau balik, kita nggak suka, tau, Bang.
0: Iya, iya.
1: Gitu ya, gitu. Begitu kan, gitu ya sebaliknya. Jadi gini loh, apa yang buat orang lain tidak baik, bagi kita nggak baik, kan begitu. Jadi kalau memang ada orang yang sifatnya pribadi, ya enggak usah kita ikut campur, enggak usah ikut campur, gitu aja lah. Persoalan anak aja lah, ya. Uh-uh. Anak udah dewasa, ya. Anak di dewasa kan sudah bisa enggak bisa menentukan sifat apa menentukan sikap masing-masing tuh, ya. Bisa bisa mengambil keputusan masing-masing tuh. Ya kita enggak punya hak di situ,
0: nggak
1: gitu loh, Bang.
0: Di sono,
1: ya,
0: betul.
1: Ini ya apa udah berkeluarga kan begitu, ya.
0: Betul.
1: Ya,
0: kita, betul.
1: Ya tapi walaupun begitu, Bang, kewajiban kita tetap punya. Dan mati kewajiban punya, dan kita mendampingi, kan begitu, Bang. Suatu saat kalau emang mereka punya persoalan, walaupun sifatnya pribadi, kayak bisa membutuhkan mereka itu minta bantuan, kita minta penanganan dalam persoalan ini, kan, ya kita harus menengahi, kan begitu. Kalau itu adalah mereka punya kesalahan, ya. Dalam keluarga kan nggak harus mulus tuh, Bang, ya. Ada aja ganjil, ada sandungan, kan, ada
0: yang begitu, Bang, ya.
1: Ada, kan. Aku pernah ngalamin waktu aku punya orang tua, aku minta saran sama orang tua. Begitu juga aku udah jadi orang tua, punya anak, ada persoalan, ya kita selesaikan baik-baik gitu loh. Kalau memang mereka salah, jangan kita salahkan begitu loh, Bang.
0: Iya, jangan pasti. Karena kita walaupun kita orang terdekat beliau, tetapi mungkin ada ruang yang nggak boleh kita ikut campur, misalkan gitu ya, sebagai sebagai orang tua, misalkan anaknya sama mantu lagi berantem, mungkin ya udah kita diamin atau gimana gitu ya.
1: Ada batasannya, Bang. Ya kalau kita diamin juga nggak baik lah, ya. Kita tanyakan baik-baik. Kita tanyakan aja baik-baik, ada apa sih, kan begitu. Itu pun kita minta maaf dulu, kan. Dalam artian kita enggak, betulnya kita enggak ikuti campur, enggak mengikuti yang campuran perusahaan mereka, tapi kan dalam hal ini kan kurang baik juga dampaknya ke lingkungan, kan.
0: Betul,
1: begitu.
0: Betul, benar sekali.
1: Ya, kan, Mbak?
0: Iya, impact-nya
1: tuh. Makanya kita menyampaikan baik-baik. Iya, impact-nya, dampaknya kurang baik. Jadi kalau memang itu butuh bantuan kita selaku orang tua, kita sarankan baik-baik. Kalau mereka punya kesalahan, jangan kita salahkan, kita luruskan.
0: Iya.
1: Kita luruskan, Bang. Seperti kalau dia dulu pernah melakukan kesalahan, ya. Orang tua enggak serta-merta menyalahkan Kakung kok. Menanyakan, meluruskan, bahkan begini, Bang, menyemangati Kakung. Supaya jangan mengulangi perbuatan tadi. Jadi ibarat kita jatuh, ya jangan kita timpa lagi gitu loh, kita bangunkan gitu. Semangat. Biar yang bersama ini apa? Dia bisa sadar dan sendirinya, kan begitu, Bang. Ya, saat jatuh, saat terbur itu nggak enak, Bang, sakit.
0: Iya, benar, itu dia. Ya.
1: Kalau orang yang sadar, Bang, melakukan sebuah kesalahan itu ibarat cambuk yang menyakitkan yang memukul kita berkepentingan. Jangan, Bang. Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, ibaratnya, ya, nggak pernah melakukan kesalahan, kita jadi orang jujur. Sekali saja kita melakukan kesalahan, kecurangan itu menyakitkan bang, betul menyakitkan.
0: Bener, sakitnya itu di sini ya, bukan di sono ya.
1: Iya, iya nggak bukan di sini, di sono sini bang. Di sono sini gitu loh. Jadi kembali lagi ke tema ya, kalau memang kita jadi orang yang ya bisa dalam artian ya bisa menempatkan posisi, kalau memang ada pihak lain, siapa bentuk tetangga, entah itu pun anak, teman, saudara, kalau mereka punya persoalan sifatnya pribadi, jangan coba-coba ikut campur.
0: Itu dia
1: ya, itu kurang baik bang, kurang baik.
0: Bener.
1: Buat mereka itu tersinggung, mereka sakit hati, kita sok jadi orang sok tahu.
0: Mentang-mentang gitu.
1: Kan soto ayam enak
0: banget. Aduh Kakung Jo, Uji jangan nyindir kita deh, kita belum sarapan. Kakung Jo enak, udah dimasakin sama Uti. Nah saatnya informasi masakan Uti hari ini masak apa Kakung Jo?
1: Ya tadi nyenggol Bu Wigati tadi ya, dia ngomong kan katanya kan dari sambal terong tuh ya. Itu makanya sambal terong kali ini.
0: Wih gitu, dia enak sambal bener dah tuh. Ya Allah sama, nikmat mana yang
1: udang, sama udang tumis campur, sama udang tumis campur.
0: Aduh ya Allah bang. Enaknya ya Allah. Uti kirim-kirim napa Ti sekali-sekali Ti. Ya Allah. Waalaikumsalam Uti. Jangan ngomong ini dong Ti, informasi doang. Ayo buktikan mana masakannya Uti.
2: Itu kakung
1: bang.
0: Iya.
1: Dan kirimin gambarnya tambah ngiru loh bang.
0: Iya.
2: Katanya Uti gambarnya ada.
0: Gini Uti, kalian kalau dalam dalam sekolah itu kan akan ada kenaikan ini ya, kenaikan kelas. Nah di saat iya, kalau Uti dan Kakung Jo pertamanya kan membicarakan dulu tuh ya masakannya apa. Yang kedua naik kelas ya, kirim gambar. Yang ketiga naik kelas, kirim paketan.
1: Bang,
0: iya.
1: Soal lama-lama kalau abang nyawali ngomong naik-naik, lama-lama kan bisa naik darah nih bang.
0: Itu dia makanya supaya tidak naik darah, terus turun yang lainnya, mbok yaho gitu deh. Kayaknya kesan, ya apa ya kesannya ini banget ya. Oh, maksa bener.
2: Kalau dekat sama Uti anterin bang.
0: Iya, siap-siap.
1: Ya minimal guanya lah bang ya.
0: Ya Allah, sekate-kate jauh-jauh dari Kalimantan marketingnya kuat, terus kotaknya itu bunyinya kucur-kucur. Waduh.
1: Ya ini ujungnya bukan kuah bang.
0: Apa itu?
1: Udah dibuat ini, udah dibuat tepung bang.
0: Iya, yang pasti seneng informasi dari Uti sama Kakung.
1: Iya.
2: Ini Uti kemarin nggak on air nih.
0: Iya.
2: Ini kangen sama. Jadi ikut on air nih.
0: Oh gitu. Jadi jangan. Gitu ya. Alhamdulillah dikangenin. Matur nuwun masih dikangenin. Ya Allah.
1: Kemarin mohon maaf lagi PMS.
0: Opo sih?
1: Palang merah.
0: Emang masih palang merah Uti? Iso wae ya, Kakung Jo ya.
2: Kakungnya dada aja.
0: Enggak guyu Kakung Jo Uti. Ojo nesu. Iya. Iya, tapi enggak akan lupa pendengar-pendengarnya nih. Ada Bu Sri Haryatun di Ciledug katanya gini, "Salam sehat buat Kakung Jo dan Uti ya." Oh, enak men masakan ya katanya.
1: Iya, bisa hadir, makasih ya, buat kan sapaannya.
0: Terus ada ya. Ada Uda Wahyu di Bintaro. Pagi Kakung Jo sama Uti. Emang Uti masa opo iki Kakung?
1: Tadi. Pagi Uda. Ariko babuku jo anu.
0: Onde babuku? Kok babuku tarui sih? Sarapan pagi kalau babuku itu untuk yang buka puasa itu.
1: Sama Jo babuko
0: onde mande. Iya wede sakarepe Kakung aja deh, nanti takutnya nesu kan kita wedi ya Uti ya.
1: Indah udah.
0: Oh bener, siap dah. Terus ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Kakung Jo, Uti apa kabar, sehat-sehat selalu deh ya.
1: Alhamdulillah Bu Tami, kami baik-baik. Alhamdulillah agak mendingan nih. Setelah dengar di Bang Wadi siaran, 90.9% pokoknya.
2: Ya, wih, begitu juga Bu Tami.
0: Subhanallah. Iya. Mantap. Mendingan
1: Bang ini. Iya, ini Bang ini untuk informasi cuaca.
0: Gimana cuaca?
1: Di sini kabut asap, Bang. Kabut
0: asap. Ya Allah, iya benar.
2: Baik-baik saja, Bang.
0: Iya, mudah-mudahan. Tapi iya, Uti sama Kakung Jo yang pasti gunain masker ya.
1: Iya bang, tapi nggak 24 jam bang, capek juga.
0: Oh gitu.
1: Masker,
0: iya. Sebentar Uti. Uti, sebentar, ya, ya. Mohon maaf. Ini maskernya masker buat jerawat atau masker buat ngalusin?
2: Loh, ini yang ngalusin sama jerawat sama aja, Pak.
0: Welah, dalah. Oh, gitu.
2: Sunscreen, Bang.
0: Oh, iya iya iya. Oh, siap.
1: Ini kan udah ini, Bang.
0: Apa itu?
1: Sudah PM25.
0: Ah, ya Allah.
1: PM25 jadi
0: di ambang batas.
1: Di hampir hampir mendekati ambang batas, Bang. Udah sudah 198/200.
0: Itu dia ya. Kita berharap kepada jadi, pendengar-pendengar atau siapapun masyarakat dimanapun berada dengan kondisi cuaca panas begini, aduh, jangan menyulut sesuatu yang bikin apa ya? Yaitu dia main api. Main api bukan konotasinya. Heeh, benar, benar. Ya, iyalah tugas kita bersama ya. Pastinya ya.
1: Iya. Okay. Ini untuk Kalteng, Bang, untuk Kalteng untuk untuk informasi BMKG dari kemarin dari titik api berawal dari 140 titik ya. Sekarang udah mencapai 335 titik, Bang.
0: Itu dia makanya ya Allah. Udah deh cukup di sini ya. Yang rugikan kita semua ya Uti, Kak Kongjo ya.
1: Betulnya iya, Bang. Ya ini pada dasarnya memang kelalaian manusia, Bang, ya.
0: Itu
1: bukannya
0: dia.
1: Kalau pakai alat, kakung rasa ya minim banget ya. Ini gitu ya? Faktor manusianya aja nih, kelalaian
0: nah,
1: manusia
0: itu dia,
1: ini.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau nyalakan alam, alam
0: iya.
1: Gak apa-apa kok.
0: Kata orang Jawa apa ya, Uti, Kakung Jo? Sa enak utele dewe gitu ya.
2: Oh,
1: yes. Ya. Putri bodong mah,
0: Bang. Pakai bodong segala dah.
2: Enggak
0: apa-apa, Uti. Ya Allah, tenang aja. Harga sama, Uti. Tenang aja.
2: Iya. Kan enggak dengerin Bang Mawar, pinginnya ketawa
0: senang. Alhamdulillah subhanallah.
1: Bang Mawar sama Bang Arif sering gejol-gejol.
0: Gitu.
1: Bang Noel lagi.
0: Sama. Gitu ya. Iya. Bang Noel kan masih malu-malu, say-say cat Bang Noel, iya.
1: Tapi senang Bang Noel.
2: Bang Noel udah mending sekarang.
0: Ah, alhamdulillah makanya itu dia. Kalau, ya Bang Noel kemajuannya pesat.
1: Iya, makanya kalau ngobrol sama Bang Noel,
0: langsung
1: tes-tes ini pokoknya
0: berdengung.
1: Jadi kalau ngobrol sama Bang Noel itu seakan-akan enggak ada padapan gitu.
0: Hati-hati
1: gitu Bang Noelnya.
0: Oke, siap. Aduh, biasa di luar aku Uti.
1: Jadi begitu, Bang.
0: Siap,
1: jadi kita biar nyambung ini ada rasa kecanggungan.
0: Baik. Oke.
1: Ada lagunya ya.
0: Ada lagunya. Siap, baik. Mau kirim salam buat siapa? Uti sama Kak Kongjo, silakan.
1: Tadi ya Mbak Umi, makasih Mbak Umi sudah senggolan juga. Terus buat Pak Mukimin, Mbak Buya. Tadi mohon maaf ya. Kagum dengerin cuma enggak bisa mau nyapa gitu lah. Memang kondisinya lagi darurat. Bang.
2: Buat Bu Ani ya Bang Lawan.
0: Iya, siap. Siap.
1: Mangga. Buat Bibi Katiga tadi ya, ya Bang Ni. Cendera apa cendera lagi kita itu ya.
0: Ya Allah.
1: Queen kita yang Queen my queen.
2: Bang Ari sama Pak Mel sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Aki Yadi juga, Cik Engkong Dhani, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bu Tami tadi udah nyapa.
2: Oh iya Bang, ini Uti mau nyapa Babe Sadli kemana ya Bang?
0: Babe Sadli mungkin lagi sibuk, kita positive thinking aja mungkin. Beliau radionya rusak mungkin, beliau lagi ke Hongkong mungkin. Iya.
1: Boleh jadi, atau mungkin lagi acamik lagi ke Zimbabwe ya Bang.
0: Iya itu dia, kulu.
1: Bu Titi Dewi juga.
0: Iya, siap.
1: Pak Herman Ganesha juga,
0: Syariatun,
1: Pak Budi Prayetno, Pak Budi Prayetno, terus Pak Pak Pak Lutfi ya, Pak Lutfi juga, terus Mbak Kristin ya,
0: Mbak Kristin yang dari
1: Surabaya.
0: Siap.
1: Ya, Mbak Itan,
2: terus buat Kakak Ayu Mas Sofia,
0: iya.
1: Terus Eti juga, Ungu Linda juga, Ibu Alma, Ibu Retno juga. Terus yang lain
2: buat Bang Tupar, Bang.
0: Iya,
1: Pak Tupar, Mas Abang Tulisani juga.
0: Iya.
1: Ini salam kenal buat siapa ya? Abang Afif ya, Bang Habib.
0: Iya.
1: Bang Habib, Bang Habib Semedura ya, dia Medura ya.
0: Medura, Afif Medura.
1: Iya, Medura. Semedura. Engkau tahu Bang, anu Bang Habib macam tunai sebone.
0: Iya.
1: Saya tahu bahasa bebas dikit-dikit.
0: Sketek-sketek. Oh, siap. Oke.
1: Kita lagi belajar bahasa-bahasa etnis kita biar
0: enggak apa-apa itu dia ini. Bagaimana ya, cara kita menghargai bahasa saudara-saudara kita di daerah lain ya. Jangan sampai keluar lontaran Daerahmu kurang bagus, lebih bagus daerahku. Daerahmu begini. Iya jangan, enggak ya.
1: Ada perbedaan.
0: Iya,
1: itu
0: baik.
1: Malah indah.
0: Nah, cakep dah tuh. Iya.
1: Pulangi satu warna itu tak akan bagus, enggak bukan pelangi namanya. Makanya aku belajar bahasa Inggris juga, Bang. Logat bahasanya dulu, Bang. Bahasa seperti bahasa Minang, ke bahasa Madura, itu logatnya emang cengkok-cengkoknya itu emang agak lain dengan bahasa Jawa ya.
0: Iya.
1: Begitu juga beda-beda Jawanya itu dari Jawa Banyumas, Jawa Timur dan beda-beda. Jadi disitulah ke apa kelebihannya, Bang, gitu loh, Bang. Bukan kekurangan, kelebihannya gitu.
0: Kelebihannya itu dia.
1: Kita saling menghargai, kita banggakan budaya kita.
0: Siap,
1: gitu.
0: Bener,
1: bahwa Indonesia ini negara yang kaya, Bang. Dari suku, bahasa, ya kan? Selain dari negara-negara lain.
0: Nice. Alright.
1: Dan kita jadi warga negara Indonesia itu tadi gitu loh.
0: Iya, itu kan? Dia.
1: Jangan seperti negara Konoha
0: gitu. Siap deh. Oke, baik.
1: Iya. Jadi ini, Bang, yang lebih membanggakan gitu, kita punya RRI ya sebagai jembatan silaturahmi antara penyiar dan pendengar. Dengan adanya ini kita punya tambah teman, Bang, walaupun lewat udara kan begitu. Ya kan, kita saling ya minimal tambah korelasi lah, Bang ya.
0: Garis
1: bisnis, Bang, ya, tapi dalam menyampaikan sebuah kebaikan itu sudah sebuah keuntungan kan begitu.
0: Betul. Oke, baik. Kakung Jo, Uti, iya. Terima kasih banyak udah berperan serta. Sukses selalu, sehat dan semangat, Kakung Jo. Yeah?
1: Iya.
0: Alright.
1: Kakung juga begitu.
0: Siap.
1: Kakung Jo mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya, buat kesempatan buat kami berdua untuk menyapa saudara-saudara kita yang dari perempat Jakarta ya. Semoga kita semua jadi perempat diberikan kesehatan dan banyak umur, Bang, ya.
2: Kesalahan Kakung sama
0: siap, boten nopo-nopo. Oke, siap, baik. Kalau gitu, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kakung Jo sama Uti di Lamando, sehat selalu untuk berdua. Baik, ayo baca lagi. Ya, Kakung Jo sama Uti dapat sapa salam dari Babe Sadli di Sawah Dalam. Uti, ada nih apa nih? Oke, salam sehat buat Kakung Jo sama Uti, katanya begitu. Baik, berikutnya Pak Budi Prayitno di Cilebut juga. Assalamualaikum Kakung Jo, sabar ya, saya belum bisa hadir ke sana untuk padamkan api. Semoga sehat selalu. Widih, sadas cadas dah Pak Budi, saik. Iya, yeah. Oke. Okay. Bu Tami pun tadi juga menyapa salam ya. Assalamualaikum Kakung Jo dan Uti, apa kabar, sehat selalu ya. Oke, okay. Dan jangan kemana-mana, menunggu untuk Abang Poncang Cinyak Babe berpartisipasi di Mari Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, cari ku campur.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita

Jelang kabar berita pukul 9 masih kita dengerin nah nih lagunya dari Bang Mandra Gubernur ya. Tetap semangat selalu dan pasti masih bersama Bang Wawan sampai dengan jam 10.

Abang Po, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta akan menjadi tuan rumah pameran antropologi dan fotografi bertajuk Malangan A Legacy That Refused to Vanish mulai 3 September 2026. Pameran itu merupakan riset virtual yang mendokumentasikan 12 komunitas aktif menjaga tradisi leluhur wayang topeng Malangan di wilayah Malang, Jawa Timur. Pameran di Jakarta digelar setelah acara penyerahan kembali karya kepada komunitas yang berlangsung di Sanggar Asmoro Bangun, Pakisaji, Malang, 23 Agustus 2026. Dan dalam acara tersebut, masyarakat setempat secara mandiri mengorganisasi dan mengkoordinasikan pameran Malangan Unlegato Kuesinega Alde Parasente di desa mereka sendiri. Beralih ke berita lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Pasuruan ngedorong penggiat media sosial dan kreator digital lokal untuk memperluas promosi destinasi wisata daerah. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Diano Vela Ferry Santoso di Pasuruan, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan fasilitas green card pariwisata kepada kreator digital yang memiliki sedikitnya 50 ribu pengikut sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mengenalin beragam destinasi wisata di Kabupaten Pasuruan. Dan disampaikan bahwa kartu tersebut memberikan kebebasan atau lebih tepatnya kemudahan akses kepada kreator untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Pasuruan, termasuk fasilitas masuk secara gratis untuk mendukung produksi kontennya. Sampai di mari dulu beritanya, Ayu Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Pok Raisa dan Pok Isyana Saraswati dengan Anganku Anganmu. Dan pasti selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Aye Bang Wawan, ya. Dan pastinya tetap, ya, kalau ada masalah orang lain yang mungkin kita kagak usah ikut campur, ya, urusannya dia. Tapi kalau dia minta tolong, boleh dah, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Mari Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Semangat

0: Kabar Jakarta, kabarnya gini, dan pastinya tema kita kali ini mengangkat masalah turut campur, ikut campur ya. Ada Mbak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Saya bukan lihat lagi orang ikut campur masalah orang, tapi saya sendiri yang ikut campur urusan orang. Yaduh, kok bisa ya? Orang itu bukan orang lain sih, masih sepupu saya. Habis saya benci sama dia, apalagi kalau lagi marahin anaknya gede, ngomongnya gak karu-karuan. Saya kan otomatis jadi kebersihan. Oh, saya jadi berantem sama orang itu. Hampir setiap hari saya berantem sama orang itu, tapi cuma ada mulut adu mulut aja ya. Susah ya ngalah, habis malu sama tetangga kanan kiri kalau diladenin itu. Ya gitu deh, itu aja cerita saya. Ya Allah Mbak Asih, ya kalau bisa jangan ya. Jadi supaya tidak ada berantem ya, apalagi berantem mulut ya. Tapi terima kasih untuk tanggapannya ya. Oke, baik, lanjut lagi kita bersama Mas Suparman di Temanggung. Selamat pagi Bang, atensi hadir setia mendengarkan Bang Wawan lagi full aktivitas. Wow, oke, okay. Baik, matur nuwun Mas. Oke, kalau mau buat Mas Suparman seperti apa berkaitan dengan tema kita kali ini ya, monggo ditunggu ya. Berikutnya ada Pak Arya Ba Astra di Tabanan Bali. Tabanan Bali ya. Ken kabari Pak Arya ya, becek-becek manten nggih. Promot FM Suara Budaya Jakarta, enggak usah ikut campur katanya. Masalah-masalah beginian biasanya saya sangat-sangat jarang ikut campur, kecuali oleh mereka yang diminta saran. Apalagi di era sekarang ini ya, maksudnya ngasih saran malah dimarahi, tanggapannya bisa sewot. Selamat bertugas sudah Wawan, salam sehat dan rahayu. Baru sempat buka WA karena kesibukan ya, dari Pak Arya di Tabanan Bali. Sukses Pak Arya ya, sehat selalu, enggak apa-apa ya. Sukses. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Budi Prayitno di Cilebut ya. Oke, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan ikut campur. Founder Moni Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pagi ini sangat baik buat saya, para pendengar, buat saya, buat ayah juga para pendengar Prompat. Alhamdulillah, prinsip ayah pun dalam rumah tangga ya seperti ini. Ayah saya nih masih ayah masih ada yang ayah tanggung, yaitu istri, sedangkan anak-anak sudah ada yang nanggung ya, yaitu para suaminya. Ada pertengkaran itu biasa, begitu Bang Wawan. Maaf ayah hadir di segmen terakhir nih. Terima kasih, selamat bertugas. Gak apa-apa Pak Budi, kita juga seneng, saya juga demen ya, walaupun di sesi terakhir Pak Budi pun juga menyempatkan waktu untuk berinteraksi ya. Sehat selalu ya, jangan lupa main pingpong ya. Alright, bye. Lanjut lagi ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
0: Orang mana aduh di Surabaya. Iya, Mbak Christine apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik, baik. Oke. Okay. Paspornya dulu dong Ana.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan ikut campur.
0: Iya, enggak usah ikut campur dah tuh. Nah, ini Mbak Christine, banyak enggak sih di sekelilingnya yang kadang terlalu intervensi, ikut campur akan permasalahan Mbak Christine pribadi bersama keluarga atau melihat orang lain? Tanggapannya gimana?
1: Ini pengalaman Chris pribadi ya.
0: Gimana tuh?
1: Chris waktu mau ini yang baru beberapa tahunnya lalu aja deh, yang masih anget, masih baru, gitu kan. Waktu mau married sama papanya anak-anak ya contohnya. Waktu mau married, ada juga temen tuh yang bilang, ngapain Chris married, katanya sedangkan kamu kan sakit-sakitan gitu kan. Ngapain juga.
0: Itu orang melemes itu banget langsung, mulutnya.
1: Iya. Terus ada juga yang bilang, oh ngapain juga nikah sama duda, katanya gitu. Kamu emang sanggup jadi ibu sambung. Nah Chris diam kan, Chris sambung semuanya. Akhirnya tuh beberapa lama Chris sebet calling down tuh Bang Wawan. Gak mau ketemuan, gak mau apa kan sama papanya anak-anak sebelum married itu. Tapi di situ Chris berpikir ya, introspeksi diri gitu kan. Apa iya kalau orang penyakitan tuh gak boleh married? Apa iya kalau orang penyakitan itu gak boleh bahagia?
0: Jadi
1: gitu kan.
0: Jadi berkecamuk dalam pikiran
1: tanya-tanya terus. Tapi kita kira beberapa bulan Bang Wawan, hampir 2 bulan cukup lama itu. Chris gak mau ketemu, gak mau apa. Chris diem, gak mau kemana-mana terkecuali berobat. Udah akhirnya Chris ambil keputusan. Dari sana juga nanya terus, datang, pokoknya setiap datang Chris gak pernah mau nemuin. Dia juga selalu datang ke rumah kan. misalnya di rumah ibadah, di sektor juga dia berusaha untuk deketin, ada apa sih? Dia juga selalu tanya
0: sih,
1: kan,
0: gitu ya?
1: Ada masalah apa gitu kan? Akhirnya Chris nggak tahan juga kan, Chris sebelumnya minta maaf, bla bla bla gitu kan, panggilannya gitu. Chris minta maaf gitu kan, iya ada apa sebenarnya, ya jujur, kalau nggak jujur kamu malah jadi pikiran, kamu bukan penyakit fisik aja, tapi kamu nanti punya penyakit hati katanya, malah itu yang susah disembuhin malah. Akhirnya Chris terbuka kan, pelan-pelan Chris minum apa dulu semua kan, udah tenang, udah sekarang cerita, kalau memang udah tenang Chris ceritain. Jadi rupanya itu yang ngomong pertama itu yang bilang ngapain orang udah sakit pakai ngeri segala macam gitu kan. Itu perempuan Bang Owan yang ngomong ngapain juga nikah sama duda, kamu sanggup gak nanti jadi ibu sambung. Itu juga perempuan. Rupanya Bang Wawan, mereka itu tuh naksir sama rupanya anak-anak gitu.
0: Jadi dipecah belah dah di mari ya.
1: Nah, itu terbongkar akhirnya semuanya kan. Rupanya anak-anak ngaku, dia juga lama sebenarnya deketin aku, dia bilang gitu kan. Bahkan dia terus terang dia deketin namanya Esther ya, putri kami pertama.
0: Hai
1: itu.
0: Esther, jangan gitu deh ya, masih banyak laki-laki lain.
1: Terus-terus. Itu anakku tuh, anak-anak sambung Bang Wawan, tapi udah kayak anak kandung gitu. Dia pintar deketin anaknya dulu gitu. Kan. Padahal tuh anak kalau misalnya abis sekolah minggu juga adanya di rumah. Kalau Chris nggak bawa-bawa anaknya gitu kan. Walaupun banyak yang mempengaruhi katanya kan ngapain kamu sanggup buat jadi bersambung gitu kan segala macam itu nggak masalah, itu anak udah terlanjur lengket sama Chris gitu kan. Itu setiap minggu ada di rumah, sore baru jemput. Tapi setiap tuh papanya datang mau jemput, Chris nggak mau nemuin. Terus di kamar tuh anak aja dijemput. Akhirnya udah kami berdua mengambil keputusan. Akhirnya Chris bilang, kamu sanggup menerima orang sakit-sakitan, kamu sanggup kalau ada kekurangannya nanti untuk mendampingi anak kamu. Tapi biar bagaimanapun, karena saya tuh mau sama kamu, saya juga mau sama anaknya. Itu udah saya ambil paket, Chris bilang gitu. Akhirnya tuh masalah terpecahkan Bang Wawan.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah.
1: Ya itu akhirnya kami married Bang Wawan, sampai sekarang puji Tuhan. Dapat paket. Nah, terus yang ini nih yang bontot juga sekarang perempuan juga.
0: Alhamdulillah, tuh kan.
1: Iya Bang Wawan, tiga Bang Wawan anak
0: tuh
1: itu.
0: Kan harta berharga langsung dah tuh. Iya enggak sih?
1: Makanya akhirnya Chris tenang tuh begitu Chris bisa cerita ke papanya anak-anak kan itu tenang langsung plong. Tadinya tuh hampir 2 bulan tuh rasanya terang sama diri sendiri Bang Wawan.
0: Betul. Jadi introspeksi kenapa
1: tetap ya. Orang tersebut ya, mereka-mereka itu kami undang, Terus kata suami kan jangan diundang katanya gitu. Nanti mereka jahil lagi duit mulutnya, kamu tahan enggak? Aku udah siap. Ternyata aku pemenangnya, kamu pemenangnya. Ngapain juga kita takut? Chris bilang gitu kan. Ya udah Chris dengan bangganya diajakan pemberkatan apa semua catatan sendiri bla bla gitu kan. Dua kali mereka kami undang gitu kan. Mereka datang. Dia kan berusaha deketin, maunya foto-foto apa segala macam, deketin kita terus. Chris malah yang malah makin ramah gitu, enggak kelihatan Chris tuh sakit hati gitu kan. Sebelumnya memang sakit hati, sedih kok begini amat ya orang penyakitan gitu. Tapi akhirnya Chris bisa legowo gitu kan. Itu pengalaman Chris pribadi Bang Wawan ya.
0: Wow, itu dia pastinya. Kalau kita bersabar, ya mungkin kita butuh space ruang untuk bisa introspeksi atau ya udah menjauh dulu. Tetapi kenyataannya kalau Tuhan, kalau di Islam kan kun fayakun, maka akan terjadi di agama lain pun juga demikian. Nah ini karena ketabahan pendekatan Mbak Christine kepada Tuhan dan ya itu dia. Ya sebagaimanapun itu apapun buruknya kita, mungkin kalau orang lain menilai nggak apa-apa, ini memang jodoh gua. Apapun itu, kasarnya istilahnya begitu deh ya. Ya nggak sih, pilihannya dari si dokter memilih Mbak Christine untuk menjadi pasangan hidupnya until the world gitu kan ya. Itu dia.
1: Karena anak-anak, papanya anak-anak juga nggak mau kali ya perjuangannya sia-sia gitu kan, dari kerja yang susah, buku harfikan,
0: selalu. Istilah katanya udah rugi kayak bandar kita gitu. Enggak ya, enggak ya.
1: Mungkin gitu.
0: Mungkin
1: maksudnya rugi bandar untuk antar jemput, tapi tiap minggu lihat kan anaknya gitu kan di rumah Chris gitu kan, mungkin gitu kali ya gitu.
0: Siapa dulu anaknya? Yang kecil?
1: Ya. Oh, yang kecil Arta Luna.
0: Arta Luna ya.
1: Arta Luna.
0: Ya Allah, enggak pakai Maya.
1: Nama omanya itu nama mami.
0: Mami.
1: Nama mami gitu. Kalau kalau orang Manado kan gitu tuh, ambil-ambil nama-nama nenek moyang, nama opanya, nama opanya.
0: Bercampur di situ. Oke, tapi ini pun pendengar yang lain juga mau ikut campur untuk menyapa Mbak Christine, boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Ade Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Selamat pagi Mbak Christine. Selamat beraktivitas. Tetap semangat ya, katanya.
1: Terima kasih Pak Budi. Sehat-sehat Pak Budi. Terima kasih. Okay. Selamat pagi.
0: Lanjut Kakung Jody Lamandau. Pagi Mbak Christine. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Maaf Mbak Christine, apakah di Surabaya juga ada kabut asap?
1: Ada, Mbak. Ada Kakung
0: Jody. Di dapur Jawa, ya. Di pawon ya.
1: Iya.
0: Ada juga sih ya. Okay.
1: Panggang ikan, Mbak. Panggang ikan Kakung Jo.
0: Kita pelapar dengar panggangan itu, no?
1: Iya. Okay. Tapi Kris juga enggak makan, cuma ikannya aja, ikan bakarnya aja, dabu-dabunya nyanda Bang Wawan.
0: Iya, betul. Dan sambal bawang, dong.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa. Disyukuri ya apa yang ada ya.
1: Iya, Bang Wawan.
0: Oke, bye. Ini ada juga. Wow, ini tumben-tumbenan nih yang ini nih. Ya mau baku dapat juga pengana toh. Iyo, ada Ibu Muji di Bogor. Selamat pagi Mbak Christine. Sehat-sehat selalu, kangen nih. Kita juga kangen sama Bu Muji. Ayo dong ikutan tanggapin Bu Muji. Ya Allah.
1: Selamat pagi Bu Muji. Iya. Kangen juga ke Bu Muji, udah lama enggak dengar suaranya Bu Muji.
0: Mana ayo gitu. Mainkan Bu Muji, ayo dong. Mungkin sibuk beliau ya.
1: Sehat-sehat yang selalu Bu Muji.
0: Betul
1: ya,
0: sekali. Yang pasti selalu. Bu Muji sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Okay. Terus Kakung Jo menanggapi di pawon sate ya sama ikan bakar hiu. Ada
1: ikan lumba-lumba Kakung.
0: Oke, okay. Terus ada Kakak Ayu di Masoi Maluku. Assalamualaikum Abang Wawan, salam ya buat Ibu Christine. Sehat selalu Ibu Christine. Semangat katanya gitu.
1: Terima kasih Kakak Ayu. Semoga di sana selalu bahagia, bersama keluarga, sehat selalu semuanya.
0: Iya, baik. Mau kirim-kirim salam buat siapa Mbak Christine?
1: Buat Ibu Umi ya, selamat pagi. Yeah. Ada Bunda Tati juga, sahabat lama tuh Bunda Tati.
0: Iya, okay.
1: Dari senior-senior sudah banyak yang berpulang itu Bang Wawan kan, itu sahabat lama zaman. Terus buat siapa lagi Bang Wawan?
0: Siapa?
1: Ada Tedinda nggak pernah kedengeran suaranya ya.
0: Jarang, sibuk.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, bisnisnya lancar, bahagia selalu beserta anak cucu gitu kan. Iya. Terus ada Pak Ali Topan, sehat selalu. Terus ada Pak Andang juga. Ada Pak, siapa yang gado-gadonya enak? Pak Iwan Santoso
0: di Kemayoran. Iya.
1: Pak Iwan laris manis sanjung kipul, gado-gadonya habis, hartanya berkumpul.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke. Okay.
1: Buat semuanya. Siap. Oh, ada siapa yang di Solo itu?
0: Yang di Solo? Ibu Wigati. Pak Mukimin sama Bu Yati.
1: Pak Mukimin juga Bu Yati. Selamat pagi, sehat selalu. Terus siapa lagi? Banyak pokoknya semua sahabat lama juga yang baru ya. Salam bahagia, sehat selalu buat Bang Wawan. Doa terbaik buat Bang Wawan ya. Terus nggak mau ngomong macam-macam. Pokoknya doa terbaik buat Bang Wawan.
0: Dan pastinya menunggu untuk janjinya yang dulu. One day we can meet each other. Amin ya.
1: Amin Bang Wawan.
0: Yaudah. Okay.
1: Terima kasih atas waktunya. Ini terakhir ya Bang Wawan.
0: Terakhir apa nih? Ya Allah, ngomong terakhir kayak sedih.
1: Ini jam-jamnya, menit-menitnya gitu.
0: dong yang jelas dong.
1: Oh gitu,
0: iya. Gak baca, gak apa-apa.
1: Yaudah, berarti terakhir yang buruk-buruk gitu kan, iya, kita tinggal happy-nya, tinggal bahagianya, tinggal numpukin berkatnya, rezekinya gitu Bang Wawan. Siap. Yang jelek kita buang.
0: Yoi, saik dah begitu.
1: Oke, okay, bye.
0: Alright. Dan ke. Iya, bye-bye. Salam buat si Injus ya. Oke.
1: Oke.
0: Iyo, Mbak Christine. Di belakang yang Mbak Christine lah, Mbak Christine. Mbak Christine. Ada Caca Ayu di Masohi Maluku. Assalamualaikum, Caca Ayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget FM Sorong dari Jakarta. Ikut campur nggak tuh?
0: Jangan ikut campur, begitu.
2: Jangan ikut campur atuh, gitu kan?
0: Atuh, iya teh Sunda atuh. Oke, baik. Kalau Ayu sendiri menanggapinya, Kakak Caca Ayu, kaitannya dengan ada orang lain batul yang intervensi sama Kakak Ayu.
2: Kalau itu intervensi sebenarnya itu sudah jadi konsumsi ya, konsumsi publik ya, dalam masyarakat dan bernegara Republik Indonesia. Hal-hal seperti itu ada gitu ya, ikut campur. Tapi kalau ada intervensi kayak semacam saya, punya masalah. Terus ada yang ikut campur ya, padahal dia itu tidak tahu apa-apa gitu dengan masalah tersebut. Terus dia ikut campur gitu, terus dia mau Carlota, terus dia bicara-bicara sabarang toh. Jangan sampai dapat ini dari Beta.
0: Betul,
2: gitu.
0: Terus jangan sampai nanti ini piring melayang bagi.
2: Seng, dapat raci toh, dapat raci dan cili.
0: Oke.
2: Supaya tobat, maksudnya seperti itu sebenarnya tidak boleh gitu ya.
0: Betul.
2: Kita tidak tahu masalah orang lain terus kita intervensi, terus kita masuk di antara masalah orang tersebut, itu tidak boleh.
0: Jadi
2: itu sama saja kita
0: seng menjadi, bagus ya untuk memasuk dalam ranah orang lain nih.
2: Iya, itu sama saya katong kayak kompor meleduk.
0: Nanti api makin besar.
2: Iya, nanti api makin besar sih, misal katong kasih mati.
0: Iyo.
2: Jadi seng boleh, mau ikut-ikut campur batu orang lain pengurusan, kasih sudah no pengurusan. Nanti lo sendiri yang kasih selesaikan akan tuh. Sih usah katong mau bikin-bikin pertambah huru-hara, perhara, dan lain sebagainya.
0: Apalagi para cinta,
2: itu lebih parah kan. Orang yang pacaran-pacaran,
0: apalagi seng jadi nikah, sakitnya tuh di sini, ya Allah.
2: Apalagi seng jadi kan begini, orang bilang jaga orang pun jodoh.
0: Orang
2: punya udah itu kalau saya jadi kawin begini, misalkan Bang Wawan pacaran dengan Beta, terus Beta kawin orang lain, berarti orang punya
0: udah. Betul, itu true story. Beta pun punya cerita itu, seng. Ya udah, lupakan ya sudah. Oke, jadi kaitannya dengan tema kita kali ini. Gitu ya.
2: Jadi seng boleh tuh. Iya, kata seng boleh ikut campur orang lain urusan, kasih enggak mau. Dong mau baku syakar, dong mau baku apa, kasih biasa. Yang pentingnya kata ikut campur.
0: Seng ikut campur.
2: Tapi kata dapat cakar lah.
0: Kucing bercakar-cakar lah.
2: Kalau seng mau dapat cakar tuh, jangan ikut campur.
0: Jangan ikut campur.
2: Kalau seng mau dapat khotbah atau seng mau dapat bakata, orang bilang bakata itu dapat ancam.
0: Jangan tapi beta Beta pun punya ini pendengar dari seluruh Indonesia. Ini ada Pak Budi Prayitno di Cilebut mau ikut campur ini untuk mengucapkan selamat pagi Kak Ayu. Enak bener kalau dengar Kak Ayu bicara sehat selalu Kak Ayu.
2: Iya, kita ada sambil goreng ikan ini.
0: Ikan apa? Cakalang apa ikan paus?
2: Iya betul sih, ikan cakalan. Ikan cakalan, katong bikin kampung raci kampung.
0: Kita punya saudara. Kita punya saudara di. Biasa kalau orang Maluku ada ikan asap
2: Ya ikan asap. Seng ada. Tapi ini katong ikan mantas lah. Sebelum katong goreng, katong raci akan dengan lemon banyak-banyak tuh.
0: Kasih bumbu rica-rica
2: Batu. Seng bergoreng.
0: Caca jangan makan bilang gitu lagi. Kita punya perut ini langsung kerucuk-kerucuk
2: Iya deh hari ini katong masak sayur campur-campur. Mereka bilang campur sari. Mereka minta masak sayur lode tuh tapi campur sari.
0: Kalau buat campur-campur itu gado-gado
2: Iya tapi ada kacang panjang
0: kacang panjang yang panjang pendek batu.
2: Kacang panjang, kacang merendah.
0: Bayangi. Siap.
2: Sudah jadi itu kata sekedar interest.
0: Betul. Iyo. Terus ada lagi kita punya ini. Pendengar Ibu Sri Haryatun. Selamat pagi Kak Kayu, salam sehat selalu. Kirim gambar masakannya ikangnya. Batu, coba kasih kirim foto otentik, nanti beta kirim langsung ke ini Ibu Sri Haryatun nih, kayaknya belum makan.
2: Iya, belum makan kasih ya, semua siang ini. Iya, batu di sini sesiang barang semua makan
0: tuh. Beta mau makan ini sudah brunch harusnya, belum ada yang mau dimakan, batu.
2: Ada Tuhan nih, menyesal.
0: Seng menyesal. Ini ada lagi Bu Hayati sama Pak Mukimin. Bang Wan, salam buat Kak Ayu sama Dek Fatima. Salam balik juga buat Mbak Kristin tadi.
2: Makasih lah ya Mbak Kristin, Pak Mekimin juga, Pak Kakun juga, Mandau, Bang Haris, Tosyo, Bang Bilan, Mbak Retno, siapa-siapa dong soalnya dapat dengar nih tuh, mudah-mudahan selalu sehat. Atau saling mendoakan, kita selalu mendoakan dari Timur Indonesia. Mohon maaf Bang Gilan, Bang Wawan, kita jaga masa terakhir kok.
0: Selalu dapat terakhir begitu ya. Terus ada lagi dari Mas Afif Sumeneb Matura. Salam buat Kak Ayu, semoga sehat-sehat selalu terus katanya.
2: Iya, aduh. Apa kabar tuh iya?
0: Oh, udah remeh. Baik. Terus ada lagi Kakung Jo Mauti. Siang Kak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat. Di situ apakah ada es campur di saat musim panas begini?
2: Paling banyak es campur.
0: Cangkacang panjang yang panjang menjadi WK begitu.
2: Potong-potong jadi kacang pendek. Iyo,
0: batu.
2: Akan jadi kotak-kotak. Kalau masih panjang, kalau potong berarti akan kacang panjang. Kalau potong akan jadi kotak-kotak.
0: Sudah.
2: Nah begitu. Tah pokoknya pada semua kita harap dong sehat-sehat.
0: Batu, amin.
2: Buat Bang Wawan, kalau sehat lah yang salam-salam beta, mudah-mudahan Allah lancarkan dan rezeki semua.
0: Amin, batu dan kebaik.
2: Iya, bagi itu juga Bang Wawan, kita mau turun dong,
0: mau makan. Iya, hati-hati ya. Kita itu kirimin itu fotonya ya, buat bukti otentik ya.
2: Iya,
0: bye, dalam kelas.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, assalamualaikum, dadah. Oke, itu Kak Ayu. Itu dia ragam bahasa yang ada di Indonesia ya. Kita kudu hargai. Ada Pak Karim di Pejaten Barat ya. Bang, ayo absen aja, Bang. Ya, Edda absen doang. Ya kagak apa, namanya juga ada udah ada effort untuk WA Pro 4 ya. Lanjut lagi, kita menjumpai siapa ini? Ya, ada Babe Sadli di Sawah Dalam. Babe Sadli di Sawah Dalam. Kalau saya yang pernah ikut campur itu mertua. Ikut campur aja dalam rumah tangga saya. Akhirnya aku jadi bercerai sama istri. Masya Allah ya, gara-gara mertua. Ikut campur aja. Kirim-kirimnya buat Kampung Jo, Kakung Jo dan Uti, Bang Haris dan Engkong Dani. Terima kasih. Bang Wan minta lagunya dari rumah judulnya yang lagi patah hati. Ya Allah, lagu udah di program. Mohon maaf deh ya, nanti aja dangdutan nanti ya babe. Terus kita ke Madura ya. Sumeneb tepatnya, ada Mas Afif di sana ya. Assalamualaikum, suara budaya Jakarta. Enggak usah ikut campur ya. Pernah ketika saudara saya ikut campur masalah jadwal pemberangkatan dan biaya ibadah umroh orang tua saya. Tanggapan saya agar saudara saya tidak ikut campur dalam urusan ini, mengingat biaya umroh, biaya penginapan, transportasi udah ditanggung sama sepupu. Salamnya buat Ibu Mira Gusniwarti, SSS, MP dosen Universitas Indraprastha, GRI dan juga penulis, Ketua Bundukan Doang Kerukunan Keluarga Tanah Datar KKTD Luak Nantuo Jabodetabek yang tinggal di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Terus ada Bang Yudi Haryanto, ketua sekaligus pendiri Teater Dupa di kawasan Duri Kepa ya. Dan semua pendengar dari saya dari Sumeneb ya. Bang Wawan selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Sakan lengkong depan deh ya. Baik. 081211124928 dan pastinya senang banget ya. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya cerita, setiap orang mempunyai hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui, tapi kagak semuanya perlu kita ikut campur ya. Itu dia, banyak opini, tanggapan, masukan dari Abang Poncang Cinyak Babe akan hal ini. Yang pasti saling menghargai, saling menghormati. Benar, kaitannya dengan ikut campur, jangan deh ya. Kalau kita kagak disuruh kita tidak dikasih suruh masukan ya, dimintain masukan, jangan ya. Pun halnya kalau ada permasalahan yang mungkin urusan ranahnya orang lain, jangan. Itu dia. Tetapi ada campur tangan atau ikut campur yang perlu kita apa ya, langsung berinteraksi kaitannya misalkan ada tetangga kita yang jatuh sakit, tetangga kita yang belum makan, nah kita ikut campur dah tuh ya, bantu tetangga kita yang sakit yang belum makan ya, apalagi penyiarnya ya, enggak ya, bercanda, yang pasti begitu ya. Intinya ada turut campur yang baik, ada turut campur yang kagak baik ya, tergantung kita sendiri ya, kita menyikapinya, dan pastinya kita tahu ya, kita diberikan akal upaya ya, bagaimana caranya ya. Banyak katanya orang Indonesia ini apa ya, netizen dari Indonesia ini terlalu banyak ikut campur intervensi kaitannya dengan sosok media apa ya, sosok artis atau siapapun juga ya. Tetapi ya boleh ya, memang jari ini ya gampang banget kita ngasih tanggapan respon ya, tapi jangan gitu juga ya, yang baik-baik aja ya, kasih dukungan kepada orang-orang yang menjadi atau berseberangan sama kita, kita kagak demen ya, kita jelek-jelekin, kita surutin, jangan ya. Kembali lagi kita mengkoreksi diri kita sendiri ya, kita nyunjuk nih satu ya, tangan empatnya nunjuknya ke kita, nah itu dia ya, dalam arti itu ya, kita harus berbenah diri ya, di mata Tuhan kita nggak ada apa-apanya, manusia kagak ada sempurna ya. Tetap semangat selalu untuk saling menghargai.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: deh, buang sampah sembarangan. Padahal di tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan,

0: Abang Po, ini lagu dari Bang Rizky Febrian dan Adrian Khalif ya. Rizky Febrian, Adrian Khalif. Iya, alama ya. Nah, udah di ujung lain telepon. Ujung acara di kebersamaan kita. Tapi jangan sedih, jangan bimbang, jangan guna gulana ya. CSI satu ini kagak ikut campur, tetapi kudu kita ngasih tahu nih ade Bang Noel ya. Yes girl Noel nih ya. Bang, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Awan. Udah lama gak ketemu kita.
0: Itu dia ya. Serasa kita udah berapa lama? 15 tahun
1: apa gimana? Kelamaan dong.
0: Nih kita tadi kita sedikit Aye ngomongin ngangkat tema mengenai ikut campur Bang.
1: Ikut campur.
0: Nah kalau Abang sendiri nih ngelihat orang lain yang kayaknya ikut campur mulu
1: Bang. Aduh, gimana kalau orang kayak gitu sebisa mungkin sih dihindari.
0: Dihindari ya.
1: Benar. Ya karena kita gak mau urusan kita yang pengen kita keep secara pribadi ya, kan ada namanya
0: public
1: privasi.
0: Nah itu dia.
1: Kalau ikut campur mulu ya kita risih lama-lama.
0: Bener itu ya. Itu dia. Yang pasti memang dalam keluarga pun juga kakak, adik, orang tua, siapapun juga, ya pastinya kita juga punya space di
1: punya sini batasan, punya space sendiri ya. Bener.
0: Orang tua pun juga kalau misalkan itu, kita juga orang tua kalau misalkan kita udah punya suami atau punya istri gitu.
1: Apalagi udah berkeluarga sendiri pasti ada
0: campur.
1: Benar.
0: Nah, tadi juga banyak nih apa masukan dari pendengar-pendengar ya kaitannya dengan pernah cerai karena intervensi dari pihak lain yaitu
1: mertua, keluarga
0: atau apapun juga. Ada juga tadi Bu Umi juga sedikit menyinggung kaitannya dengan adik kandungnya yang terlalu ikut campur sama anaknya mau nyebar-nyebarin duit, ngasih duit. Nah itu dia. Jadi ya itu dia. Jadi ikut campur kagak hanya terjadi dalam
1: dunia pertemanan
0: jadi ya,
1: kerja tapi di dalam keluarga pun ada juga.
0: Kagak menutup mata ya Bang.
1: Iya Noel, makanya itu.
0: Nah ya pastinya kita mungkin sebagai pribadi yang dikasih apa ya akal pikiran dan saling tepos liro ya kata orang Jawa ya.
1: Sepertinya begitu.
0: Ya Allah orang Jawa sih ini kagak optimis. Ya dalam arti gini, kita saling menghargai.
1: Iya benar.
0: Ya? Seperti itu kekurangan dan kelebihan. Jangan kepoisasi kali ya.
1: Betul. Nah, jangan terlalu kepo sama urusan orang. Udah hidup masing-masing.
0: Hidup
1: sendiri aja belum tentu benar.
0: Itu dia. Ya istilahnya kita di kuburan juga masing-masing.
1: Nah itu dia nggak dikubur berdua kok, sendirian. Sesek soalnya.
0: Ya udah Bang Noel, sampai jam berapa biasanya?
1: Sampai jam 15 saja, nggak usah lama-lama. Capek nanti.
0: Nah ya udah kalau gitu ya, sehat selalu Bang Noel.
1: Siap.
0: Ya. Oke, Abang Poncangcingnya Babe demikian ya. Nanti ada Bang Noel sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Aye Bang Wawan Darman Ismail kudu pamit. Mohon maaf kalau nih bibir ya, omongan ucapan Aye ya di luar batas atau yang kagak membuat nyaman Abang Poncangcingnya Babe. Sekali lagi minta maaf ya. Dan pasti ya insya Allah kita ketemu lagi besok ya pagi, laparanin kita di mari ame Bang Noel juga besok jam 10 ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Delita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Paul Cangcing ABB. Ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel Dimari. Dan tentunya di Jakarta punya cerita. Dari jam 10 pagi sampai menjelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat, Abang Paul ya. Dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin atau memberikan info-info menarik seputaran Jakarta seperti biasa ya Bang Po ya. Karena mungkin kemarin informasi sudah tersampaikan juga mengenai unjuk rasa tuh kemarin ya, 2 hari kemarin tuh sempat ramai juga di hari Kamisnya. Dan alhamdulillah pada siang hari berlangsung lancar, damai, tanpa ada kendala ataupun situasi yang memanas gitu ya. Tapi menjelang malam hari ada aja oknum-oknum yang suka memang ya, emang tujuannya bikin hati panas gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah di hari Jumat dan di hari ini semua situasi udah kondusif, sudah beraktivitas seperti biasa. Dan tentunya semoga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga tersampaikan sama pejabat dan juga pemerintah yang berwenang gitu. Dan buat Abang Po nih yang mungkin mau update-update cuaca ataupun lalu lintas ya di pagi menjelang siang hari ini, boleh banget nih langsung aja di WhatsApp 0812 1124928. Jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bubur pedas, makanan khas suku Melayu yang sudah ada sejak zaman kerajaan Melayu dahulu kala. Pernahkah sahabat menikmatinya? Ya, kuliner yang satu ini memang hadir di kala Ramadan tiba. Bahkan pada umumnya, masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berbuka puasa harus dengan bubur pedas. Konon, menurut ceritanya, bubur pedas merupakan kuliner warisan Kesultanan Delhi yang selalu dinikmati selama bulan Ramadan sejak tahun 1909. Bahkan sampai saat ini, berbuka puasa dengan bubur pedas masih dilaksanakan di Kabupaten Langkat, seperti yang dikatakan Zakaria, salah seorang penggemar bubur pedas.
1: Di kampung saya, khususnya di desa Kelurahan Inekiri, Kecamatan Secanggang itu, kalau masalah bubur pedas di bulan Ramadan itu tetap ada. Yang namanya bubur pedas di tempat jaga saya itu, di Stabat, itu memang wajib. Dalam Ramadan itu bubur pedas itu harus ada. Nah, tapi di sana bubur pedas itu tidak dijual belikan. Nah, di sana melainkan di sana siapa yang bikin. Contoh, misalnya mama saya bikin bubur pedas itu dikasih ke tetangga, itu diperjualkan. Begitu juga sebaliknya, ketika mama saya tidak bikin, tetangga bikin, tetangga memberi. Karena bubur pedas ini memang khas. Kalau kami bilang pun ini obat. Obatnya itu kan kita puasa, kan kosong. Jadi kan di dalam bubur pedas itu kan banyak khasiatnya, rempah-rempahnya banyak, kayak kentang, wortel, yang kunyitnya, yang santan, itu banyak. Jadi ketika kita pas buka puasa makan bubur pedas itu menjadi obat. Itu sebabnya makanya dibilang kalau di kami bubur pedas itu sakral.
0: Makanan khas Melayu Langkat ini sangat dinikmati. Tidak hanya lezat, tetapi juga bisa menjadi makanan penghangat tubuh. Bubur pedas khas Melayu ini memiliki rasa dan aroma yang sangat khas, berwarna kuning pekat dengan kuah santan kental, irisan daun mangkokan dan jambu biji serta daun ketumbar, ditambah lagi dengan berbagai macam rempah-rempah seperti kunyit, temu kunci, temu hitam, temu mangga, jintan, serai, dan puluhan macam jenis rempah lainnya. Dan juga ada campuran ayam maupun udang atau ikan, sehingga membuat kuliner ini tidak hanya enak dimakan, tetapi juga menyehatkan. Seperti yang dikatakan Chef Rijal, salah seorang pelaku seni budaya Melayu di Kota Medan.
2: Bubur pedas adalah masakan Melayu. Proses pembuatannya itu dia mempunyai khasiat yang bagus dari daun-daunan kan. Salah satunya ada 101 macam daun yang dibuat supaya untuk menambah kesehatan. Dan itu memang khas Melayu.

pokoknya saya bisa mengatakan lah, kok di kampung saya itu namanya bubur pedas itu tidak akan pernah hilang. Apapun ceritanya, dari ke generasi itu memang udah diturunkan dari orang tua kami, memang sudah mengajarkan bubur pedas itu wajib. Wajibnya kenapa? Contoh, ketika kita bisa membuat bubur pedas, kita bisa memberikan ke tetangga. Nah, itu saja sudah mempererat tali silaturahmi. Nah, itu saja. Itu saja sederhananya. Makanya itu tidak akan pernah dihapuskan di khususnya di Desa Kelurahan Kiri, Kecamatan Secanggang, dan itu memang kami mayoritasnya Melayu. Itu bubur pedas memang bagi kami memang sakral lah, memang haruslah ada di bulan suci Ramadan.

0: Bubur pedas bukan hanya dikenal di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Tetapi masakan Melayu yang satu ini sudah dikenal di dunia. Sehingga Dr. Safwan Hadi, salah seorang tokoh Melayu, mengatakan.
1: Dengan adanya satu deklarasi UNESCO yang pernah saya baca, bahwasanya banyak warisan dunia sekarang ini yang perlu kita lestarikan, ya kan? Dan perlu kita dokumentasikan dan juga kita manfaatkan untuk kepentingan bersama.
0: Ternyata, tradisi berbuka puasa dengan bubur pedas masih dilaksanakan pada suku Melayu yang ada di Langkat maupun di Kota Medan dan sekitarnya. Sehingga kuliner warisan Kesultanan Delhi ini masih terpelihara sampai saat ini. Semoga tradisi makan bubur pedas ini tidak hilang ditelan

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Kita intip-intip dulu ya Bang Pak ya, di websitenya BMKG nih. Kita baca dulu prediksi cuaca di Jakarta ya pada hari Sabtu 29 Agustus atau hari ini. Jadi dikutip dari laman BMKG nih ya Bang Po ya, pada pagi hari cuaca berawan menaungi Jakarta Pusat, Timur, dan Selatan. Sementara di Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu itu berawan tebal. Memasuki siang hari, langit cerah berawan bakal menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga pada sore hari, cuaca cerah berawan akan menaungi wilayah Jakarta Barat, Pusat, dan Jakarta Selatan. Sedangkan cuaca berawan di Jakarta Utara, Timur, dan Kepulauan Seribu. Memasuki malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan masih akan menyelimuti seluruh kota Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Untuk suhu udara di hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 39 hingga 74%. Jadi buat Abang Po yang udah punya rencana weekend ini di hari Sabtu, mau jalan-jalan, mau keluar, atau mau ada agenda kerjaan gitu barangkali, gak masalah Bang Pok, karena belum ada tanda-tanda atau perkiraan hujan di Jakarta pada hari ini. Buat Abang Pok yang ada di luar Jakarta, boleh banget buat dicek di websitenya bmkg.go.id untuk update cuaca pada hari ini.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, siapa di sini yang demen motoran nih, atau mungkin ikut the komunitas motor juga mungkin ya? Nah, besok nih ya, hari ini dan besok nih ada sebuah apa namanya acara komunitas gitu ya, atau Kultur Otomotif Roda 2. Ini bakal kembali semarak lewat Throttleland 2026. Jadi buat Abang Po yang mungkin ikut komunitas motor atau hanya sekedar penggemar motor, pengen ngelihat motor-motor cakep, pengen ngefoto-foto atau demen fotografi, juga boleh banget nih buat mampir di acara Throttleland 2026. Festival yang mengusung konsep cross genre, motor festival pertama di Indonesia. Jadi acara ini tuh mempertemukan komunitas motor dari berbagai genre, mulai dari sport, klasik, custom, adventure, supermoto, skutik, hingga motor listrik dalam satu ruang kolaborasi. Nah itu dia, bagusnya tuh nggak ada kayak kubu-kubuan. Kita kubu motor listrik nih, kita kubu motor sport, kita kubu motor klasik, nggak ada. Jadi semua melebur jadi satu, intinya semuanya lagi hobi motor gitulah ya, dan juga demen sama motor-motor modifan, motor-motor yang benar-benar klasik ataupun custom gitu, itu bisa banget buat gabung di acara Throttleland 2026. Jadi Throttleland 2026 ini bakal digelar pada hari ini nih ya Bang Po ya, di Mitra Tires Gatot Subroto Jakarta, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya berbeda sama festival motor pada umumnya nih. Komunitas yang hadir gak hanya berperan sebagai pengunjung, tapi juga dilibatkan langsung sebagai bagian dari penyelenggara acara. Nah itu dia, gak ada gap antara panitia dan juga pengunjung. Jadi semuanya ikut terlibat gitu ya. Dan sejak digelar pertama kali, Throttleland juga mendapat sambutan positif dari komunitas Roda 2. Gak cuma di Jakarta aja nih, tapi ada juga di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan sampai sekarang nih ya, ada lebih dari 50 komunitas itu udah terlibat dalam rangkaian acara ini, mulai dari pre-event sampai hari pelaksanaan. Dan tentunya gak cuma sekedar acara motoran aja ya, ada juga berbagai kegiatan yang seru dan juga unik gitu, seperti gathering wheels knock, kemudian ada riding bareng juga tentunya, kemudian ada kurator cukur rambut di motor. Nah itu unik juga tuh ya. Terus ada sarapan bubur hingga rodaria, yaitu DJ di atas motor. Jadi keunikannya itu juga buat hiburan juga. Dan pada puncak acara pada 29 Agustus mendatang, dipastikan tuh gak hanya menampilkan motor dengan berbagai genre, tapi Throttleland juga menyatukan kultur roda 2 dengan seni, musik, dan juga lifestyle. Pengunjung bakal disuguhin sama aksi throttle orkestra, live painting helmet, hingga sengitnya head-to-head drag speed challenge, sehingga deretan boot moto dan street market ya, serta F&B racikan komunitas. Serta menariknya juga nih buat Abang Po ya, bagi yang kelewatan di pre-event, keseruan potong rambut di atas motor lewat kurator bakal tetap ada ya di hari ini dan juga besok. Bahkan sejumlah brand juga menghadirkan penawaran khusus selama event berlangsung, seperti Rabbit and Wheels membagikan free t-shirt untuk setiap pembelian motorsport jacket. Kemudian ada juga brand-brand lain yang menawarkan merchandise eksklusif untuk setiap pembelian motor listrik, serta merchandise gratis bagi pengunjung yang mencoba test ride dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Jadi buat Abang Po mungkin yang di hari ini, di hari Sabtu ini belum ada agenda ya, dan kebetulan memang penggemar kendaraan roda 2 atau motor gitu, atau mungkin sebagai seorang fotografer pengen mengambil sisi dari sport gitu ya, atau sisi dari kendaraan motor roda 2, boleh banget buat datang di acara Throttleland 2026, tepatnya di Mitra Tires Gatot Subroto Jakarta, mulai dari jam 2 siang sampai jam 11 malam.

0: Eh, Lingling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini, panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah. Soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh, Din. Cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh. Soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya, betul tuh, Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih. Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini, sahabat budaya, terdiri atas 6 teras berbentuk pujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Candi Borobudur, sahabat budaya, memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini dan dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, perayaan puncak hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah. Selain berbagai perlombaan, kegiatan tersebut turut meramaikan bazar usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan 47 jakpreneur. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Jakarta Timur, Mujirin, dihadiri sekitar 1.500 orang, baik dari unsur aparatur sipil negara atau ASN maupun masyarakat sekitar. Beragam kegiatan digelar mulai dari lomba voli, catur, tenis meja, biliar, lomba menghias ruang kerja, hingga bazar UMKM. Mujirin mengatakan, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah karena menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan karyawan dan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pelaku budaya untuk mengikuti Hungary International Folklore Festival yang dijadwalkan berlangsung di Budapest dari 13 sampai 15 November 2026. Menurut siaran pers kementerian yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat kemarin, dukungan dana di Indonesia Raya diberikan kepada Yayasan Kentring Manikmayang Sunda melalui Studio Seni Indonesia atau SSI agar bisa mengikuti Festival Folklore Internasional tersebut. Dukungan tersebut merupakan bagian dari program layanan produksi bidang kebudayaan dalam lingkup program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan sama ayo Bang Po ya, Bang Noel Limari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Abang Po mungkin ada punya cerita di hari Sabtu ini, boleh banget loh di sharing di mari ya. Mungkin cerita mengenai perjalanan ke kantor ya. Karena di hari Sabtu kan gak semuanya libur Abang Po. Kayak kita-kita ini kan harus berangkat, entah itu di bidang kesehatan, entah itu di bidang pelayanan dan sebagainya. Masih banyak teman-teman dari karyawan ataupun pegawai yang di hari Sabtu minggunya tuh masih berangkat, tapi di weekdaysnya libur tuh kadang ya ngambilnya ya. Jadi gak masalah, Sabtu minggu kita tetap bertugas. Kita bakal temenin ya Bang Po ya, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan tentunya di Jakarta Punya Cerita. Makanya kalau Abang Po punya cerita, boleh banget di sharing langsung di mari. Dan ayo juga mau ingetin lagi nih mengenai RRI Digital. Abang Po yang belum download, langsung download aja di Play Store dan juga di App Store. Udah gratis, gak usah bayar. Streamingnya juga suaranya lebih jernih, gak bakal putus-putus juga ya. Kalau masih pakai FM kan itu kadang tergantung sinyal FM-nya ya. Jadi kadang ada putus-putusnya, kadang menghilang gitu ya. Ini ada satu contoh nih dari Abang Po yang pendengar juga nih di Lampung bahkan ya. Saya masih ngantor full hari ini Bang, dari Kak Mutiaranta Siahaan di Lampung. Nah itu dia, bener kan? Sabtu minggu masih ada aja yang ngantor ya. Semangat deh buat kita yang di Sabtu minggu masih harus bekerja. Tetap kudu semangat, jaga kesehatan tentunya. Jangan diforsir, jangan sampai kecapean. Itu dia ya. Oke deh Abang Po ya, yang mau sharing-sharing boleh langsung aja di 0812 1124 928.

0: Pok.
1: Apa?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

Rumpat FM Suara Budaya Jakarta. Yang hari ini belum tahu mau kemana, bosan di rumah, suntuk gitu ya. Boleh banget nih, karena ayo mau bagi informasi mengenai event yang ada di kawasan Kota Tua nih Abang Po ya. Di tanggal 28 hingga 29 Agustus 2026 ada event seru di kawasan Kota Tua ya. Menampilkan Nervous Band, Giants Rasta, MKB Music, Akustik Kota Tua, Gantari, Gita Katulistiwa, Dua Unband, dan No Air Band gitu. Jadi pentas seni dan seni musik dan tari dalam rangka merayakan peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026. Itu sudah dimulai dari kemarin ya Bang Po ya, 28 Agustus 2026 dari jam 5.15 maksudnya sampai jam 9 waktu Indonesia Barat di Taman Fathahillah Kota Tua, Jakarta, dan gratis. Sedangkan untuk di tanggal 29 ini ya Bang Po ya, itu dari jam 16 waktu Indonesia Barat itu udah mulai persiapan sampai nanti di closing di pukul 20 atau 22.05 waktu Indonesia Barat gitu. Jadi udah banyak banget nih event-event yang digelar dan juga hiburan-hiburan dari seni tari, seni musik, bahkan ada karya juga ya yang bakal ditampilkan di kawasan Kota Tua, Jakarta. Jadi yang sorenya gabut mau ngapain nggak tahu ya, boleh banget buat datang langsung di kawasan Kota Tua, tepatnya di area Fathahillah Kota Tua ya Bang Po ya, itu boleh banget. Langsung aja datang biar makin seru, ajak anak, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak teman kantor juga boleh. Biar nggak kerja terus. Oke deh gitu Abang Po. Jadi yang mungkin di hari Sabtunya nih masih belum ada planning mau kemana, boleh banget buat disamperin di acaranya pentas seni musik dan tari dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026 di Taman Fathahillah Kota Tua, Jakarta.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka. Video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang. Langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih. Produser hebat Steve Lily White pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh. Dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

0: ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.
1: Ayo. Untuk apa?
2: Pade mau kemana?

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po ya, mungkin di waktu jalan-jalan tuh demen banget buat yang namanya piknik bareng keluarga gitu ya. Bareng anak, bareng istri, bareng saudara, keluarga lah pokoknya. Cocok banget nih buat Abang Po yang di Jakarta, karena di Jakarta ada beberapa taman yang memang udah nyaman banget buat yang namanya piknik ya. Ngegelar tikar, bawa makanan, bawa jajan, bawa minum. Itu cocok banget buat bersantai, buat menikmati pemandangan hijau, dan di backgroundnya tuh ada gedung-gedung tinggi. Cocok banget nih. Contohnya nih kayak ada taman di Jakarta, yaitu ada Taman Bendera Pusaka yang baru aja diresmikan di tahun ini ya. Taman itu tadinya meliputi Taman Langsa, Taman Ayodhya, dan Taman Leser. Selain rerumputan juga ada fasilitas olahraga dan fasilitas bermain anak-anak. Jadi selain buat piknik, buat nyantai juga, anak-anak yang masih usia-usia kecil gitu ya, masih usia 10, masih usia 5 dan sebagainya, itu bisa banget buat bermain di fasilitas bermain anak-anak yang ada di Taman Bendera Pusaka. Alamatnya ada di Jalan Barito, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan buka dari jam 6.30 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian berikutnya ada juga Taman Literasi. Dengan taman dengan fasilitas baca gratis ini menjadi tempat favorit nih anak muda buat bersantai dan berwisata kuliner, terutama pada malam minggu. Nah, cocok banget nih ntar malam ya buat Abang Po yang mungkin masih merasa usia muda, usia remaja gitu ya. Tentunya boleh banget nih datang ke Taman Literasi. Selain buat piknik, Abang Po juga bisa buat baca-baca buku di sana karena ada fasilitas untuk membaca juga dan gratis. Jadi buat Abang Po yang penasaran seperti apa tempatnya, boleh langsung datang di Jalan Sisingamangaraja Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Buka dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Jadi cocok banget buat malam mingguan ya. Tapi jangan malam-malam, sampai jam 10 malam aja udah tutup soalnya. Habis itu pulang, jangan mampir-mampir. Kemudian berikutnya ada di Taman Surapati. Dan selain hamparan rerumputan, taman ini tuh juga punya ditumbuhi pepohonan rimbun. Jadi adem dan benar-benar kayak nggak lagi di Jakarta deh ya. Pohon-pohon yang tinggi tuh menggantikan gedung-gedung tinggi yang selama ini kita lihat. Tersedia juga bangku-bangku taman dan jalur untuk berolahraga. Jadi cocok buat Abang Po yang mungkin Sabtu ini masih bekerja, ntar pulang kerja pengen olahraga, bisa banget nih. Dan untuk alamatnya dari Jalan Suropati nomor Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan buka dari pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Berikutnya ada juga Taman Situ Lembang. Jadi Taman Situ Lembang itu memadukan danau asri dengan fasilitas piknik, membaca dan juga bermain anak. Jadi cocok banget buat Abang Po yang pengen ngelihat seger-seger gitu ya. Udah ijo-ijo, ada danaunya juga. Jadi makin adem suasananya, makin tenang gitu. Ada di Jalan Lembang Terusan nomor D59 Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikutnya ada juga Taman Katelia, taman seluas 32.000 meter persegi di Jakarta Barat. Ini dilengkapi rerumputan dan beragam jenis pepohonan. Ada juga kolam dan spot Instagramable. Jadi buat Abang Po yang senang foto-foto, upload di Instagram ataupun di status WA ya, buat pamer ke teman-teman di kontak WA gitu, atau yang jadi seleb WA. Alamatnya ada di Jalan Legend S. Parman, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Buka dari jam 6.30 sampai jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat tentunya. Dan yang terakhir ada Tebet Eco Park. Selain olahraga dan piknik, pengunjung juga bisa melihat berbagai jenis burung, amfibi, dan juga reptil di dalamnya. Jadi cocok banget buat ngajak anak kecil ke sini atau anak-anak yang Abang Po ajak ya, anak tetangga, anak siapa kek, diajakin aja ke sini buat ngelihat berbagai jenis burung dan juga reptil ataupun amfibi lainnya. Alamatnya ada di Jalan Tebet Raya, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 11. Kemudian buka kembali dari jam 13 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia beberapa rekomendasi taman yang ada di Jakarta. Karena kan kita di Jakarta ya Senin sampai Jumat biasanya orang kantoran tuh udah ngelihat kemacetan, ngelihat gedung-gedung, ngelihat beton dan sebagainya. Sesekali lah ya piknik di taman biar ngelihat yang hijau-hijau, adem gitu ya, tenang, nggak ada suara klakson, nggak ada polusi dan sebagainya. Jadi biar stress release atau healing ibaratnya ya, daripada jauh-jauh sampai ke Bogor kan, sampai ke Puncak macet pasti kalau weekend.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Oh ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosan banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang, bosan, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya. Ya
1: udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya.
1: Assalamualaikum. Abang. Ih, abang mah.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Variété jam 12.
1: Abang Po, Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta akan menjadi tuan rumah pameran antropologi dan fotografi bertajuk Malangan, A Legacy That Refuses to Vanish, mulai 3 September 2026. Pameran ini merupakan riset visual yang mendokumentasikan 12 komunitas aktif penjaga tradisi leluhur wayang topeng di wilayah Malang, Jawa Timur. Pameran di Jakarta digelar setelah acara penyerahan kembali karya kepada komunitas yang berlangsung di Sanggar Asmoro Bangun, Pakisaji, Malang pada 23 Agustus 2026. Dalam acara tersebut, masyarakat setempat secara mandiri mengorganisasi dan mengkoordinasikan pameran Malangan di desa mereka sendiri.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata menyebutkan Dieng Culture Festival atau DCF 2026 sebagai salah satu kegiatan strategis untuk memperkuat citra pariwisata Indonesia yang otentik sekaligus meningkatkan daya saing destinasi di tingkat global. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Event Kemenpar Titik Lestari dalam pembukaan DCF 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat kemarin mengatakan DCF yang digelar untuk ke-16 kalinya memiliki kekuatan karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat setempat. Menurut dia, penyelenggaraan DCF tidak hanya menjadi ruang untuk menjaga dan memperkenalkan warisan budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po udah gak kerasa nih ya, udah jam 12 waktu Indonesia Barat nih, udah jam makan siang. Kira-kira Bang Po kalau weekend di makan siangnya tuh jam berapa? Apakah sama kayak weekend apa weekdaysnya gitu ya, jam 12 lewat gitu waktu jam isoma? Atau mungkin kalau weekend gini lebih seneng makanya entar aja lah sorean ya, nyari jajan keluar. Atau mungkin baru masak jam segini kan, barangkali baru bangun jam 10, jam 11 sekarang baru sempat masak gitu, ntar makannya jam 1, jam 2 gitu ya. Kalau emang jam makan siangnya jam 12 nih Abang Po ya, di weekend ini boleh banget di sharing di mari ya. Kira-kira menu makan siang apa nih yang bakal disantap sama Abang Po? Karena ayo di 1 jam ke depan bakal rekomendasiin juga nih satu menu makanan yang benar-benar kalau yang penyuka dagingnya, apalagi yang berlemak gitu ya, beh, ini demen banget pasti. Rekomendasinya apa? Antar deh, tungguin aja. Yang pasti Bang Po boleh banget langsung sharing aja di 0812 1124928. Menu makan siangnya kali ini apa?

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ye, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Mengkayanya tuh, kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo, sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
3: Iya deh.

0: Siang-siang diputerin tembang Jawa ya Bang Po ya. Bikin ngantuk, bikin ngerasain suasana orang lagi kondangan gitu ya, lagi hajatan gitu ya. Kita lagi antri makanan biasanya tuh kalau kayak lagi diputer kayak gitu tuh. Dan ngomongin soal kondangan ya Bang Po ya, Aye mau rekomendasiin juga nih salah satu menu yang sering banget buat dijatiin, menu prasmanan di tempat-tempat kondangan ataupun hajatan gitu ya, yaitu sop kambing ya Bang Po. Beuh, enak banget pasti kalau antrian sop kambing ini banyak banget dan antrinya panjang banget biasanya. Dan kalau kita telat dikit aja udah habis duluan. Tinggal sisa siomay, batagor gitu-gitu dah ya. Yang lainnya udah pada habis, diburu sama tamu-tamu yang lain gitu ya. Dan untuk sop kambing ini ya Bang Po, di Jakarta tuh udah banyak banget makanan ataupun sop kambing yang enak, terutama di daerah Jakarta yang udah legendaris juga katanya. Jadi Ayat mau rekomendasiin 10 rekomendasi tempat makan sop kambing ya, bisa Bang Po samperin untuk jam makan siang ini. Jadi pantengin terus ya. Yang pertama ada sop kaki kambing Bang Karim dengan kuah susu yang creamy. Jadiin sop kaki kambing Bang Karim ini sebagai tempat makan sop kambing paling enak katanya setanah abang. Dan kenikmatannya didapat dari resep turun-temurun, warisan dari orang tua, dari Bang Karim sendiri. Tentunya selain empuk dan daging kambingnya pun bebas bau perengus yang mengganggu. Jadi biasanya kan kalau kita makan olahan kambing itu masih ada sisa-sisa bau perengus ataupun bau apa ya, semacam bau kandang gitu kali ya kadang-kadang. Itu kalau di sop kaki kambing Bang Karim tuh nggak ditemuin tuh bau-bau perengus seperti itu. Masaknya lama dan tentu aja diolah dengan cara yang khusus karena resep dari turun-temurun warisan orang tua. Alamatnya ada di Jalan KH Mas Mansur nomor 17 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikutnya ada juga nih di daerah Tebet ya, ada sop dan sate kambing Esturame. Yaitu salah satu rekomendasi sop dan sate kambing di wilayah Tebet, Jakarta ya, yang bisa Bang Po samperin kalau memang Bang Po ada di daerah Tebet. Ciri khas dari sop kambing ini adalah potongan daging dan jeroan yang berukuran cukup besar dibanding warung sop kambing lainnya. Dan kuahnya yang putih berpadu dengan minyak samin menjadikannya sangat gurih, creamy untuk dinikmati. Dan di sini juga tersedia sate kambing. Jadi cocok banget buat Abang Po yang bimbang pengen sop kambing atau sate kambing, datang aja ke sini, bisa langsung pilih mau pesen sop kambing ataupun sate kambing, atau pesen dua-duanya juga boleh. Kenceng-kenceng dah tuh ya leher. Terus yang ketiga ada sop kaki kambing Dudung Roxy. Dan buat para pecinta sop kaki kambing pasti udah gak asing lagi sama sop kambing Dudung Roxy ya. Karena emang meskipun namanya mengandung kata Roxy, tapi cabangnya udah ada di mana-mana. Bahkan di food court dalam pusat perbelanjaan dan mall terkenal juga udah ada. Salah satu alasan yang bikin bertahan karena si sop kaki kambing Dudung Roxy ini udah ada sejak tahun 1976. Alasannya karena bikin penggunaan resep ini turun-temurun dan masih dipertahanin sampai sekarang gitu ya, rasanya nggak berubah. Kuah susu full cream bikin makin nikmat dan berpadu dengan minyak samin, daun bawang, tomat, bawang goreng, dan juga emping tentunya. Jangan lupa ya, biar tambah bikin nambah list daftar penyakit yang akan datang. Enggak ya, kalau sesekali enggak apa-apa sih. Jangan sering-sering yang penting. Alamatnya ada di Jalan Biak nomor 44 RT 8 RW 11 Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kemudian yang keempat ada Tiga Saudara Sop Kambing. Mirip-mirip kayak sop kambing Dudung Roxy ya. Nama Tiga Saudara juga terkenal karena punya beberapa cabang di Jakarta. Yang bikin tempat makan ini tuh terkenal karena kuah sopnya tuh benar-benar punya ciri khasnya sendiri. Bahkan konon katanya nih ya, rasa khas tersebut karena kuahnya terbuat dari campuran susu dan santan sekaligus. Biasanya kan salah satu tuh, kalau nggak kuah susu ya kuah santan. Ini dicampur padukan jadi satu, jadi makin gurih dan makin creamy lagi. Alamatnya ada di Jalan Mohkafi 2 nomor 80 RT 2 RW 5 Cibedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Berikutnya ada juga sop kaki kambing Bang Anen. Kalau Abang Po lagi ada di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, boleh banget buat mampir ke warung Bang Anen yang punya sop kambing legendaris itu ya. Potongan dagingnya bisa dibilang besar-besar dan tentunya empuk buat dikunyah. Dagingnya juga nggak bau perengus, sehingga aroma dari rempah-rempah dan bumbunya pun bisa ngeresep dan bisa bikin nambah selera makan. Konon katanya juga Presiden SBY juga dulu berlangganan sama sop kambing yang di sini, yaitu sop kambing Bang Anen ya. Alamatnya di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 12 RW 5 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Itu dia ya. Dan kita bacain dulu nih sebelum lanjut ke list yang berikutnya, update dari Abang Po ya. Ada Po Siti Maisaroh, istrinya Bang Haris ya, Po Sitma. Kalau ayo Bang, panas-panas gini sedang buat asinan buah Bang. Mantep nih, seger banget. Waduh, asinan buahnya ada jambu, ada timun, ada apa lagi tuh. Ngirim foto nih Po Sitma. Ada bengkoang juga ya, itu kalau nggak salah ya, seger banget dah tuh. Siang-siang panas-panas makan asinan buah, cocok banget ya. Jangan lupa makan nasi dulu, ntar perutnya sakit lagi. Oke deh, terima kasih Po Sitma ya, di Kalianyar, Jakarta Barat. Buat Abang Po yang mau update-update juga boleh banget ya, sharing di WhatsApp kita 0812-1124-928. Kita bakal lanjutin rekomendasi sop kaki kambing dan juga sop kambing di Jakarta yang enak-enak tentunya ya. Tapi setelah satu ini.
1: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta ngelanjutin rekomendasi kaki kambing atau sop kambing ya Bang Po ya, di sekitaran Jakarta. Berikutnya kita ke daerah mana nih? Daerah Barito ya, kulineran sekitaran Blok M. Jadi ada tempat makan sop kaki kambing Irwan yang boleh Abang Po kunjungin kalau emang lagi di daerah situ. Berbentuk warung tenda sederhana di samping Soto Betawi Haji Agus. Menu sop kambing Bang Irwan punya rasa yang menggugah selera tentunya ya. Potongan daging yang empuk berpadu dengan sum-sum tulang kaki kambing. Jadi menu yang wajib buat Abang Po cobain kalau mampir ke sini. Alamatnya ada di Jalan Barito 2, RT 2 RW 1, Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya. Atau langsung aja di googling atau di Google Maps, pasti muncul tuh. Berikutnya ada juga sop kaki kambing Ampera 18. Walaupun gak punya pelang yang gede ya Bang Po ya, jadi kayak ngumpet-ngumpet gitu, gak ngumpet sih. Cuman emang gak ada pelangnya. Sop kaki kambing Ampera 18 ini katanya gak pernah sepi pengunjung, selalu rame. Bahkan penggemar daging kambing itu benar-benar ngerasain dipuasin sama rasa dan juga tekstur dari sop kaki kambing di Ampera 18 ini. Dari mulai sop kaki kambing, sate, tongseng, bahkan sampai nasi goreng kambing juga ada semua. Pokoknya olahan dari daging kambing ada semua. Isian sopnya juga lengkap dari mulai daging, kaki, otak, dan aneka jeroan lainnya. Abang Po tinggal pilih dah tuh ya, pengen jeroan yang mana, pengen daging juga boleh, atau mau tulangnya juga boleh. Alamatnya ada di Jalan Ampera Raya nomor 6 Cilandak, Jakarta Selatan. Lanjut di nomor 8 ada sop kambing Kak Pak Kumis 1001. Di daerah Mangga Besar ada tempat makan sop kambing yang udah legend sejak tahun 1980-an. Namanya sop kambing Pak Kumis 1001. Isiannya pun cukup lengkap dan mulai dari kaki, isi kepala, jeroan sampai daging juga ada. Kuahnya creamy tapi gak begitu medok, hingga cukup nyaman lah buat Abang Po yang mungkin gak terlalu demen yang terlalu berlemak gitu ya, atau terlalu medok gitu. Cocok buat Abang Po yang pemula atau baru mau makan sop kambing buat ngicipin gitu ya. Alamatnya ada di Jalan Mangga Besar 8, nomor 8, Mangga Besar, Jakarta Barat. Berikutnya yang ke-9 ada sop kambing Sudi Mampir. Kalau dilihat dari gambarnya sih ini menggugah selera sekali ya. Jeroannya banyak dan juga isiannya padat tuh. Nasinya sampai nggak kelihatan. Apa emang nggak dicampur nasi kali ya? Dipisah kali. Jadi emang ada banyak pilihan nih penjual sop kambing di Jalan Biak dekat Gambir. Dan salah satu tempat makan sop kambing yang wajib buat dicobain dan udah legend itu adalah sop kambing Sudi Mampir. Walaupun cuma tendaan, tapi racikannya udah melegenda sejak tahun 1969. Jadi udah legend banget dan rasanya pun sampai sekarang masih sama karena pakai resep turun-temurun gitu katanya. Kuah krimi susu berpadu dengan minyak samin juga jelas jadi andalan juga ya di sop kambing Sudi Mampir ini. Sekaligus alasan kenapa sop kambing ini selalu diburu pelanggan dan selalu rame. Alamatnya ada di Jalan Biak nomor 50, Cideng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan yang terakhir nomor 10 ada sate dan sop kambing Haji Mansur. Salah satu kedai yang menyediakan atau menyajikan aneka hidangan kambing yang cukup legenda adalah sate dan sop kambing Haji Mansur. Di sini Abang Po bisa nikmatin menu spesialnya ya, yaitu sate kambing yang empuk dan lezat. Dan tentunya sop kambing juga mereka ada banget dan wajib dicoba juga. Sop kambingnya juga nggak menggunakan kuah santan atau susu, tapi kuah bening yang full rempah. Nah ini yang kayak gini yang ayo demen nih, yang nggak pakai kuah santan ataupun kuah susu ya. Jadi benar-benar bening, pure dari hasil rebusan dari si dagingnya. Jadi lebih seger dan nggak terlalu berat juga di perut gitu ya, dan juga di tenggorokan. Serta untuk kuah beningnya tuh full rempah juga. Jadi bisa kerasa mungkin dalamnya ada rempah-rempah, bikin seger dan juga bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Daging kambingnya juga katanya lembut, gak berbau dan bisa pilih sesuai selera. Mau jeroan, mau daging, mau yang berlemak dan sebagainya. Pokoknya samperin aja di Jalan Abdullah Syafi'i nomor 13, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Nah itu dia beberapa tempat rekomendasi dari, ayo kutip dari nibble.id ya, 10 rekomendasi tempat makan sop kambing yang ada di Jakarta yang udah legend dan juga masih rame sampai sekarang gitu. Jadi buat Abang Po yang mungkin mau nyamperin, ntar malam juga boleh, siapa tahu malam-malam pengen makan bareng keluarga, makan keluar ya, langsung aja samperin yang tempat-tempat udah sampein tadi, boleh banget. Dan juga
jangan lupa kasih testimoninya kalau udah datang ya. Karena besok kayaknya masih di jam yang sama nih, di jam 10 ya. Jadi kalau Abang Po ntar malam mampir, boleh banget buat dikasih testimoninya gitu. Dan gak kerasa nih Abang Po, udah mau jam 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita bakal buka interaksi buat Abang Po nih, yang mau kirim-kirim salam atau mau ngobrol aja atau mau sharing mengenai tema di siang hari ini. Nah itu dia, temanya apa? Ntar deh, tungguin aja. Kita bakal sampein temanya di WhatsApp dan juga bakal kita ceritain temanya di siang hari ini apa. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: tipukan lu, Neng.
1: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu, Barack Obama.
2: Iya, Sophia. Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
1: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
2: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
1: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
2: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
1: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
2: Bener, Sophia.
1: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
3: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar berita jam 13.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin optimis 193 atlet pelajar Jakpus bisa meraih hasil terbaik di Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau POPROV DKI Jakarta 2026 yang digelar pada 31 Agustus hingga 5 September mendatang. Menurut Arifin, 5 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POPROV DKI Jakarta 2026 ini merupakan permainan berkelompok. Oleh karena itu, Arifin meminta para atlet untuk kompak dan bekerja sama dengan baik. Arifin berjanji akan memberikan reward kepada atlet pelajar Jakarta Pusat yang menunjukkan prestasi terbaik pada ajang ini.

Beralih ke berita yang lain, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menekankan pentingnya pembangunan sektor pariwisata yang wajib memastikan manfaatnya bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Widianti menilai pendekatan pariwisata berkelanjutan yang terukur berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kapasitas destinasi perlu menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata nasional. Dia menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, serta mitra pembangunan menjadi semakin penting. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promo FM Suara Budaya Jakarta masih bareng Ayah Bang Paya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Di jam 13 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat ini kita bakal buka line telepon ya Bang Paya, dengan tema pembahasan di siang hari ini yang ringan-ringan aja, yang kita sharing cerita aja, sharing versi dari Abang Po nih gimana gitu ya. Karena kalau kita tadi udah ngebahas soal makanan ya, udah ngebahas soal sop kaki kambing, terus kemarin-kemarin juga kita sering banget ngebahas makanan-makanan khas dari Indonesia, dan rekomendasi di Jakarta ini banyak banget. Tapi mau rekomendasi dan juga restoran mau semahal apapun dan katanya senikmat apapun, gak ada yang bisa ngalahin ketika kita tengah malam lagi lapar, kita tiba-tiba goreng telur pakai sambal, pakai nasi anget ya. Waduh. Itu nikmatnya bisa ngalahin restoran bintang 5 tuh ya Bang Po ya. Karena itu tadi kondisi lagi benar-benar lapar, mau keluar juga malas, sudah tengah malam, mau pesan order online juga mahal ya. Ya udah deh, yang ada aja telur di rumah digoreng, itu nikmatnya bukan main ya Bang Po ya. Nah, kira-kira kalau dari Abang Po nih, ada nggak suatu momen atau mungkin ketika makan makanan sederhana itu bisa kerasa lebih nikmat, jauh lebih nikmat ketika pas momen apa gitu ya? Ketika mungkin kalau lagi hujan misalnya ya, makan ataupun minum yang anget-anget gitu, itu terasa lebih nikmat. Atau mungkin pas lagi wisata kayak piknik tadi ya, bisa banget tuh juga rasanya lebih nikmat. Apalagi kalau lagi kumpul keluarga, mau makan apapun kalau lagi sama keluarga di meja makan gitu, rasanya pasti lebih nikmat lagi ya Bang Po ya. Nah, tapi kalau versinya Abang Po, momen apa sih yang bikin makanan sederhana tuh lebih nikmat, lebih syahdu gitu ya? Gak mandang makanannya apa, mau tempe sama sambal doang, sama nasi juga terasa lebih nikmat. Itu ketika momen apa kalau versinya Abang Po? Langsung aja di mari ya Bang Po ya, diceritain kira-kira kalau versinya Abang Po gimana di 0812-1124-928 atau langsung aja telepon di 0213504510 di Jakarta Punya Cerita.

0: Pesta Ngarut diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarut memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarut hanya diikuti muda-mudi di desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarut itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di desa Lelea, desa Taman Sari, dan sekitarnya. Ada beberapa desa di situ. Kata Ngarut sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarut itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya, di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan. Dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarut tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarut bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarut selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarut hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarut. Pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapal Sri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarut di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Makanan ya, kalau dinikmati bersama-sama bareng-bareng sama keluarga pasti lo kerasa lebih nikmat gitu. Apalagi kalau makanannya tuh makanan favorit kita, walaupun sederhana ya. Biasanya kalau kita lagi keadaan mungkin apa namanya, lagi ekonominya lagi gak bagus lah, pasti kita pernah ngerasain seperti itu. Lagi ekonomi gak bagus, di rumah gak ada yang bisa diolah ya. Akhirnya ngambil dari kebon dah ya. Makan bareng keluarga, beuh, itu nikmat dan jadi kenangan tersendiri. Nah kalau versinya Abang Po gimana? Makan makanan yang sederhana seperti apa dan juga di momen seperti apa yang bisa bikin makanan tersebut tuh kerasa lebih nikmat dan lebih apa ya, lebih berkesan gitu ya. Langsung aja di komen di mari di 0812-1124928 atau di 0213504510. Udah ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Panas banget Bang.
0: Sama, di sini juga panas. Tapi kan tadi udah makan ini ya, asinan buah ya katanya ya.
1: Iya benar, iya.
0: Seger tuh. Oke deh Bang Haris. Kalau Bang Haris sendiri, iya, versinya dari Bang Haris kira-kira gimana? Kalau momen seperti apa sih makan makanan sederhana tuh jadi lebih nikmat dan lebih berkesan gitu? Pas apa gitu menurut Bang Haris?
1: Iya, pas saat kumpul sama keluarga gitu Bang, bener Bang. Cuman ayah yang masakin tempo hari sih Bang. Ini ayah yang bikinin kayak model telur diceplok, cuman dipakein terigu gitu Bang.
0: Telur diceplok pakein terigu. Terigunya difungsiin yeah, sebagai apa tuh?
1: Iya, buat pengembangan gitu Bang.
0: Oh, jadi biar lebih di, lebih ngembang iya, dan bang, lebih renyah gitu.
1: Iya bener.
0: Oh.
1: Kasih bawang, sama irisan cabe.
0: Mantap gitu. Benar tuh.
1: Ada cuir-cuir ayam gitu.
0: Oke, itu masih sederhana lah ya karena hanya telur dan suiran ayam.
1: Iya, cuma telurnya dua Bang.
0: Oh, telurnya dua per porsi.
1: Dua, iya, dua butir aja gitu.
0: Oke, oke deh.
1: Sama keluarga tuh waktu pas saat ayah di Bogor gitu Bang.
0: Itu kumpul-kumpul apa tuh?
1: Ya kumpul keluarga aja gitu biasa Bang.
0: Bulanan kalo atau tahunan? Gitu.
1: Enggak lah, biasa aja gitu Bang.
0: Oh, kita kumpul lagi mau gitu Bang. Lagi pengen kumpul aja gitu ya bareng keluarga, iya, gitu. Oh, oke.
1: Okay. Anak nih, ayah bikinin telur yang ayah bisa dong gitu ya kan. Yang kalau istilahnya martabak telur gitu Bang. Cuman ya ini bukan dari martabak biasa gitu, martabak kita bikinan gitu.
0: Oke. Okay. Laris manis tuh waktu kumpul-kumpul tuh pada demen.
1: Iya, yang doyan anak aja gitu Bang.
0: Oke, oke, berarti si anaknya Bang Haris emang udah tahu ya Bang Haris bisa masak makanan favoritnya dia dan dia emang demen gitu, makanya request waktu kumpul keluarga gitu.
1: Ya, apalagi waktu pas anak aja pas datang teman-temannya yang pada masih sekolah gitu Bang. Itu doyan banget tuh sama martabak bikinan ayah gitu.
0: Oh, mantap-mantap. Berarti teman-temannya pun dikenali nama ini loh, Bapak Ayah bisa masak enak nih, telur doang bisa jadi enak gitu ya.
1: Kan, iya, dia dicampur pakai saus gitu Bang, cocolnya saus gitu.
0: Saus sambel.
1: Oh, sambel iya
0: benar. Oh, oke, okay. Biar ada pedes-pedesnya kali. Tadi kan udah ada cabenya ya padahal ya.
1: Iya namanya bocah gitu anak SMP.
0: Iya, iya sih bocah iya, emang doyanya saus-sausan begitu ya. Oke okay, deh siap. Berarti momen berkesannya ketika kumpul keluarga dan makan makanan sederhananya tuh telur itu ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke okay, deh siap.
1: Kalau kan pakai nasi Bang gitu Bang.
0: Iya dong, harus pakai nasi dong biar kenyang. Kalau nggak pakai nasi,
1: kan boleh sama keluarga itu bikin pakai nasi aja gitu makan.
0: Oh, oke okay deh, siap siap. Oke okay, siap. Terima kasih Bang Haris ya buat ceritanya. Salam salam buat siapa nih?
1: Ya salam salam untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang Noel dan semangat
0: Amin.
1: Bang Noel.
0: Amin. Siap. Dan terima kasih.
1: Pak Haji Kom Dani, sehat selalu. Pak Iwan Santoso, Ibu Umi, Bu Hayati dan Pak Mukimin. Bu Dindin, Pak Adi Topan, Kak Kung Jo beserta Uti, Babe Sadeli, Pak Lutfi, Bang Herman Ganesa, Mas Bayu, Mas Wahyu, dan semuanya deh Bang yang ada di Pro 4 FM.
0: Oh, okay.
1: Tercuali Bang.
0: Yeah. Siap, oke okay deh. Terima kasih banyak Bang Haris ya. Sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Oke. Okay. Siap,
1: Amin.
0: Itu dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris di Kalianyar ya. Katanya kumpul keluarga dan makan telur hasil kreasinya Bang Haris yang paling nikmat tuh. Ya benar sih ya. Kalau kita makan makanan apalagi dibikinin gitu ya. Pasti seneng aja kita makan. Berikutnya udah ada Bang Wahyu di Cibubur. Assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Siap, lagi ngapain ini siang-siang?
2: Biasa nih lagi ngadem.
0: Ngadem aja ya, lagi panas banget di luar
2: panas
0: gitu ya. Itu dia. Ya kita doain dah ya di Jakarta semoga cepat turun hujan. Jakarta dan sekitarnya.
2: Bukan di Jakarta aja sih Bang.
0: Iya di.
2: Di semua wilayah Indonesia.
0: Semua wilayah, benar itu dia.
2: Gitu.
0: Apalagi yang di Kalimantan. Lagi
2: betul.
0: Banyak asap tuh ya. Semoga bisa
2: betul.
0: Turun hujan biar lebih adem gitu.
2: Betul betul Bang.
0: Gitu. Oke okay deh.
2: Juga nih yang mereka-mereka nih yang lagi terkena bencana cepat rampung lah.
0: Amin gitu. Amin. Oke deh, siap segera pulih semoga ya. Oke. Bang Wahyu, kita mau nanya nih.
2: Ya.
0: Kalau Bang Wahyu mungkin ada makanan yang menurut Bang Wahyu nih kayaknya sederhana, tapi kalau dimakan ketika momen tertentu jadi lebih nikmat dan jadi lebih apa ya, lebih selera buat makannya. Bisa habis dua nasi barangkali ya. Ada gak momen-momen seperti itu Bang Ayu?
2: Banyak sih.
0: Banyak tuh
2: ya,
0: apa?
2: Salah satunya tadi tadi kan udah disebutin yang mungkin dari Bang Noel ya, di ini ya untuk topiknya itu ya. Telur di apa dikasih sambal,
0: sambal
2: balado gitu kan. Nah, ditambah lagi kalau ada gado-gado ataupun karedok itu kita bisa enak banget tuh kumpul bareng keluarga. Entah arisan kayak ataupun ya sekedar cuma ya kita makan-makan ya sekedar kumpul keluarga gitu.
0: Oke, berarti ketika momen gitu. Kumpul-kumpul makan apapun terasa lebih nikmat gitu ya Bang Wahyu ya?
2: Betul Bang, soalnya kan kita kan sekarang gini ya kalau mungkin kayak apa namanya mungkin kalau di restoran kayaknya kan kita juga terlalu mahal banget ya.
0: Betul, itu dia.
2: Nah sekarang itu kalau kita olah sendiri, kita beli bahan dari pasar, kita olah di rumah bareng-bareng, entah sama keluarga kayak atau temen kayak ataupun ya walaupun cuma sekadar mungkin sama ponakan sama anak.
0: Iya.
2: Wah, nikmat banget itu.
0: Nikmat banget
2: kita
0: ya.
2: Semangat. Semangat buat mereka gitu.
0: Apalagi kalau yang biasanya tuh kalau kumpul keluarga yang bapak-bapak yang cari bahannya, yang ibu-ibu yang masaknya, ntar kita tinggal
2: betul.
0: Makan bareng gitu ya, bener ya?
2: Iya, so gitu. Iya, mungkin kalau untuk makanannya versinya tuh bisa macam-macam. Yang tradisional kita bu, oke lebih nikmat.
0: Iya benar-benar.
2: Gitu. Apalagi saya sendiri, Bang Noel, ngerasain itu. Terakhir di 2000 berapa gitu lah, kita udah mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu sih ngerasain tuh kebersamaan keluarga pas lagi ada acara di kampung.
0: Lagi acara apa itu?
2: Kebetulan kan memang kita yang di Jakarta, keluarga besar Jakarta diundang ke kampung ada acara keluarga gitu dah yang nikahan. Ya memang di sana menyediakan apa sih makanan yang bisa dibilang sederhana tapi bisa menyentuh lidah kita tuh yang mungkin orang Jakarta nggak bisa didapat.
0: Oke, jadi karena kebersamaannya itu ya, makan apapun jadi kerasa lebih nikmat.
2: Betul, dia dari segi rasa makanannya, kita kebersamaannya itu ada dapat, kita bisa ngobrol. Plus kita dikasih plus nih.
0: Apa tuh?
2: Pemandangan.
0: Di mana sih emang kampungnya?
2: Kebumen sama Jogja.
0: Oh, nah, di Kebumen.
2: Kan di Kebumen.
0: Iya. Ya Kebumen emang bagus sih.
2: Pemandangan kita tuh ngelihat taruh misalnya jam-jam segini nih. Kita sambil makan, kita makanan sederhana ngelihat pemandangan sawah yang lagi baru mau apa namanya tumbuh gitu.
0: Baru tumbuh masih hijaunya, hijau banget gitu ya.
2: Segar banget kita itu tenang hati makanya.
0: Iya, apalagi kita ngerantau di Jakarta, begitu ngelihat di Jakarta sering ngelihat gedung-gedung tinggi, ngelihat yang hijau-hijau gitu kan lihatnya lebih segar, lebih tenang gitu ya Bang Ayu ya.
2: Betul Bang. Jadi kalau dibilang ada nikmatnya kita dapat ketenangan hati ya kita dapat.
0: Benar.
2: Ditambah lagi apa namanya? Kebersamaan keluarga juga. Wah, luar biasa banget dah.
0: Apalagi udah lama nggak ketemu kan pasti banyak cerita ya Bang Wayu ya, banyak cerita yang
2: Betul, betul
0: disampaikan
2: Bang.
0: gitu ya,
2: Betul
0: tambah
2: Bang. Ya,
0: kehangatan.
2: betul. Itu yang mungkin tambah kita tuh bisa dekat dengan lebih apa ya, bisa wow, kita makan tuh juga slow banget gitu,
0: iya, bener.
2: Mati banget.
0: Nggak peduli lauknya apa ya, yang penting langsung makan habis kenyang gitu ya. Momennya yang sulit didapat.
2: Nggak gitu Bang, malah kita lambat tapi merasa benar-benar kita
0: oh,
2: bisa nikmatin.
0: Oke, okay. Benar-benar gitu. Nikmatin siap setiap suapan gitu ya.
2: Betul, sambil
0: okay.
2: Ngobrol.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke okay deh, siap. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Bang siapa nih tadi yang nelfon Bang?
0: Bang Haris.
2: Buat Bang Haris, terus Bu Umi, Bu Wigati juga ini udah lama nggak ini ya?
0: Iya, Bu Wigati mungkin lagi sibuk kali ya, ngeliatin pemandangan di sana.
2: Iya, Bu Wigati, terus Kong siapa tuh?
0: Kong Dani.
2: Yang tadi sebutin Kong Dani. Semuanya lah yang
0: semuanya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak
2: Oke,
0: Bang Wahyu ya.
2: Buat Bang Noel juga sehat-sehat. Jangan
0: Amin.
2: Lupa makan siang. Jangan
0: siap.
2: Telat, kasihan lambungnya.
0: Siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya. Bang Wahyu juga semoga sehat selalu.
2: Sama-sama Bang.
0: Oke, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wahyu di Cibubur. Emang yang namanya makan sambil kumpul keluarga tuh jadi salah satu momen yang nikmat gitu ya Bang Po ya. Yang gak bisa kita beli di restoran semahal apapun kalau kita berkunjung gitu ya. Kita berkunjung gak bisa tuh request kita minta datengin saudara ini, minta datengin saudara ini atau keluarga ini. Gak bisa tuh. Paling nikmat emang di kampung, nikmatin makanan bareng-bareng sama keluarga. Dan tentunya momen tersebut berkesan dan langka gitu ya. Apalagi buat para perantau. Nah ini by the way ya. Pak Tupar, Kakung Jo sama Bu Yati dan Pak Mukimin ini saling sundul nih. Kita gak bisa ngangkat nih. Oke, nanti deh kita angkat gantian deh ya, Kakung Jo, Pak Tupar dan juga Bu Yati. Setelah lagu yang satu ini ada Jakarta dari Semenjana.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

0: segitu.
1: Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu ya, karena ini menjelang kabar berita, jadi kita bacain WhatsApp dulu. Ada dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Bang Noel, assalamualaikum, selamat siang Abang Po. Makan makanan tuh terasa nikmat pas di pesta pernikahan, undangan pesta gitulah, jadi banyak pilihan, tinggal ambil gitu ya. Itu menurut Aye Bang. Siap, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Terus ada juga nih dari Bu Pipin di Ciawi. Selamat siang Bang Noel, moga sehat ya. Amin. Jakarta punya cerita. Momen makan terasa nikmat saat hujan bikin mie pakai telur. Biar sederhana tapi nikmat. Iya, itu dia maksud saya ya. Jadi momen-momen tertentu ketika lagi hujan makan mie pakai telur, apakah lagi mie-nya mie rebus gitu ya, lebih anget dan dikasih potongan cabai. Beh, nikmat banget itu. Dari Bu Pipin juga menyampaikan info cuaca di Bocimi Puanas, Abang Po. Matur nuwun. Siap. Itu dia, cuaca emang belakangan lagi panas banget ya Bang Po ya. Jadi jangan lupa buat selalu hidrasi, buat selalu minum air putih yang banyak biar enggak dehidrasi. Itu dia. Terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi. Kemudian ada juga dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, semoga sehat selalu. Amin. Bagi saya momen yang bikin nikmat saat kita lapar banget. Di kulkas adanya itu langsung eksekusi. Kadang goreng telur plus tempe sambal bawang lalap timun, rasanya luar biasa. Minggu kemarin kita gathering di Villa Anyir. Anyir atau Anyer nih. Sore-sore abis main air di pantai, tiba-tiba bikin nasi goreng pete dikasih ayam disuir-suir. Padahal siangnya ayam gak ada yang mau. Alhasil nasi goreng satu penggorengan habis, kita makan rame-rame. Intinya apa aja enak dimakan saat kita lapar. Semangat bertugas. Siap, terima kasih banyak Ibu Sri Haryatun. Itu dia ya. Karena pengalaman juga nih ya Bang Pol ya, ketika ayo jalan-jalan gitu sama keluarga, di rumah tuh udah makan sebenarnya, cuman di perjalanan ada ngelewatin satu tempat makan yang emang udah rame, udah terkenal banget, katanya enak gitu. Kita cobain lah, padahal belum pada lapar tuh. Kita cobain, akhirnya yang kita rasain ya udah makanannya biasa aja karena kondisi kita nggak terlalu lapar gitu ya, nggak apa namanya, kondisinya masih kenyang. Jadi mau makan apapun kalau kondisinya lagi kenyang itu jadi biasa aja, tapi kalau kondisi lapar itu dia mau makan kayak apapun itu bakal terasa nikmat, apalagi kalau bareng-bareng. Nah itu dia. Jadi itu dia tadi WhatsApp yang udah masuk ya Bang Po ya. Masih ada beberapa yang belum saya bacain, ntar deh kita bacain setelah kabar berita ya. Jadi buat Abang Po yang mau sharing juga masih ditunggu di WhatsApp ataupun di telepon kita 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Eh Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
1: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
0: Yeah, bisa dong Mina. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
1: Iya, bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
0: Nih, pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik. Biar subur tuh tanaman.
1: Oh, lah terus buat cabe ame tomatnya bagaimana?
0: Ya, itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
1: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
0: Nah, betul tuh Mina, pinter juga lo. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara seger. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
1: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
0: Ayo. Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
2: Suara budaya juga.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Cakap memberikan beasiswa Cakap English Standardized Test atau CES kepada 25 alumni terpilih. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing alumni tidak hanya melalui kompetensi teknis tetapi juga kemampuan pendukung yang dapat membuka peluang karir lebih luas. Kepala PPKD Jakarta Selatan Budi Karlia Setianto mengatakan kerjasama tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan peserta dan alumni menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif dan global.

Beralih ke berita yang lain, Museum Pati Ayam Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggelar pameran bersama untuk mengenalkan koleksi sejumlah museum bersejarah di Jawa Tengah kepada masyarakat. Sebagai salah satu upaya pelestarian dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi muda pada Jumat kemarin. Pameran temporer Museum Situs Purbakala Pati Ayam tahun 2026 dengan tema Sanifarta Pati Ayam berangkai jejak peradaban menyatukan warisan budaya berlangsung di halaman Museum Pati Ayam di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Abdul Halil di Kudus pada Jumat kemarin, kehadiran sejumlah museum dan lembaga merupakan sebuah langkah positif untuk memperkuat jejaring, saling mengenalkan potensi, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan namanya Bang Po ya, Bang Noel Dimari, sampai nanti menjelang jam 15 sore waktu Indonesia Barat. Masih ditunggu Bang Po ya buat komentarnya di sore hari ini mengenai kira-kira ada momen gak tertentu yang bisa bikin Abang Po tuh ketika makan kerasa nikmat banget gitu, beda sama biasanya gitu ya, momen-momen tertentu. Tadi ada yang bilang pas hujan lah, ada yang bilang pas kumpul keluarga, terus ada juga tadi ketika seneng dan bangga gitu ya, makanannya tuh disenengin sama anak sama teman-temannya. Ada Bang Haris tadi ya di Kalianyar. Dan sekarang yang mau berbagi cerita nih ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, oke, di Surakarta panas, panas juga ya.
1: Ya panas sekali nih Bang Noel. 3 bulan mungkin enggak ada hujan.
0: Oh, iya 3 bulan enggak ada hujan, kering tuh ya di sana ya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Heeh. Sampai sumut-sumut itu anu lho Bang Noel.
2: Ini sama aku airnya
1: berkurang.
0: Oh, udah mulai susah air beberapa tempat ya. Oke.
2: Okay. Tapi kurang.
0: Berkurang. Oke deh, siap ya. Kita doain bersama dah. Semoga dalam waktu dekat biar ada hujan turun di wilayah Indonesia. Adem. Bener, itu dia. Nah, oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati. Kita ngebahas tentang momen spesial nih. Ketika kita makan makanan sederhana, tapi makanan tersebut tuh rasanya kayak nikmat banget, enak banget gitu waktu makan di momen-momen tertentu tersebut. Kira-kira Pak Mukimin, Bu Yati ada nggak momen tersebut?
1: Ada Pak Noel.
0: Pas apa itu kalau boleh tahu?
2: Kumpul orang banyak. Di waktu pas ini lapar itu enak sekali.
0: Oke, apalagi pas kumpul, iya, pas lapar gitu ya.
1: Iya.
2: Pas lapar itu makan sama sambal bawang aja udah enak.
0: Udah nikmat ya. Yang penting nasinya anget gitu ya, Pak Mukimin ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau Bu Yati ada nggak?
1: Gimana Pak Noel?
0: Kalau Bu Yati ada nggak yang ke momen-momen tertentu gitu yang bikin nikmat? Kalau tadi kan Pak Mukimin kumpul sama pas kondisi lapar. Kalau Bu Yati gimana?
1: Iya Pak. Misalnya kumpul sama keluarga, apa kumpul sama teman-teman banyak itu, saya pernah itu di waktu sebelum sama Pak Mukimin itu, waktu masih di Jepara itu Bang Noel.
0: Iya.
1: Saya itu bikin oseng-oseng itu kembang pepaya itu sama daunnya itu.
0: Oke.
1: Satu wajan gede itu langsung habis Bang Noel.
0: Itu lagi acara kumpul keluarga ya?
1: Iya, waktu itu kan pas bule saya yang dari Palembang itu juga datang.
0: Oh lah. Iya.
1: Iya, terus keluarga-keluarga kan ngumpulnya
2: ngumpul semua
1: di tempat saya gitu.
0: Oh iya, jadi seneng ya, juga ya.
1: Seneng ya.
0: Apalagi makanan yang kita masak dihabisin gitu sama keluarga, itu rasa bangga tersendiri ya.
1: Iya, rasa bangga tersendiri.
0: Benar. Oke deh. Tapi kalau belakangan ini momen-momen tertentu, ini kan biasanya orang ketika pas kondisi tengah malam kan kadang lagi lapar gitu ya. Gak ada apa-apa di rumah gitu. Biasanya Pak Mukimin sama Bu Yati sedia apa di rumah?
1: Telur
2: sama super mie.
0: Oke.
2: Dulu udah pernah sini teman-teman banyak di sini. Malam-malam ya masak mie sama nasi telur itu ya
1: enak.
0: Udah enak banget ya pastinya.
2: Orang 10-an udah banyak toh.
0: Oke.
2: Orang 10 kan udah orang
0: rame-rame itu 10 itu kalau dikumpulin ya. Satu rumah.
2: Setelah minum kopi, masak mie kan udah enak.
0: Oh iya.
1: Bikin agak nyemek-nyemek gitu Bang Noel.
0: Waduh, itu nikmat banget itu. Pakai telur tuh ya.
1: Iya.
0: Itu dia. Aduh, jadi lapar kan.
2: Iya.
0: Oke deh.
1: Bang Noel pernah enggak Bang Noel lala pete mentah itu?
0: Pete mentah pernah dulu, cuman lebih demen kalau pete itu yang mateng, karena kalau yang mentah tuh kayak masih ada pahit-pahitnya dikit ya.
1: Iya terus
2: apalagi masih muda itu.
0: Nah itu dia.
1: Terus mohon maaf Bang Noel kalau pete mentah itu baunya nggak hilang.
0: Bener, kita seharian ya di toilet itu kalau lagi buang air kecil itu baunya bisa awet itu sampai malam.
1: Iya. Harusnya kalau ke itu mas kalau ke belakang itu harusnya di masukin di toilet.
0: Toilet, benar. Benar, gitu, biar enggak baunya enggak nempel gitu ya Bu Yati ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Berarti kalau Bu Yati sama Pak Mukimin, momen spesialnya pas kumpul keluarga makan bareng itu kerasa lebih nikmat gitu ya.
1: Iya, Pak Noel.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin buat ceritanya sore hari ini. Salam-salam buat siapa nih?
1: Buat Kak Ungjo sama U.
2: Kak Ungjo sama U.
1: Uti. Kang Haris.
0: Iya.
1: Uni Linda.
2: Linda.
0: Iya.
2: Bu Umi, Bu Elmi.
1: Dan Bang Wawa.
2: Bang Wawan, dan semuanya saja.
0: Semuanya aja dibungkus ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Sehat selalu dan tetap semangat pokoknya ya.
1: Ya, Bang Noel juga.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai
0: amin.
1: Ketemu besok ya Bang Noel.
0: Siap, di jam yang sama ya Bu Yati, Pak Mukimin, ditunggu.
2: Iya, jam yang sama.
1: Iya, Pak Noel.
0: Oke, siap. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, di itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta ya Bang Po ya. Dan kita angkat dulu nih, kasihan dari tadi belum diangkat. Kedip-kedip mulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Noel.
0: Iya Bu Umi, ternyata tadi yang udah iya. Ngantri ya.
3: Tetap ketip sambil rebahan.
0: Oh, sambil rebahan.
3: Oke. Katanya juga tetap ketip.
0: Iya, yang penting sehat kan ya Bu Umi ya hari ini.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi radionya di tempat tidur, jadi kalau dengerin sambil rebahan.
0: Oh, sambil rebahan. Udah makan siang kan ya Bu Umi?
3: Udah.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Kita lagi ngebahas ya. Soal ini Bu Umi, lagi ngebahas soal apa namanya?
3: Makanan.
0: Iya, makanan dan momen tertentu ketika makanan sederhana jadi jauh lebih nikmat. Kira-kira Bu Umi ada enggak yang momen-momen seperti itu?
3: Kalau saya itu kangennya terancam sama urap.
0: Terancam budangan. Sama urap. Oke, heeh.
3: Ya itu tapi harus ada manding. Yang kecil-kecil yang warnanya yeah. Hijau sama kemangi.
0: Kemangi benar.
3: Kalau ya kalau nggak ada itu kurang
0: sedap ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau di Semarang kan apalagi itu pasar Peterongan itu banyak manding kecil-kecil.
0: Iya.
3: Kalau di sini ada jadinya aduh kurang sedap.
0: Gak pakai mati. Tapi kalau momen-momen tertentunya itu waktu makan urap ataupun apa tadi terancam ya?
3: Terancam.
0: Mm-hmm. Itu pas ya, momen kalau, apa tuh?
3: Kalau momen tertentu makan itu nggak ada. Tahun kemarin itu adik saya laki itu pas jajatan ngawinin anaknya ya mm-hmm. makanannya biasa gitu kayak.
0: Oke. Okay.
3: Sate ayam pakai lontong terus ada nasi rames tapi saya malah nggak begitu ya nggak kangen gitulah
0: biasa yang aja gitu
3: ya yang kangen urap sama itu
0: terancam. Oh iya kalau di Semarang masih banyak tuh Bu Umi yang jualan urap sama terancam tuh kalau di sini udah jarang ya
3: jarang
0: oh.
3: Cari madinya juga ada.
0: Itu. Iya itu dia oke deh tapi sederhana ya Bu Umi ya berarti pengennya urap sama terancam itu kan nggak ya. Susah buat dibikinnya cuman emang bahan bakunya harus ada dulu gitu
3: ya kalau daun-daunan banyak tapi kalau yang itu mandingnya itu yang
0: susah
3: ada.
0: Ya
3: nanti ada itu lantoro gede-gede kan nggak enak warnanya juga nggak hijau gitu
0: bedanya urap sama terancam tuh apa sih Bu?
3: Kalau terancam kan bahannya mentah-mentah itu Bang Noel.
0: Oh, oke mentah-mentah
3: ya, terus dikasih tempe bakar
0: tempenya
3: dibakar dulu jadi ada gosong-gosongnya dikit-dikit itu dipotong kecil-kecil ntar dicampur di situ.
0: Oh, oke tapi tetap pakai parutan kelapa kan ya?
3: Pakai
0: ya.
3: Itu.
0: Oh. Nah,
3: saya bikin gitu kan saya kasih gula merah dikit dan ada manisnya dikit.
0: Dulu pernah nyobain tuh saya Bu Umi di Semarang terancamnya kelihatannya biasa aja gitu kan. Begitu dimakan ternyata pedes banget Bu Umi. Iya kan ada juga tuh yang kelapanya dibikin pedes dikasih cabai gitu.
3: Iya. Nah kalau saya

0: Ampo.
1: Ampo itu apa?
0: Jadi campur. Ampo itu tanah dari Jogja itu lempung. Lempung itu tapi di sana kayak lo dicetakin Bang Noel. Jadi dibuletin kayak semprong gitu.
1: Oh, iya, tahu tahu tahu.
0: Campur rebus. Campur rebus daun paya jadi nggak pahit.
1: Oh
0: Gitu.
1: gitu, itu triknya ya.
0: Nah, iya. Iya, tapi ntar ya nyucinya agak lama
1: Iya.
0: sampai amponya bersih.
1: Oke
0: Tapi
1: deh.
0: enak
1: Iya, pastinya
0: gitu.
1: dong makanan tradisional. Apalagi Bu Umi juga zaman dulu pasti zaman-zamannya makanan tradisional lagi jaya-jayanya
0: Iya,
1: gitu ya.
0: makan dulu. Lah saya masih SMP aja kalau makan tuh ke pasar ntar belinya toge sama manding itu saya sambal terasi. Dikasih jeruk limau. Udah enak
1: Udah enak
0: banget
1: banget
0: sampai
1: ya.
0: pedes dulu ya. Sampai keringetan semua tuh seger.
1: Iya, bener banget itu dia.
0: Gitu.
1: Oke
0: Iya
1: deh, siap.
0: mentah-mentahan.
1: Oke,
0: Iya
1: siap. Terima
0: gitu
1: kasih banyak, Bu Umi, ya. Ceritanya siang hari ini.
0: sama-sama
1: Salam-salam buat
0: salamnya.
1: siapa nih?
0: Buat Pak Mukimen dan Bu Yati, buat Kak Kongjo dan Uti, Bang Haris, Pak Sidmai, terus juga Bang Hasan, Bang Herman tadi, Bang Wahyu yang sempat nenggol-nenggol.
1: Iya.
0: Awas Bang Wahyu, tak senggol genti. Pegangan.
1: Iya.
0: Pegangan nanti jatuh. Ya, terima kasih semua juga buat Mang Noel.
1: Siap.
0: Selamat bertugas. Sehat selalu ya Bang Noel ya.
1: Amin, amin. Terima
0: Lancar
1: kasih, Bu Umi.
0: semua. Nah, panjang
1: Amin.
0: umur sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Umi. Semoga sehat selalu juga dan lancar rezeki. Dan udah terhubung juga nih sama Pak Tupar ya, yang udah ngantri tadi disela sama telepon dulu. Nggak apa-apa ya Pak Tupar ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manuel.
1: Siap, lagi ngopi nih atau lagi bangun tidur?
2: Ya ini malah nggak tidur ini,
1: Oh nggak tidur?
2: panas soalnya.
1: Oh, kegerahan ya, nggak bisa tidur ya.
2: Iya, jadi cuma nyantai-nyantai sama minum air putih.
1: Wih, tumben air putih.
2: Habis makan tadi soalnya.
1: Oh, habis makan ya. Oke deh. Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal makanan sederhana yang terasa lebih nikmat ketika momen-momen tertentu. Kalau Pak Tupar sendiri, ada gak momen tertentu tersebut yang bisa bikin makanan sederhana tuh jadi kerasa lebih mantep, lebih nikmat gitu ya, atau lebih, pokoknya lebih syahdu gitulah ketika kita makan gitu?
2: Ya momen tertentunya kalau misalkan malam long weekend terus teman-teman banyak yang datang, nah itu kita bikin apa namanya, bikin mie rebus saja udah ini Bang.
1: Oh, mie rebus saja ya.
2: Mie
1: Biasanya
2: rebus tapi ini Bang dikasih bumbu tambahan Bang, kayak brambang bawang itu di apa dirajang ya, terus sama cabai. Terus nanti ditumis, minyak tambah sedap lagi itu Bang.
1: Diolah lagi ya minyak ya, nggak cuma dari bumbu bungkusnya doang, tapi
2: Iya.
1: diolah lagi. Tapi
2: Iya,
1: biasanya
2: kalau
1: Pak
2: cuma
1: Tupar, kalau
2: kalau
1: masak mie banyak itu ya, terus dibagi sama banyak orang, biasanya menimbulkan prahara itu. Kadang ada yang nggak adil, kadang ada yang dapat dikit.
2: Oh ya, caranya gampang itu
1: Gimana
2: caranya.
1: tuh caranya? Tips and triknya?
2: Nah, caranya gampang, nanti bikinnya satu persatu.
1: Oh, bikinnya satu persatu. Capek dong yang masak.
2: Kan wajahnya dua.
1: Oh, langsung dua bikinnya, dua-dua gitu.
2: Dua-dua kan nanti udah rata semua bisa makan bareng. Kalau bikin satu wajan bisa juga sih, kalau bisa baginya juga bisa itu
1: Nah,
2: adil.
1: itu dia. Soalnya kalau bikin satu-satu gitu, apa enggak nanti yang udah jadi duluan udah ini minyak ngembang gitu, udah dingin.
2: Enggak, nanti kan misalkan 10 orang kan cuma 5 ini, 5 ait apa 5 etape ya. 5
1: Oh, lima
2: etape.
1: estafet gitu ya.
2: Kan udah
1: Oke.
2: selesai udah rata.
1: Enggak
2: Terus
1: lama ya.
2: nanti ditambah telur, itu telurnya di bisa diceplok, bisa dicampur ke
1: Kuahnya.
2: tumisan itu juga bisa. Itu kan tambah nikmat, kasih cecin apa sawi itu tambah nikmat lagi Bang, tambah
1: Oke.
2: saus kecap, wah lengkap tuh.
1: Jadi pengen
2: Bisa
1: bikin mie nih. Siang-siang gini kan mie kuah kan seger tuh kayaknya. Kalau
2: Atau kalau nggak gitu ya telur telur itu didadar, dikasih daun bawang dulu Bang yang panjang. Nah itu kalau dikasih satu itu udah

0: telurnya tebel kayak apa itu, kayak apem tuh ya.
1: Kalau Pak Tepar bikin telur dadar gitu dicampur sama tepung enggak?
0: Enggak
1: ya, bang. Murni ya telur enggak. Ya?
0: Murni telur sama sayurannya tadi.
1: Sayurannya aja.
0: Nanti udah tebel kok nanti itu.
1: Oh, oke. Okay. Kasih cabai enggak tuh?
0: Oh, kasih.
1: Pasti ya.
0: Enggak mantap.
1: Enggak mantap, bener.
0: Enggak membahana loh.
1: Enggak huha-huha.
0: Oh, iya, enggak membahana
1: nanti. Oke okay deh, berarti kalau Pak Tepar momen momen yang spesialnya itu ketika berkumpul di rumah makan mie bareng gitu ya.
0: Nah, ketika long weekend, tapi kalau malam aktivitas misalkan malam masuk sekolah gitu ya kayaknya enggak good.
1: Oh, enggak bebas ya, masih kepikiran besoknya.
0: Nah, kalau long weekend itu kan nanti bisa begadang sampai malam, tengah malam juga masih ngobrol asik
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi biasanya kalau malam sekolah itu kan wah jam 9 harus besok harus pada tidur ya.
1: Nah, benar.
0: Tidur nanti nah
1: telat itu, besoknya jadi kepikiran.
0: Iya, enaknya kalau malam long weekend itu apalagi kalau libur sekolah yang sampai berapa minggu itu. Nah, itu lebih asik lagi.
1: Itu sampai subuh juga dijabanin itu.
0: Nah, makanya itu dia Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tepar buat ceritanya siang ini.
0: Oh iya.
1: Ada salam-salam atau pantun enggak nih?
0: Wow, ada.
1: Oke, siap, kita dengarkan.
0: Membeli rantang naik sepeda ontel.
1: Cakep.
0: Siang-siang ketemu sama Bang Noel.
1: Siap. Beli rantang ya.
0: Iya, beli rantang kan di warung kan jauh, makanya naik sepeda ontel.
1: Oh, pakai sepeda ontel. Oke. Masih iya. Ada tuh ya sepeda ontelnya ya.
0: Masih di sini masih banyak tuh.
1: Oh, masih banyak di sana sepeda ontel.
0: Masih banyak kan katanya buat olahraga.
1: Oke. Okay. Ya benar sih, berat sih. Cocok buat olahraga.
0: Kalau kita naik motor tuh kan keenakan.
1: Iya, benar. Ya. Kita enggak gerak gitu ya.
0: Iya, cuma tangan kita yang itu yang nguntir gasnya itu kan.
1: Bener.
0: Kalau yang volumetik ya.
1: Iya, benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tepar ya. Sehat selalu ya, pokoknya.
0: Bang. Sehat. Amin.
1: Oke deh. Itu dia tadi Abang Po ya, Pak Tepar di Yogyakarta. Tapi sebelum kita angkat telepon berikutnya nih, ditahan dulu Kakung Jo, mohon maaf nih ya. Abis ini deh, abis lagu kita jemput bola ke Kakung Jo ya. Abis ini kita puterin lagu medley lagu Betawi. Nah, ini cocok banget buat nemenin siangnya Abang Po ya, sambil santai-santai medley Betawi dari Lantun Orkestra.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bapak yang matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radio. Radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari di paruh terakhir nih ya Bang Po ya. Dan kita bacain WhatsApp dulu nih tadi ya, yang belum sempat kebaca. Dan Kakung Jo boleh banget buat gabung loh. Kasian Kakung Jo dari tadi mau join ke Sundul terus. Ada dari Cak Afif di Sumenep. Selamat siang Bang Noel. Kalau saya makanan sederhana yang bakal kerasa lebih nikmat itu dinikmatin ketika pas momen buka puasa di bulan suci Ramadan. Oh iya, bener banget tuh ya. Setelah seharian menahan lapar, pasti makan apapun ketika buka terasa lebih nikmat. Makanan sederhana di daerah Sumenep yang pas dinikmatin saat menjelang buka puasa adalah tajin ora, sejenis bubur gurih dengan kuah santan dengan bumbu merah yang dimasak bersama kerupuk kulit sapi atau kerupuk ora, yang memberikan tekstur dan rasa yang khas, yang gurih asin, biasanya sering dinikmati bersama pelengkap seperti sambal kacang dan telur rebus. Wih, lengkap banget tuh ya. Tapi kalau tiap hari buka puasanya pakai itu, bosan juga gak sih, Cak Afif? Pasti beda-beda dong. Tapi ya yang dinanti pastinya menu ini ya, tajin ora. Oke, baru tahu juga tuh ya, nama kuliner di daerah Sumenep, Madura. Oke deh, siap. Terima kasih Cak Afif di Sumenep, Madura. Dan udah terhubung nih Kakung Jo di Lamando Kalteng akhirnya ya. Selamat siang Kakung.
1: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
1: Di sini panas Bang ini.
0: Panas juga ya.
1: Susah mencapai 36 derajat di sini.
0: Waduh, 36.
1: Iya, 36 derajat ini.
0: 36 di panas banget itu.
1: Betul Bang, makanya terasa 40 derajat. Ini terus ke 35, ada 35 dekat 34 sudah ini.
0: Oke.
1: Makanya tadi agak bingung kan, gitu. Lagi dengerin radio kan. Ya, taunya mau masuk susah banget, lagi
0: ramai. Iya, mohon maaf ya Kakung ya, tadi sistemnya siapa cepat dia dapat.
1: Ya intinya kan, ya, intinya kan begini Bang. Sabar ya begini, ini mampu menang. Gitu loh.
0: Bener.
1: Gak sabar ya bubar.
0: Betul itu dia. Yang gitu. Penting kan dapat ya Kakung ya, dapat kesempatan ya. Oke deh, Kakung, kita lagi ngomongin soal momen tertentu nih, ketika kita makan makanan sederhana, tapi rasanya itu jauh lebih nikmat ketika dimakan waktu momen tersebut. Nah, Kakung, menurut Kakung, versinya Kakung sendiri, momen seperti apa yang bikin makanan itu jauh terasa lebih nikmat?
1: Ya, pertama kondisi kita saat lapar Bang, ya itu jelas ya.
0: Yang lapar kondisinya.
1: Kadang-kadang kan menjadi gelap mata kan, menjadi gelap, ya gelap mata aja Bang ya. Lapar mata
0: lah. Lapar
1: ya,
0: mata betul.
1: Kan. Ya, lapar mata itu yang pertama. Kedua kondisi Bang, kadang-kadang kondisi atau cuaca, kadang-kadang kalau pas pagi, siang atau sore pas hujannya tuh Bang, itu kadang-kadang orang Jawa kan kepingnya ngemil tuh Bang ya.
0: Betul.
1: Itu enak Bang.
0: Iya.
1: Iya kan? Mau singkong rebus kah apa pisang rebus kah, itu tetap enak kan, momennya di situ Bang.
0: Benar.
1: Kan begitu. Ya kan? Jadi makan-makan sederhana kalau kita pandang-pandang, kalau pas posisi lapar atau hujan pas kita kepingin itu ada, itu yang membuat enak itu loh. Selera kan ada gitu Bang. Ya kan?
0: Iya,
1: tapi
0: benar.
1: Kadang-kadang ada juga intinya kita pas kondisi perut lapar itu aja ya. Mau itu dimanapun, kapan waktunya, kalau itu pas kebutuhan sesuai selera, itu kan tambah mampunya kan begitu.
0: Nambah ya kan? Makin nikmat. Jadi, ya kondisi lapar tuh ya.
1: Iya jadi ada nilai tambahnya kan begitu. Seperti aku sendiri kan sering merantau sama teman-teman kan, kerja di proyek gitu kan. Kalau di basket kan ada basket tuh, di basket kan yang namanya basket kan gak ada tukang masaknya Bang.
0: Bener. Kan, pokoknya kreativitas ya Kakung ya.
1: Iya. Itu itu kadang-kadang aja, kadang-kadang makan pun kadang jam lewat sampai jam 1.
0: Iya.
1: Di luar batas jam makan siang lah ya. Itu kan betul lapar tuh, bagus lapar tuh. Pas datang ke pas pulang dari kerja kita masuk ke dapur itu apa adanya pun enak, walaupun hanya kadang sama nasi sama sayur kangkung atau sama sayur-sayur hutan seperti pakis, itu udah enak banget Bang itu loh.
0: Bahkan,
1: jadi momen utama itu memang utama lapar Bang gitu.
0: Iya benar-benar, kadang bahkan kalau kita nggak ada apa-apa benar-benar di rumah cuman adanya, atau di tempat kerja gitu adanya cuman kayak nasi sama cabai sama bawang merah, ya udah bikin nasi goreng gitu ya Kakung ya.
1: Iya, kadang-kadang nggak, kita nggak nunggu waktu, udah bikin sambal korek kata orang
0: Nah,
1: Jawa kan.
0: sambal korek,
1: Sambal korek itu
0: benar.
1: kan, sambal korek kan namanya kan, dia sambal korek kan yang cukup dikorek-korek-korek kan begitu.
0: Benar,
1: Udah
0: itu
1: enak
0: juga
1: begitu.
0: mantep banget tuh.
1: Makanya.
0: Yang penting nasinya
1: Iya,
0: anget.
1: makanya. Iya, yo kadang-kadang nggak perlu hangat pun, yang penting ada udah
0: Oh,
1: enak
0: yang
1: gitu.
0: penting ada udah
1: Kadang-kadang
0: enak
1: kita
0: ya.
1: kan, iya, kadang-kadang kan hangat kan hanya pagi hari tuh bang, siang kan nggak mungkin tuh. Siang kan kita makan tadi pagi kan begitu, tetap enak.
0: Oh,
1: Gitu.
0: iya.
1: Kita sering merantau bang, mengatur jauh-jauh, jauh dari UTI kan. Ya itu tadi makan apa adanya. Kadang daun singkong direbus disambri juga enak. Ada ikan asin. Tapi teman-teman kakon pada kreatif bang, mereka pada mancing, ada sering mancing. Itu dapat ikan lagi digoreng. Digoreng pun
0: Digoreng.
1: tambah bumbu, tanpa bumbu aneh-aneh, udah kasih garam itu udah enak bang.
0: Iya, apalagi kondisinya kan kita emang nggak ada tempat makan, nggak ada apa,
1: Ya
0: ya
1: karena kita
0: udah
1: punya ini
0: seadanya gitu ya.
1: keterbatasan bang. Iya keterbatasan. Jadi yang kita bikin enak tuh macam-macam. Momen itu tadi membasuh posisi lapar, apa adanya pun tetap enak kan begitu. Pas
0: Benar,
1: kita
0: benar.
1: lagi imut, imut kan pas situasi juga apalagi biasanya kalau pas lagi hujan-hujan kan kita kadang-kadang oh pingin makan ini makan itu kan ya kan begitu biasanya
0: Iya,
1: gitu
0: benar.
1: bang. Tapi
0: Oke
1: kalau
0: deh.
1: sama Uti, ya dulu kerja sama Uti ya, biar kerja sama Uti kan dari kebun tuh kan. Dari kebun kan kadang-kadang pulang kerja, kesiangan tuh bahasa bijak satu jam dua. Itu sampai rumah nanti kakung request sama UTT, di rumah ada mie nggak? Ada. Saya bilang kan, coba direbusin. Nggak, bukan direbus ya. Dikasih air panas itu kan. Air panas di termos. Itu udah masak kan. Udah masuk, udah mekar itu kan. Dikasih timun bang. Wih, itu enaknya luar biasa.
0: Lalapannya
1: Seger.
0: ini, makan mie sama
1: Iya.
0: lalapan timun gitu ya.
1: Iya, itu diiris-iris, diiris-iris dimasukkan ke timun, ke mie ini.
0: Keminya.
1: Jadi,
0: Oke,
1: iya, itu
0: sedap
1: cukup
0: ya.
1: seger.
0: Itu yang bikin
1: Campuran
0: sedap tuh
1: sedikit
0: sebenarnya
1: juga.
0: dimasak sama orang yang spesial, Kakung. Bukan rasa minyak.
1: Betul bang. Iya, makanya double-double bang di situ.
0: Nah,
1: Ada
0: itu
1: kuahnya
0: dia.
1: banyak, ada rasa timunnya. Terus yang menyajikan juga dan merasa penuh kasih sih ya. Pasti sih yang ngasih
0: Nah, kasih
1: sayang.
0: sayang
1: Coba yang
0: dong.
1: menyajikan dengan, coba dikasih, coba yang menyajikan dengan muka masam. Jadi nggak enak
0: Nah,
1: banget sama dia.
0: pasti.
1: Jadi kayak sahur acem. Iya
0: Orang
1: makanya kan
0: kilau-kilau
1: begitu.
0: kita makan di tempat makan, terus pramu sajinya juga mukanya judes saja, kita nggak selera makan ya, Kakung Jo ya.
1: Betul bang, mukanya itu kan mempengaruhi bang.
0: Bener.
1: Kita makan di warung kan lihat-lihat dari tempat kerapiannya, kebersihannya.
0: Bener.
1: Kita kan nggak tahu pernah makan yang masuk kan, tapi dari pelayanannya yang baik, terus pancan sopan, rapi, ramah tamah kan, terus penampilannya pram sajinya yang laki-laki tampan-tampan, yang ceweknya cantik-cantik kan ramah. Itu kita tambah selera bang,
0: Benar, benar.
1: ada yang daya tambah tersendiri gitu loh. Ya walaupun nanti yang kita makan bin keasinan kan nggak tahu tuh bang.
0: Ya kalau itu beda cerita, di tempat makan harus enak dong.
1: Ya,
0: Oke.
1: ya, ya, ya, aku dulu pernah bang ketemu Uti ini makan makan sampai makan bakso bang di kota di pasar gitu ya di pasar tradisional lah ya sama Uti nih makan bakso nggak ada rasanya ini bakso katanya ya nggak ngalor nggak ngitul rupanya ini bumbunya saya kasih sendiri bang
0: Oh,
1: garamnya
0: iya.
1: aduh
0: Oh,
1: rupanya
0: ya kalau
1: ternyata
0: nggak
1: pasti ada
0: dibilangin kita juga
1: berantem
0: nggak tahu ya, Kakung ya.
1: ya makanya kan kami kan duduk di meja tuh meja panjang kan saya duduk di kursi ada meja panjangnya itu ya meja panjang bukan meja yang bernomor-nomor itu enggak
0: Iya.
1: yang meja panjang nanti di, maka tinggi lah ya bukan kursi itu kan enggak ada di situ kecapnya enggak ada terus apa garamnya enggak ada ini pasta yang enggak ada jadi waduh ini warung gimana tahu-tahu di sebelah sana
0: Ada
1: aku di sebelah
0: sendiri ya.
1: sana iya sendiri siaran.
0: Oke deh, siap. Oke,
1: Iya
0: siap. Terima
1: begitu.
0: kasih banyak ya Kakung buat ceritanya di sore hari
1: Iya bang,
0: ini.
1: sama-sama.
0: Karena
1: Iya,
0: waktu
1: ya
0: udah
1: makasih juga
0: mepet nih
1: pak.
0: Kakung ya.
1: Iya betul.
0: Itu
1: Iya,
0: dia.
1: makasih juga kesempatan waktunya.
0: Benar.
1: Tugas betulnya bang ya.
0: Siap.
1: Selamat
0: Oke deh.
1: sore.
0: Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo, itu dia ya. Ceritanya banyak tuh sebenarnya Kakung Jo ya, cuman karena keterbatasan waktu kita harus bacain WhatsApp lagi nih. Ada dari Po Ismawati di Tegal Parang, Jakarta punya cerita. Selamat siang Bang Noel, selamat siang juga Po Wati ya. Makan sederhana itu paling enak lagi kumpul keluarga Bang. Walau makannya cuman sama jengkol, tahu tempe, ikan asin, sambal dan lalap, itu udah suatu kenikmatan tuh buat saya Bang. Itu lengkap dong Po Wati berarti. Udah ada jengkolnya, tahu tempe, ikan asin, sambal, ada lalapnya lagi. Lengkap dong berarti. Oke deh. Kan jarang-jarang tuh bisa kumpul bareng keluarga gitu, nikmatnya makan bersama. Dari Po Wati di Tegal Parang. Terima kasih banyak Po Wati ya. Itu dia ceritanya dari Abang Po semua ya, dari WhatsApp dan juga dari telepon. Ya mau makan apapun kalau memang momennya pas gitu ya, momennya waktu kita kumpul, waktu kita mungkin lagi benar-benar lapar gitu ya, itu makan apapun pasti nikmat Bang Po ya. Yang penting jangan sampai telat makan dan jangan pilih-pilih makanan. Nah itu dia, apapun makanan yang ada kalau emang lagi keterbatasan ya udah dimakan aja, yang penting keisi. Oke deh Bang Po ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, kita kudu pamit undur diri nih. Terima kasih buat Abang Po yang udah bergabung baik melalui WhatsApp dan juga telepon ya. Terima kasih banyak, dan ayo mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat, mohon dimaafin. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar Brite jam 15.
1: Abangpo Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Jumat kemarin melepas 208 atlet pelajar yang bakal berlaga di ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta mulai 31 Agustus besok hingga 5 September. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtado menyampaikan rasa bangga bisa melepas kontingen atlet pelajar tersebut. Ia juga meyakinkan mental bertanding merupakan faktor penting dan menjadi ujian bagi setiap olahragawan atau olahragawati yang ingin meraih prestasi gemilang. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak lagi seramai biasanya pasca kebakaran yang menghanguskan 75 rumah warga beberapa waktu lalu. Ketua Pokdarwis Desa Rembita Sana Ardinata mengatakan penurunan kunjungan wisatawan berdampak pada ekonomi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Abang Pok. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di Dangdutnya sore hari ini, hari Sabtu. Tanggal 29 Agustus 2026. Di hari Sabtu kita cuma sejam doang, Abang Po. Ya, berarti kalau pengen cepet-cepet requestan diputer, bisa langsung aja kirim WhatsApp ya di 0812 11 24 928. Ya, nanti bisa langsung aye antriin ya di playlist kita di sore hari ini, karena kita cuma sejam ya, jadi kita buru-buruan ya. Kita main buru-buruan, jadi kirim WhatsApp aja di 0812 11 24 928, atau kalau mau kirim SMS juga boleh ya di 0812 11 24 928. Di awal pembuka kita bakal puterin satu lagu dari Indahkus yang direquest sama Bang Riki ya di Jelambar, Abang Po, yang request lagunya Bentar Lagi Sayang ya. Buat yang request langsung ya kirim WhatsApp ya, yang mau cepet-cepetan di 0812 11 24 928.

0: Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lu, Neng?
1: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lu belajar tari sirih kuning ini, lu kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin. Dangdutnya, yo.

0: Mansur S mirip dia, Bang Poy, barusan ayo puter buat Bang Nurdi Gaffer ya di Bogor yang katanya lagi ngadem, ngambil ngopi katanya. makasih, sehat selalu. Siap, sami-sami buat Bang Nurdi Gaffer ya. Udah diputar lagunya dan sembari ngopi, ayo juga tadi habis nyeruput kopi ya. Kita bikin kopi sendiri, hari ini cuman kopi campur susu UHT yang udah ada rasanya gitu, tanpa ada gula lagi, dan juga susunya itu no added sugar gitu, jadi bebas gula. Ya ada sih gulanya, ada rasa manisnya itu juga dari laktosa. Begitu. Ada telepon mau masuk di 0213504510. Kita angkat dulu dah. Halo, Dangdutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
1: Ya, dari Pak G. Martono.
0: Pak Martono?
1: Iya, Pak G. Martono.
0: Iya, Pak D di mana, Pak D?
1: Iya.
0: Di daerah mana?
1: Di Jakarta Utara.
0: Jakarta Utara. Punten, boleh dikecilin dulu suara radionya biar nggak nguing-nguing.
1: Iya.
0: Jadi dengerinnya dari handphone aja, Pak.
1: Iya, boleh.
0: Oke, siap. Ya. Jakarta Utara di mana, Pak?
1: Coba lah lagi.
0: Jakarta Utara nang endi?
1: Iya, iki nang Koja.
0: Koja. Oke, siap. Ya. Pak Martono, request lagu dangdutnya apa, Pak?
1: Lagunya Minta Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang.
1: Iya.
0: Sebentar kita lihat dulu ya. Roro.
1: Ya, dari dulu.
0: Oke, ada. Oke, salam-salam. Ada. Salamnya buat siapa?
1: Sebarang, Bro.
0: Salam-salam nih buat siapa? Oh,
1: salam-salam buat warga Purwokerto.
0: Heeh.
1: Di mana saja berada.
0: Oke.
1: Warga Baturaden.
0: Iya.
1: Di mana saja berada. Yang ketiga, warga Purbalingga, di mana saja berada.
0: Siap.
1: Iya, selamat mendengarkan. Semoga murah rezeki.
0: Amin.
1: Oke.
0: Siap deh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sami-sami, Pak Martono. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Martono di Koja nih, Abang Po yang barusan request ya. Ini kayaknya baru ya, baru telepon ya. Kita baru belum pernah ngangkat Pak De Martono nih, kayak baru pertama kali. Deh, mudah-mudahan betah dah di mari di Perempat ya. Kalau mau dengerin Banyumasan bisa di hari Jumat, mau dengerin budaya Jawa bisa di hari Kamis ya. Wayang kulit hari ini, ntar malam jangan lupa didengerin ya. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya Pak Jamal, gimana kabar?
2: Iya, Bang Jojo.
0: Iya, gimana kabar?
2: Alhamdulillah di sore ini sehat, Bang.
0: Sehat ya. Di ya. Rangkas gimana? Hujan atau panas nih?
2: Cuaca masih panas, Bang.
0: Oh, sama ya, berarti ya.
2: Kayaknya merata nih. Indonesia juga kayaknya.
0: Siap. Ini,
2: Maro gitu ya.
0: Iya, siap. Pak Jamal, requestnya apa nih?
2: Ini aja lagunya Boncengan Baru aja ya.
0: Boncengan Baru. Kita pernah muter ya. Belum?
2: Pernah denger gitu.
0: Oh gitu, bentar ya. Kayaknya udah pernah request juga ya.
2: Iya, pernah.
0: Oke, siap, ditunggu abis ini ya. Salam-salam buat siapa?
2: Ini tadi Pak De Martono ya. Aku juga Pak Hasan yang requestan Bogor ya. Nah, Harisnya juga ada Bu Umi, Bu Widati, ada Bu Dindin juga, ada siapa lagi ya?
0: Bahasa sama semuanya. Bahasa
2: semuanya aja, Bang ya.
0: Iya, ya. Siap deh kalau gitu.
2: Ada, Bang.
0: Ada, udah ntar ditunggu ya, abis ini. Abis,
2: tunggu, Bang, ya.
0: Abis lagunya Roro Jonggrang ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal di

Rangkas Bitung ya, udah dua lagu Ayah Antrina Bang Po. Terus juga ini sebenarnya kemarin udah di ulti ya, kita ulti yuk kita hukum ya, Siska di Sumatera Barat ya, karena masih tulisnya Avan DA5 nya digabung. Terus juga lagunya bukan ungkit-ungkit, tapi jangan ungkit-ungkit, sebenarnya udah kita hukum tapi masih dilakuin aja ya. WhatsAppnya template masalahnya ya, dah daripada ntar kabur ya, kita siapin dah ya lagunya jangan ungkit-ungkit juga, nanti abis lagunya tadi boncengan baru ya yang diriku sama Pak Jamal. Jadi buat Bang Po yang request lagu dangdut bisa langsung aja di hari ini, karena hari ini cuma sejam, jadi bisa request lagu dangdutnya langsung aja via cepet, yang mau cepat bisa jalur cepat ya di 08 12 11 24 928, mau WhatsApp boleh, SMS juga boleh ya, biar langsung keputer abis ini ya. Di dangdut nyok nyok nyok nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Alvan, jangan ungkit-ungkit abang Pak yang baru aja puter di dangdut nyok sore hari ini. Udah deh ngebel lagi di 021, kita angkat dulu dah ya. Halo dangdut nyok, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok.
0: Iya Bu Umi, kok tumben sore ya mendem ya?
1: Masa?
0: Iya agak jauh, mendem agak jauh. Oke siap, Bu Umi.
1: Gimana ini?
0: Udah aman, gimana di sana aman ya?
1: Masih panas ya.
0: Oke. Siap Bumi.
1: Pengennya mandi terus. Mati.
0: Yo, lo untung enggak ngerendam di bak mandi. jangan termasuk angin, Bu. Termasuk angin ya, jangan. Siap. Bumi, requestannya apa nih, Bumi?
1: Ini lagu digoyang sayang Bang Jojo.
0: Oke, digoyang sayang ya. Oke, ditunggu ya.
1: Ya, salam buat semuanya aja yang lagi dengerin acara ini. Okay. Khusus Bang Jojo, selamat bertugas. Sehat selalu Bang Jojo, panjang umur, banyak rezeki Bang Jojo.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi Abang Po. Digoyang sayang ya. Kita putar abis nanti nih requestan dari Mpo Tata di Depok ya, Bumi ya, yang mana Mpo Tata ini request lagunya Goyang Inul. Oke, abis ini kita siapin ya. Ada lagi yang masuk di WhatsApp ya, di 08121124928 ada Pak Darmansyah di Selipi. Halo dan lucu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Darmansyah lagi di mana? Nih kok kayak lagi di mobil ya?
2: Lagi di jalan.
0: Lagi ngebeat.
2: Lagi mau pulang.
0: Oke, siap. Hati-hati di jalan dah. Request siapa ini? Pak Darmansyah.
2: Lagunya.
0: Iya, request
2: lagu Hamdan.
0: Hah?
2: Hamdan ATT aja deh.
0: Hamdan ATT yang apa?
2: Ya. Ya, bekas pacar aja.
0: Bekas pacar. Oke, salam buat siapa?
2: Buat semuanya deh. Tadi Bu Umi.
0: Bu Umi, betul.
2: Buat semuanya, Bu Dindi, kalau yang di Maja tuh
0: Di Maja ada Abah Haji Suwanda.
2: Haji Suwanda, salam sehat selalu deh semuanya. Bang Jojo juga sehat deh, selamat
0: siap. Siap, Pak Darmansyah. Ada lagi?
2: Itu aja
0: buat semuanya ya. Oke. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Darmansyah. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Po ya, udah 3 lagu ya udah ai antrin Abang Po, ada Goyang Inul abis ini kita bakal puter, terus juga lagunya requestannya Bu Umi sama requestan Pak Darmansyah. Biar bisa keputer semuanya karena nih lagunya panjang-panjang, langsung aja puter deh Abang Po. Ntar kalau kagak keputer kesian dong ya, kagak denger dong Abang Po ya. Ini dia bersama warga Prompat Jakarta, Goyang Inul.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dangdutnya digoyang sayang Abang Po yang udah puter requestan dari Bu Umi ya. Tinggal lagu requestan Hamdan ATT yang direquest sama Pak Darmansyah ya di jalan tadi. Dan ada satu lagi request via WhatsApp di 08121124928 yang merequest lagunya Boyen katanya Goyang Gemoy. Ini dari Bang Aldo di Cengkareng. Ya ini dua lagu penutup di sore hari ini Abang Po di Dangdutnya sore hari ini ya. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Dangdutnya. Besok di Dangdutnya bakal balik lagi 2 jam ya. Abis ini bakal ada Estegan S10 lagu dangdut andalan di Promot FM Jakarta. Kira-kira siapa minggu ini yang bakal jadi jawaranya Abang Po ya? Minggu lalu itu jawaranya itu ada ini ya, apa namanya? Valen DA7 sama Mila ya, Meleleh Bahagia. Nanti kira-kira siapa nih jawara di minggu ini Abang Po? Pantengin aja abis ini ya, bareng Bang Jaki dari jam 4 ya, di jam 4 sampai jam 5. Dan nanti kita bakal balik lagi di Blantek di obrolan tanpa teks, masih barengan Ayu Joritia di sore hari ini ya. Alhamdulillah Titi ya, bentar lagi kita bakal putar juga nih Abang Po ya. Jadi buat Abang Po, makasih ya. Kita besok ketemu lagi di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 16.
2: Abang Bob Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta bakal menjadi tuan rumah pameran antropologi dan fotografi bertajuk Malangan: A Legacy That Reverses to Vanish. Mulai 3 September 2026, pameran ini merupakan penelitian visual yang mendokumentasikan 12 komunitas aktif penjaga tradisi leluhur wayang topeng Malangan di wilayah Malang, Jawa Timur. Wayang topeng Malangan memiliki keterkaitan erat dengan kisah epik siklus Panji yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Jamasan Gong Kiai Paradah digelar Kamis 27 Agustus kemarin di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebagai tradisi tahunan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi kirab dan Jamasan Gong Kiai Paradah. Bupati Blitar Rianto mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana pengembangan wisata budaya dan perekonomian masyarakat melalui bazar UMKM. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Budaya Jakarta.
1: Es Degan. Es Degan. 10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Po, selamat sore. Sudah Sabtu jam 4 sore. Waktunya ada Bang Abi Zaki di Es Degan. 10 lagu dangdut andalan. Gimana nih, weekend kali ini udah di akhir Agustus ya? Gak berasa aja nih, udah akhir bulan aja ya. Oke, edisi spesial kali ini di Es Degan ada satu lagu yang harus keluar, yaitu lagunya Cantika Davinka dengan Jangan Ngebut. Harus out ya Cantika ya. Mudah-mudahan nanti hadir lagi dengan karya terbarunya, masuk lagi di chart kita. Oke, udah gak sabar banget nih ayo untuk nemenin Abang Po 1 jam full dengan 10 lagu dangdut andalan. Tapi mastiin dulu nih, Abang Po bisa dengerin terus Prompat. Kalau mau keluar kota, keluar daerah, bisa tuh pakai aplikasi RRI Digital. Jangan lupa ya, di download dan install dulu di gadgetnya RRI Digital. Oke, siap ya. Untuk kita mulai minggu ini di posisi ke-10 ternyata adalah new entry kita satu-satunya minggu ini. Wah, ini gebrakan lagi nih. Kalau dulu happening banget dengan Cikini Gondang Dia, sekarang perjalanannya dilanjut ke Senayan Tanah Abang. Itu karya terbarunya yang ada di posisi 10 sebagai new entry kita satu-satunya untuk minggu ini. Langsung aja Duo Anggrek featuring Eko Show. Senayan Tanah.

0: Eh abang po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
2: Lah, kagak gitu, Li. Kota tuan tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
1: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
2: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
1: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
2: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
1: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
2: Makanya kota tuan tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
1: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
3: Dari kecil
4: DA7. Jangan lupa ya dengerin terus Dangdutnyo di Pro 4 FM, suara budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok-nyoknya.

0: Podcast Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Hai Abang Po, saya Sandrina. Kamu masih dengerin S Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nomor 9 siapa ya?

ini ada di nomor 9. Naik satu peringkat, lumayan lah ya. Mudah-mudahan bisa naik terus di chart kita nih. Kayak lagu ini yang udah pernah naik, tapi sekarang udah turun terus sih. Nggak apa-apa lah ya. Turun 2 peringkat minggu ini. Nggak usah nunggu lama-lama aja, karena lagu Jangan Tunggu Lama-Lama langsung ayo puterin sekarang. Ini dia Cici Faramida.

0: Saya Hari Putra, stay tune terus di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Shh, kita lihat di nomor 7 ada siapa nih?

0: lagu ini lagi nyangkut banget di kepala ya, karena sering banget kita dengerin di sound-sound yang dipakai sama orang-orang di konten-kontennya di sosial media. Naikilah MMG My Mind Gue di nomor 7 minggu ini. Oke, masih bareng Bang Zaki untuk Abang Po yang baru aja dengerin. Ini S Degan namanya nih. It's 10 lagu dangdut andalan. Yang pengen tahu siapa juara 1? Harus sabar ya, karena kita baru mau masuk nomor 6. Yang ini ada duo cantik nih, duo serigala dengan lagunya Starboy.
1: Sekarang di nomor 6.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Ababe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Sekarang udah nomor 5 nih.

0: 10 lagu dangdut andalan. Ini satu lagu di nomor 5 yang lagi happening dan viral banget. Kemarin udah sempat heboh sih, makin heboh setelah lagu ini dipakai soundnya sama seorang penyanyi Ellie Goulding. Wih, mantap. Yang abis itu dilanjut dengan Mel B dari Spice Girl juga pakai lagu ini untuk sound konten mereka di sosial media ya. Astaga, bercanda. Lagu ini emang nyangkut banget di ingetan kita ya, karena enak banget lirik, musik, dan lagu suaranya. Akbar Calai dan Mingse minggu ini di nomor 5 udah kita dengerin. Sekarang kita menggalau-galau lagi. Udah siap belum nih galau-galau nih? Bareng suara yang fenomenal banget. Eri Susan minggu ini di nomor 4 berkeping-keping.
1: Nomor 4 ada siapa?

suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Podcast Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Selamat sore Bang Po, yang baru aja stay tune di 92,8 Pro 4 FM Jakarta atau yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Bareng Bang Zaki nih minggu ini di S Degan, kita udah mau kasih tahu nomor 321. Wih, ini ada kejutan banget loh di posisi-posisi teratas kita, karena juara bertahan kita alias juara 1-2 minggu berturut-turut turun ke nomor 3. Waduh, Mila dan Valen harus turun nih ke nomor 3 dengan Meleleh Bahagia.
2: Sekarang kita masuk nih Abang Po di nomor 3.

0: bahagia dari Mila dan Valen di Akademi 7 harus turun nih dari posisi terbaik alias juara minggu ini. Juaranya siapa dong ya? Sabar, kita baru nyampe ke posisi runner up yang ternyata adalah Tring gak bergerak kemana-mana. Tetap menyala minggu ini sebagai runner up. Ini dia April di Akademi 7 menyala.
1: Wih, sekarang udah masuk nomor 2.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Wah wah wah, juara satu kita nih. Siapa ya, kejutan banget kayaknya. Tapi sabar sebentar, untuk Abang Po yang telat dengerin, ayo mau recap dulu nih minggu ini di Es Degan ada siapa aja.
4: Es Degan Recap.
3: Di nomor 10 untuk minggu ini, new entry kita satu-satunya, Duo Anggrek featuring Eko Show dengan Senayan Tanah Abang. Di nomor 9 ada lagu Hipdut Mau Adat Apa dari Sandrina featuring Encum. Di nomor 8, Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Di nomor 7, MMG Main-Main Gue dari Naikila. Duo Serigala minggu ini di posisi 6 dengan lagunya Starboy.
4: Es Degan Recap.
3: Lagu yang lagi viral banget dari Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Di nomor 4 kita punya Eri Susan dengan Berkeping-Keping. Mantan juara kita harus turun ke nomor 3 untuk minggu ini, Meleleh Bahagia dari Mila dan Valen The Academy 7. Di posisi runner-up, Betah Aja Nih Menyala Terus dari April The Academy 7. Nah, juaranya siapa? Teng-teng-teng-teng, surprise banget.

0: WhatsApp-nya Perempat. Congratulations Bunda Lesti. Lagunya balik lagi nih. Wah, rekor nih. Mencetak rekor nih Lesti. Dari kemarin juara satu mulu, terus turun, naik lagi minggu ini jadi yang terbaik dengan Kura-kura dalam Perahu. Emang bagus banget ini lagu ya. Ya udahlah kalau gitu, selamat sekali lagi untuk Lesti yang lagunya kembali jadi yang terbaik minggu ini di chart kita ya. Ayah pasti puterin, tapi ayah harus pamit dulu. Terima kasih nih Abang Po yang udah dengerin Es Degan minggu ini. Tiap Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa ya, dengerin terus Es Degan. Ayah Abizaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara kita yang kembali ke posisi puncak minggu ini, Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Bye-bye.
1: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

Abang, perayaan puncak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah. Selain berbagai perlombaan, kegiatan tersebut turut diramaikan bazar UMKM yang melibatkan 47 jakpreneur. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Jakarta Timur Mujirin dan dihadiri sekitar 1.500 orang, baik dari unsur aparatur sipil negara maupun masyarakat sekitar. Wali Kota Jakarta Timur Mujirin mengatakan rangkaian peringatan HUT ke-81 di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur berlangsung meriah karena menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan karyawan dan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, skuad PSIM Jogja berziarah ke makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede dan Imogiri menjelang kompetisi Super League 2026-2027. Kegiatan tersebut diikuti pemain jajaran pelatih dan manajemen PSIM sebagai agenda tahunan sebelum kompetisi resmi. Hampir di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.00.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po balik lagi barengan Ejuriti ya. Sekarang di Blantek ya, di obrolan tanpa teks Bang Po sampai jam 8 malam nanti ya. Buat Bang Po yang punya cerita mau dibagi boleh. Kirim aja WhatsApp-nya di 0812 11 24 928 atau mau SMS juga boleh ya di 0812 11 24 928. Apa cerita mau dibagi ya Bang Po sore hari ini yang mau pergi-pergi buat malam Minggu ya? Ini malam Minggu loh. Juga enggak ngeh ya. Kalau ini malam Minggu Abang Po, ya kita rasa semua malam sama aja soalnya.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, sore hari ini masih kelihatan cerah aja ya Bang Po ya. Tapi kalau lihat ke langit tuh bawaannya pengen apa namanya? Ini loh, apa namanya? Nah, napas Abang Po. Soalnya kenapa yaitu yang sering yang pernah ceritain juga ke Abang Po apalagi kalau lihat gedung-gedung tuh kan biasanya kita bisa ngeliat tuh sampai lantai atas ya Abang Po ya. Kadang juga suka ketutup tuh Abang Po sama kabut-kabut gitu Abang Po Dan kayak aduh ini udah makin polusi nih Abang Po nih. Ya apalagi nih buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Kalimantan ya Abang Po yang ketutupan sama asap ya. Asap akibat karhutala nih Abang Po ya. Dan itu kan yang kita tahu ya Abang Po, kita kalau kita ngirup asap terus juga polusi itu kan dampaknya buat kesehatan tubuh kita ya Abang Po Nah, enggak cuman paru-paru aja Bang Po yang bisa berpengaruh nih terkait kita kalau ngisep atau juga terhirup nih Abang Po namanya asap ya dari karhutala nih Abang Po gitu. Jadi buat sebagian orang sih kondisi kayak gini tuh mungkin diawali sama tenggorokan gatel gitu ya, mata perih dan juga batuk-batuk Abang Po. Nah, tapi kalau yang terhirup bukan sekedar asap biasa gitu ya Abang Po, melainkan berbagai zat kimia dan juga partikel mikro berbahaya, nah itu makin bahaya lagi ya Bang Po gitu. Kayak misalnya iritasi gitu di saluran pernapasan itu bisa ngerusak sistem pertahanan alami tubuh kita ya Bang Po. Nah, jadinya itu ngebikin kita itu jauh lebih rentan sama infeksi dan juga gangguan pernapasan. Dan bahkan ya Bang Po itu bisa berdampak sama jantung dan juga pembuluh darah karena partikel mikro itu masuk ke sirkulasi darah dan memicu peradangan terus juga ngeganggu fungsi pembuluh darah dan juga regulasi tekanan dan denyut jantung tuh Abang Po. Jadi gak cuman paru-paru aja Bang Po gitu. Jadi makin banyak tuh sampai ke jantung bahkan tuh Abang Po gitu. Jadi kita kudu waspada deh Abang Po. Sekarang kita pakai masker lagi aja deh kemana-mana gitu ya Abang Po Bukannya cuman buat nutupin apa namanya jerawat doang atau juga kagak pakai makeup ya Po. Bukan, tapi kita buat jaga kesehatan kita gitu asap polusi, asap karhutala nih buat yang di Kalimantan ya, Kak Kungjo sama Bang Wardi, terus juga siapa lagi tuh. Iya, Babe Sadeli deh. Enggak deh, bukan Babe Sadeli. Babe Ali atau siapa sih? Lupa dah. Aduh, benar-benar lupa yang di Banjarmasin tuh Abang Po. Kalau ingat boleh ya di WhatsAppin siapa namanya. Terus juga ya buat saudara-saudara kita deh pokoknya di Kalimantan ya Bang Po, kita juga doain supaya cepat pulih ya untuk udaranya di sono dan juga asapnya juga bisa teratasi Abang Po biar bisa cepat hilang deh ya, biar enggak ada yang sakit lagi dah Abang Po. Masih barengan aja Jo Aditya Bang Po, yang mau cerita boleh ya di apa namanya di sore hari ini Abang Po di 0812 11 24 928.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: infrastruktur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, kayaknya di Indonesia ini kita lagi bisa dibilang ini ya, waspada ya Bang Po ya. Yang pertama kemarin soal Karhutala nih ya Bang Po, dan semalam nih ya Bang Po, ini juga kita jadi waspada juga buat saudara-saudara kita, mungkin buat Abang Po yang punya saudara nih dari daerah Jogja. Jadi Gunung Merapi kemarin peningkatan aktivitas vulkaniknya udah di apa namanya, kasih lihat ya Bang Po ya, apa namanya, di mana ada awan panas ya guguran di Jumat malam. Ini kalau dari data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, awan panas ini meluncur sejauh 2 km ke arah barat daya, Abang Po. Nah, peristiwa ini tuh udah tercatat terjadi di jam 21 lewat 22 ya Bang Po ya, dengan durasi sekitar 117 detik ya Bang Po. Dan material guguran ini terpantau mengarah ke hulu ya, ke hulu Kalisat atau Kali Putih. Nah, akibatnya guguran ini Abang Po sempat muncul 4 titik api di kawasan lereng gunung Abang Po, yang terlihat lewat pantauan CCTV dan juga rekaman warga. Nah, dari BPBD Kabupaten Magelang, Abang Po ini juga ngelaporin kalau situasi masih terkendali sih, alhamdulillahnya Abang Po. Nah, titik api yang sempat muncul itu mulai mengecil di pukul 21.56 waktu Indonesia Barat, Abang Po, gitu. Dan juga menghilang sepenuhnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, ini juga ya mudah-mudahan sih bisa jadi perhatian buat kita Bang Po, supaya waspada nih sama apapun itu kejadiannya Bang Po ya. Dan juga terjadi juga awan panas guguran ini dari 2000 meter Bang Po ya, di tadi malam gitu. Jadi ya emang kudu waspada Bang Po. Dan juga status Gunung Merapi ini masih bertahan di level 3 alias siaga Bang Po gitu, karena adanya guguran ini gitu. Nah, pihak berwenang juga mengimbau masyarakat atau juga kita Bang Po supaya tetap tenang ya, tapi waspada gitu. Dan juga warga diminta menjauh dari kawasan rawan dan juga enggak beraktivitas di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi ya, buat mengantisipasi ancaman awan panas ataupun lahar dingin susulan ya Bang Po gitu. Jadi mungkin yang punya saudara atau juga punya kerabat gitu ya di dekat Gunung Merapi ya, kita bisa tuh Bang Po dikabarin ya, supaya jangan panik tapi tetap waspada di apapun itu kondisinya Bang Po.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Empo. Masih bareng ada Jurti ya di malam hari ini Abang Empo ya. Dah malam, udah mau malam Abang Empo, udah gelap. Gimana dapatnya Abang Empo nih sore hari ini Abang Empo, udah gelap kah ya? Atau bagaimana nih ya? Masih cerah? Boleh diceritain dah Bang Po deh di mari ya. Atau kondisi jalan buat Bang Po tadi baru balik dari satu tempat gitu ya. Boleh diceritain 0812 11 24 928. Di Blantek, di Obrolan Tanpa Teks malam hari ini Bang Po di pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Dan nanti buat yang mau siap-siap menggriban ya Bang Po, untuk maghrib sore hari ini bakal berkumandang di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Jadi nanti kita bakal balik lagi abis maghriban dan juga kabar berita Abang Po di malam hari ini. Ditunggu yang mau cerita-cerita boleh ya. Ini juga ada Mpo Yuli malam hari ini ya, katanya gak kemana-mana sih hari ini Bang ya, di rumah bae dah. Capek soalnya, siap, gak apa-apa Po. Namanya juga orang kan, tiap orang pasti beda-beda ya. Capeknya mau kemana, ada capek rebahan, ngaso, ada juga capek sama apa, bukan capek sama kehidupan sih. Capek sama kerjaan, capek sama rutinitas, larinya healing gitu Abang Po. Healing enggak taunya hilang Abang Po dari peredaran ya, tapi balik lagi habis udah recovery tuh Abang Po, habis lihat yang ijo-ijo, lihat bening-bening gitu ya. Bisa aja, kali aja Abang Po mau ke Bogor atau juga mau jalan-jalan ke taman kota doang, bisa karena di Jakarta juga banyak tuh taman-taman kotanya Abang Po yang bagus, yang bisa buat bengong doang Gak ada salahnya Abang Po Dan nanti kita bakal balik lagi dah Abang Po buat yang mau cerita, masih ayo tungguin sampai nanti di jam 8 di Blantek, di Obrolan Tanpa Teks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

حي على الصلاة.

0: Berita jam 18.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyayangkan tindakan perusakan terhadap fasilitas publik saat aksi penyampaian pendapat berlangsung pada Kamis 27 Agustus malam kemarin. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik DKI Jakarta mengusut tuntas para pelaku serta motif perusakan. Gubernur Pramono Anung juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas pelaku yang merusak fasilitas publik milik Pemprov DKI tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, karhutala kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis kemarin malam. Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar mengatakan terdapat dua titik api di Blok Seruni, Cemoro Lawang, dan Cemoro Lawang. Petugas gabungan melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan jembatan kaca dan permukiman. Menurutnya, penanganan kebakaran terkendala longsor yang membuat medan menuju titik api sulit dijangkau. Abis di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Bang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget tuh siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Pok.
1: Apa?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Iya, konon nih katanya nih ya.

0: Ren, pantesan seru ya, Po. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Po.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Po.
1: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Balik lagi masih barengan Ajority di Blantek di Obrolan Tanpa Teks ya. Di malam hari ini udah pada siap-siap makan ya Bang Po. Makan apa nih malam hari ini ya Bang Po? Mudah-mudahan makannya enak ya Bang Po ya. Ada WhatsApp dari Bang Iskandar tadi ya. Mantap ya. Lesti udah turun mic lagi. Iya, au tuh. Karena emang banyak yang WhatsApp ya minta lagunya Lesti kura-kura dalam perahu gitu. Jadi ya mau nggak mau kita naikin dah itu, ya hasil rundingan gitu deh. Dadah Bang Po buat yang lagi makan malam, Bang Po selamat makan malam. Yang lagi nyari juga bingung mau makan apa, ya udah. Mikir dulu deh Abang Po ya, abis itu baru beli atau abis itu baru masak deh. Tapi kalau enak tuh yang simple tuh Abang Po. Aduh kesampean, makan nasi pakai oncom. Wah, oncomnya oncom kayak tutup oncom gitu Abang Po. Tapi emang kurang lencah aja sih. Besok baru pesen lagi Abang Po. Kita mau pesen nih. Karena ya enak aja, ya kayak bisa dibilang comfort food. Gitu bahasa sekarang mah Bang Po, makan pakai tangan terus pakai kerupuk ya, kerupuknya kerupuk kulit ya, yang goceng agak

kebanyakan gitu. Kalau yang 2000 dikit isi 6. Gitu. Dan selamat makan ya buat Bang Po ya. Tapi kalau ngomongin makanan ya Bang Po ya, sebenarnya kan Indonesia tuh banyak banget ya keanekaragamannya, makanannya, bahan-bahannya yang bisa kita makan Abang Po ya. Gitu. Dan enggak cuma mahal ya. Yang murah juga ada. Gitu Abang Po. Ini kita bisa cari di mana-mana Abang Po ya. Gitu ya. Dan dari makanan-makanan yang ada di Indonesia nih Bang Po, bahan-bahannya itu ternyata ada makanan yang superfood, bisa dibilang begitu Abang Po ya. Gitu, superfood tapi kayak nutrisi nih Abang Po, khas Indonesia. Yang pertama itu ada sukun, itu dibilang tuh buah ajaib Abang Po sama masyarakat Eropa dari abad ke-18 Abang Po. Karena kenapa? Dia tuh ternyata Bang Po kaya serat, karbohidrat kompleks, protein abadi, antioksidan, dan juga bikin kenyang lama gitu. Tapi kalau digoreng sih kayaknya nggak kenyang ya Bang Po ya. Bahkan bisa ada yang makan 3 gitu, 3 potong atau berapa gitu ya. Itulah ya sukun ya Bang Po. Tapi belum tahu nih sukun tuh bisa dimasak jadi sayur atau apa gitu ya. Baru tahu digoreng doang. Itu juga udah lama itu makan sukun Abang Po. Nah ini juga berikutnya ada kedemenan ayah Bang Po kalau dijadiin bubur, yaitu karena ketan hitam Abang Po, yang mana dia tuh mengandung antioksidan ya 6 kali lebih tinggi dibanding beras coklat atau juga beras putih. Nah dia tuh ngejaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, kaya protein dan juga serat Abang Po gitu. Terus juga ada salak. Nah walaupun emang katanya bikin sembelit Abang Po, tapi dia tuh punya kandungan vitamin C, flavonoid dan juga antioksidan tinggi Abang Po. Dan dia tuh juga kontrol diabetes ya, sampai ningkatin daya tahan tubuh gitu. Terus juga nih, ini juga enak Abang Po, digoreng enak, di sayur juga enak Abang Po. Itu ada tempe. Nah ini dia tuh kayak isoflavon ya, yang mana tuh dia bagusnya Abang Po buat kolesterol ya. Dan juga kalsium yang tinggi buat kesehatan tulang. Nah, sumber protein abadi yang bisa dibilang yang bagus dan juga murah Abang Po gitu. Ada juga tempe yang bisa dimakan langsung Abang Po gitu. Tapi ini kudu pilih-pilih Abang Po ya, ditanya dulu gitu. Tempe yang bisa dimakan ya, tapi mungkin itu yang di supermarket Abang Po yang organik kayak gitu-gitu Abang Po gitu. Tapi kalau yang selebihnya dikukus dulu atau juga dimasak, digoreng gitu Abang Po Terus berikutnya Abang Po ada ikan gabus. Dia tuh mengandung sampai 16 gram protein per 100 gram Abang Po. Nah dia tuh bagusnya Abang Po buat bikin cepet penyembuhan luka dan juga ngurangin peradangan gitu. Nah ini juga berikutnya ada sayur yang kedemenannya nininya ya Bang Po, nini dari nya gitu ya. Gitu. Apa namanya? Tapi dulu juga ceritanya katanya bagus buat dilepetin ke mata gitu. Bukan bagus ya. Tapi kalau misalnya kalau mau ngelihat yang kagak kelihatan ya pakai ini ya Bang Po, kelor. Yang mana dia tuh padat vitamin A, vitamin C dan juga zat besi dan antioksidan Abang Po. Nah, ini tuh efektif melawan radikal bebas dan juga ngejaga imunitas tubuh kita Abang Po gitu. Terus juga ini yang terakhir, ini juga sering promo Abang Po di supermarket Day-Day. Di apa namanya? Di Roxy tuh Abang Po, posisi di Roxy. Di Pluit juga ada. Manggis. Nah dia tuh dibilang ratunya buah tropis Abang Po. Nah dia tuh punya kandungan yang namanya santon Abang Po. Nah ini senyawa antioksidan yang kuat buat mencegah penyakit kardiovaskular dan juga ngebantu perbaikin sel yang rusak akibat radikal bebas. Begitu Abang Po, ini juga salah satu buah kedemenan ayah Abang Po gitu. Bukanya gampang, tinggal dipencet maksudnya pakai dua tangan kita agak di kayak diremes, dipencet, diputer, udah bisa gitu. Kalau rambutan kan kudu digigit ya, ini nggak usah Bang Po gitu.
Terus juga ya rasanya enak gitu, masih campur-campur ya. Ada manisnya, ada asamnya gitu. Nah, enak deh ya. Kayak pengen nyetok gitu ya. Itu dia Abang Po ya, makanan atau juga bahan-bahan yang ada di sekitaran kita, makanan lokal yang dia itu ternyata superfood kaya nutrisi. Ada sukun, ketan hitam, salak, tempe, ikan gabus, sayur kelor, terus juga ada manggis. Nah, kalau buat Abang Po, dari ketujuh ini yang kedemenannya Abang Po yang mana nih? Di antara sukun, ketan hitam, sayur kelor, manggis, tempe, ikan gabus, itu mana nih Abang Po demen?

0: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?

Rompata FM Surabaya Budaya Jakarta. Abang Po Sukun itu ternyata bisa dikukus, direbus, dipanggang ya Bang Po, selain digoreng ya. Tadi Ayah juga sempat lihat di YouTube Abang Po, alias di YouTube ya, itu ada yang ngukus dan juga yang rebus si sukun Abang Po ya. Tapi kalau kita mah udahlah, yang praktis aja, yang simple, digoreng ya. Tapi sejauh ini Abang Po, kalau Ayah lewatin tukang gorengan ya Bang Po, belum nemu lagi nih tukang gorengan yang punya sukun gitu, yang jual sukun ya. Jadi kan Ayah pengen nyobain lagi juga, udah lama gitu Bang Po nggak ngerasain gitu, jadi susah gitu ya. Di tempat Abang Po masih ada gak sih tukang gorengan yang ngejual sukun gitu ya? Terus tukang gorengan Abang Po punya ciri yang beda nggak tuh Abang Po ya, tempat gorengan langganan? Karena kalau Ayah di rumah tuh punya yang depannya minimarket Abang Po, minimarket biru, jadi dia itu banyak gorengannya, ada tempe, ada pisang molen, ada bakwan, ada cireng, ada tahu, terus udah itu ya. Dan yang ngebedain tuh bakwannya adalah bulet gitu, bakwannya bulet, cirengnya bulet gitu ya, bukan yang gepeng. Gepeng atau bulat ya? Oh, gepeng, kebalik. Kalau cireng tuh gepeng, kalau bakwan tuh bulat Abang Po. Nah, dari bakwan yang bulat ini, itu kenyang Abang Po pakai nasi. Ayah saking malesnya beli makanan gitu ya, udahlah pakai gorengan aja dah gitu ya. Nyak juga waktu masih ada nyak gitu, udah pakai gorengan aja udah lu gitu. Sama ya paling beli bakso gitu Bang Po, itu enak banget tuh Bang Po ya. Tapi kagak ada sukun, udah enggak ada nih sekitaran daerah Ayah tuh di Karawaci ya Bang Po di rumah. Di sini pun ya, di kosan juga enggak ada ya. Di Nawilis nggak ada ya, di dekat puskesmas Gambir tuh nggak ada, Tenabang 5 nggak ada, terus juga yang jual gorengan di Pasar Thomas itu juga nggak ada sukun. Terus juga di Salemba tuh juga kagak ada. Kalau ini titik-titik yang Ayah lewatin ya, Blok M apalagi kagak ada tuh yang jual sukun Abang Po. Coba deh, tempatnya Abang Po masih ada gak sih tukang gorengan yang jual sukun? Boleh dikabarin di daerah mana Abang Po ya. Kali aja kita punya waktu, punya rezeki buat nyamperin gitu Abang Po. Kali aja ntar kita bisa soan-soan ke tempatnya Bang Po beli gorengan. Soannya ketemuannya buat beli gorengan doang kita. Ya kan enggak ada salahnya Bang Po yang anti mainstream, masa ketemuan di coffee shop gitu kan mahal. Ya mending di tukang gorengan ya. Sembari ngobrol-ngobrol, sebelahnya ada tukang kopi gerobak yang keliling, kan lumayan lebih murah ya Bang Po. Nyemilnya ada, ngopinya ada. Ya enggak sih, zaman sekarang udahlah, indis ekonomi, ngapain sih yang mahal-mahal gitu ya Bang Po gitu. Kita cari yang simple aja, kita cari yang praktis sih. Gitu, ini kenapa lagi nyala nih hybridnya? Kirain ada yang nelpon gitu ya. Dia nyala sendiri ya Bang Po, orang merah gitu. Buat terima teleponnya Abang Po, itu namanya hybrid. Kita punya di sini gitu Abang Po ya. Yang mau cerita masih boleh ya Bang Po ya. Di 08121124928, kondisi jalannya Abang Po, di tempatnya Abang Po bagaimana nih? Di jam 6:44 ini Abang Po nih. Terus juga ada yang mau malam mingguan kemana gitu Abang Po atau tadi pagi sekitaran Gambir, Tenabang yang sempat dengar suara pesawat lagi. Karena tadi pagi juga ada penutupan ya Bang Po ya, kemeriahan HUT ke-81 RI ya Bang Po di Monas, ada Merdeka Run 2026. Siapa itu yang tadi pagi ikut lari itu ya? Kalau Mpok Tika nih di WhatsApp bilangnya tadi pagi AI ada gerak jalan di sekitaran RT nih Bang Jojo nih, pulang udah di rumah aja nggak mau kemana-mana, tadi ada rencana mau pergi teman gitu ya, mau ke Blok M tapi kagak jadi karena Ayah udah keburu capek. Lagian potikanya jalannya ini sih buru-buru, pelan-pelan Po kalau jalan sehat mah gitu ya. Ini kan biar rame-rame gitu ya, beriringan gitu, nggak usah buru-buru kalau jalan sehat Po. Emponya sih kalau Ayah sih lihat sih dari story yang Potika nih jalannya buru-buru sembari selfie. Siap dah, nggak apa-apa Motika, yang penting
Istirahat aja, kalau aja nanti besok ya bisa pergi sama temennya dah. Buat Abang Po juga yang hari ini istirahat aja di rumah, nggak apa-apa ya. Gunain, manfaatin waktu liburnya, waktu pre-nya ini Sabtu Minggu Abang Po, buat balikin lagi semangat ya Abang Po buat gawe, buat jualan. Ya tapi kalau yang jualan nih kayaknya kagak ada libur ya Abang Po. Libur mah nentuin diri sendiri, liburnya kapan ya, antara hari Senin atau hari Selasa, biasa begitu Bang Po tuh. Hari Senin kalau Chinese food, Selasa ya yang lain dah gitu, bebas gitu ya. 0812 1124 928 masih ayo tungguin Bang Po buat WhatsApp-nya di Blantek. Oh, Blantek Pateks.

0: Niko mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Helarius Daru Indrajaya. Saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Darboy Gang.
1: Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
0: Dulu ibunya Darboy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Darboy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Darboy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: sampai jam 19.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi Jakarta tengah menyiapkan uji coba operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai untuk masyarakat. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan selama uji coba berlangsung, masyarakat akan mendapatkan tarif khusus yakni Rp8. Uji coba ini dilakukan untuk memperkenalkan rute baru LRT Jakarta kepada publik sebelum operasional diresmikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga tengah menyiapkan payung hukum pelaksanaan uji coba melalui peraturan gubernur dan menyebut akan segera menandatangani aturan tersebut agar masyarakat bisa merasakan kemudahan akses transportasi hingga stasiun Manggarai. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat transformasi ekonomi hijau dengan menjaga kawasan perkebunan dari ancaman kebakaran lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Arif Murdianto mengatakan, sektor perkebunan menjadi penggerak ekonomi masa depan sehingga kelestariannya harus dijaga bersama. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Prambat FM Surabaya Jakarta, Habang Po. Di Blantek, di obrolan tanpa teks di pukul 7 lewat 9 ya. Di malam hari ini masih barengan Ayu Juritia di tempat Habang Po. Apa nih cerita-cerita yang mau dibagi? Boleh diceritain di 08 12 11 24 928. Ini ada yang ngebel, coba kita angkat dulu dah. Apa ada yang ketinggalan coba ya. Ntar kalau ada yang ketinggalan kita paketin aja deh ya. Bulu Dayanti, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabar? Aman, Bulu Dayanti?
1: Oh baik.
0: Baik ya.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Ih, baik dong. Kalau nggak baik kita nggak dimari.
1: Masih haradang.
0: Ih, kalau haradang mah ini pantengin aja kipas angin nih.
1: Cuma baik pakai kipas angin tuh. Haradang banget.
0: Ada yang jual es batu nggak di situ?
1: Batu pasti banyak.
0: Es batu ada.
1: Banyak.
0: Ada, ya udah es batunya taruh di bawah kipas angin, ditaruhin baskom. Pasti ntar dingin dah, cobain dah.
1: Asup angin tahu dahannya.
0: Ih, tapi kan katanya panas kan. Kayak begitu aja Bu Linda Yanti, enggak apa-apa. Ayo di rumah begitu. Soalnya kalau kalau AC lagi rusak ya gitu dah, ya. Yeah. Begitu, itu diajarinnya Ayah dulu.
1: Anginnya pakai mesin air.
0: Enggak, ntar kesetrum kalau kipas anginnya dikasih air. Itu
1: iya,
0: kipas angin baru. Kipas anginnya ada air cukup kipas angin kondangan aja. Gitu kan biasa ada tuh kipas angin yang di bawah ada air tuh buat di kondangan di acara konser begitu iya, Bunda Dayanti.
1: Iya, kayak gitu. Papa kecil ya, enak ya.
0: Betul, biar nyiprat-nyiprat gitu.
1: Iya.
0: Ini hari kagak kemana-mana Bunda Dayanti.
1: Palingnya PM.
0: Hah?
1: PM.
0: PM apa tuh PM?
1: Pasar malam.
0: Oh, ke pasar malam di Kedoya, di pasar malamnya di mananya?
1: Di nggak jauh dari rumah Uni.
0: Oh gitu, soalnya udah lama nggak ke pasar malam.
1: Dilewatin atas kali.
0: Oh gitu, iya. Murah-murah di sono. Murah-murah di sono.
1: Ah banyak apa?
0: Murah-murah nggak jajanan-jajanannya?
1: Lumayan
0: ya, siap dah. Yang penting jangan bikin
1: bakso goreng itu gede.
0: Yang penting jangan bikin boncos dah jajannya.
1: Komplit itu ada makanan zaman bahala.
0: Oke deh, siap dah kalau gitu. Berarti abis ini mau ke pasar malam ya?
1: Iya, entah mau ngoceh dulu sama Bang Jojo.
0: Oke, siap. Salam ya Bunda Dayanti ya.
1: Sukun ya, Sukun aku ada tuh di Kedoya.
0: Dimana?
1: Tuh.
0: Di mananya Kedoya, mananya?
1: Di pasar ada, di tempat sayur aku juga ada tuh memang kal. Tapi mentah.
0: Maksudnya tapi yang digoreng, mentang. Ada kagak yang
1: ada sih.
0: Tukang gorengannya. Nah kan, tukang gorengannya adanya di mana begitu?
1: Iya, tapi jarang lewat, Bang Jojo adanya yang gorengan tahu, bakwan, cireng.
0: Ya udah suruh dia jualan Sukun aja sekalian.
1: Tapi aku kalau pengen Sukun dia sendiri sih Bang Jojo.
0: Oh gitu, siap dah. Ntar.
1: Tapi jarang lewat yang goreng.
0: Oh ya udah nggak apa-apa. Ntar kapan-kapan kita beli dah di Bunda Dayanti dah. Iya iya.
1: Ini yang aku suka sih di kukus ya pakai kelapa muda.
0: Waduh mantep.
1: Enak banget gitu. Kayak singkong gitu.
0: Oh, kayak singkong rasanya jadinya.
1: Enak. Kayak gitu kan jebut
0: Betul.
1: Kayak gensot ya namanya.
0: Iya, iya kayak gensot emang. Siap dah. Bunda Dayanti ntar salam ya, Bunda Dayanti. Salam ya. Titip salam. Titip salam buat itu pemain tong setan. Kan katanya mau ke pasar malam.
1: Iya, ini mau pada malam tapi belum mandi dulu baru pulang.
0: Salam buat pemain tong setan sama itu yang jaga kora-kora ya.
1: Iya, kora-kora.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya.
0: Siap, Bunda Dayanti. Terima kasih ceritanya.
1: Aku tuh pulang ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lu, Neng?
1: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lu belajar tari sirih kuning ini, lu kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu.

kadang nih ya Bang Poy, ayah juga bukannya sebel ya, tapi kayak gedek gitu. Beda ya, sebel tuh kayak setengahnya benci bahasa gitu. Kalau gedek ya kesel aja sih dengernya, digerigi capek. Ada teman ayah bilang digerigi capek gitu ya Bang Po. Padahal katanya udah tidur cukup gitu ya, tapi bawaannya capek aja. Ternyata salah Bang Po. Bisa mungkin kadar gedeknya ayah bisa kurangin Bang Po. Mungkin jadi 30% ya, karena memang dia sebenarnya anaknya juga malas ya Bang Po ya. Gitu. Jadi ternyata nih Bang Po nih walaupun kita udah tidurnya cukup gitu ya Bang Po ya, itu bisa aja kita ngerasa kayak capek gitu ya Bang Po ya, terus juga lemas gitu ya. Nah ternyata itu jadi sinyal badan kita Abang Po gitu. Jadi ritme kerja di Jakarta yang semuanya tuh serba cepet ya, jam lembur tinggi nih Abang Po buat yang gawe di kantoran ya, di BUMC ya, terus juga tuntutan mobilitas harian Abang Po ya. Terus juga ditambah indeks ekonomi tuh sering banget nih Abang Po, jadi maksa badan kita tuh buat kerja melampaui batas gitu ya, buat nambah penghasilan. Jadi ada dua kerjaan, ada tiga kaki bahkan gitu ya Bang Po ya. Bahkan yang jualan pun ya, dagang bisa nambah lagi dagangannya. Entah itu yang pertama punya dagangan makanan di rumah, terus juga nyambi jual online gitu. Nah itu tanpa disadarin ya Bang Po ya, rasa lelah, rasa capek yang terus ditumpuk ini itu bisa berubah itu jadi burnout Bang Po. Burnout yang parah, yang butuh istirahat total. Nah jadi kudu tahu nih Abang Po ya, kira-kira apa aja sinyal tubuh kita ini kalau udah benar-benar capek ya, itu bisa dibilang udah di titik jenuh dia Abang Po ya, dan juga butuh istirahat total ya. Mungkin nih Abang Po juga pernah ngerasain ya, yang pertama itu lelah nggak kunjung hilang Abang Po. Jadi udah tidur cukup tapi bangun tetap lemes ya, dan juga ngantuk nih. Nah itu sinyal tubuh itu gagal pulih ya Abang Po ya. Dia tuh numpuk kafein bukan solusi jangka panjang gitu. Nah itu emang butuh banget ya Bang Po ya, istirahat yang total, bukan yang cukup tapi total, benar-benar total tuh Bang Po ya. Terus juga susah fokus ya, sering bikin kesalahan ya, itu gampang ya mendadak kerasa berat, gampang lupa badan tuh kita butuh waktu lama nih buat mikir Abang Po ya. Dan juga maksa badan kita yang lelah cuman bakal merusak kualitas kerja kita Abang Po. Jadi inilah butuh benar-benar istirahat total juga Abang Po. Yang ketiga, suka marah-marah siapa? Coba angkat tangan. Mood swing Abang Po. Jadi istilahnya tuh moodnya berubah-berubah. Nah hal sepele ya, ini gampang kesinggung, cemas ya, atau juga emosi meluap Abang Po ya. Ini juga bisa dibilang pas kelelahan yang menumpuk ya, kontrol emosi kita itu bakal menurun tajam Abang Po di sini ya. Dan ini tuh alarm ya yang keras buat kita tuh benar-benar pause atau juga stop ya, stop buat istirahat total mendingan daripada berabe gitu ya, makin parah lagi emosian, ntar ujung-ujungnya berantem gitu. Ini baru emosi, ntar berantem gimana. Yang keempat, pas sakit fisik berulang Abang Po. Jadi mulai dari sakit kepala, leher, kaku, sampai asam lambung kumat, itu bukan sekedar kebetulan Abang Po. Nah ini dimana tubuh kita tuh lagi protes akibat stres yang menumpuk dan juga kurang istirahat Abang Po. Terus juga daya tahan tubuh yang anjlok. Nah ini jadi langganan batuk pilek atau juga butuh waktu lama buat sembuh gitu. Nah tanpa waktu pulih yang cukup ya, sistem imun kita tuh bakal melemah dan juga bikin gampang tumbang Abang Po. Ayo siapa tuh yang gampang tumbang dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit Abang Po atau punya istirahatnya benar-benar total deh Abang Po. Dan ada juga nih gak pernah bisa benar-benar relax. Nah jadi udah jam pulang atau juga weekend tapi tuh pikiran tuh masih ke kerjaan terus, ke jualan terus. Nah rasa cemas itu terus ngebayangin tuh Abang Po, sampai hobi yang kita suka aja mendadak kerasa hambar gitu. Nah itu
ya, di mana tanda-tanda ya kudu yang namanya istirahat total. Coba deh abang po dipikir lagi pelan-pelan, ini kenapa ya kok badan gue sakit ya, badan gue lemes ya, padahal udah tidur cukup nih abang po, apa kurang total? Nah gitu abang po. Cukup itu bukannya berarti total ya abang po ya, jadi kita mesti lihat dulu nih istirahat kita udah benar-benar total atau belum gitu abang po.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Bromo FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Sempat dengar nggak kemarin di Jakarta tuh ada wacana bakal naikin tarif parkir, Bang Po. Jadi kayak apa namanya mobil ya itu bukan gocap lagi, bahkan 60.000. Terus juga parkir motor 15.000, Bang Po. Tapi itu kan daerah perkantoran SCBD, Bang Po ya, gitu. Kayak kita warga yang bukan di Mega, bukan di Mega Kuningan, kita bukan di Segitiga Emas sih, kita aman-aman aja sih kalau menurut Aye ya, Bang Po, gitu. Nah ini juga di sampai juga nih Abang Po sama Pemprov DKI, Abang Po, lewat Dinas Perhubungan yang negesin kalau saat ini tuh kagak ada kenaikan tarif parkir yang berlaku di Jakarta, Abang Po. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin tuh bilang, Abang Po, kita tuh nggak perlu khawatir ya soal angka-angka yang beredar ya. Usulan tarif itu tuh merupakan hasil kajian di tahun 2019 sama 2019 sama 2022 yang kemarin, Abang Po, yang itu belum final sebenarnya, Abang Po. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Dan juga kan kalau dari info juga itu kan daerah Segitiga Emas, Abang Po, bukan kita. Jadi kita yang bukan daerah Segitiga Emas, Abang Po, udah nggak usah khawatir kalau buat IC, Abang Po, ya gitu. Dan emang sekarang tuh memang butuh yang namanya cross check lagi sih, Abang Po, ya, soal berita-berita atau juga cerita-cerita yang beredar, Abang Po, gitu ya. Jadi kita nggak, jangan sampai telan mentah-mentah aja gitu ya, parkir naik gitu ya, gitu, oh ntar udah heboh segala macam, jangan, Abang Po. Kalau Abang Po pengen dapat berita yang update anti hoax, Abang Po, terus juga apa namanya yang akurat gitu, Abang Po bisa kemana gitu, ke ini, Abang Po, tinggal klik-klik aja rri.co.id gitu. Sama apa namanya, biar gampang juga, biar bisa baca-baca sembari dengerin kita, bisa download aplikasi RRI Digital, Abang Po. Di situ ada newsnya, ada radio, ada channel radio juga, Abang Po. Dengerin kita, makanya tentunya RRI, apalagi di Perempat Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: kondangan ya.
1: Iya, Pogo. Cuman dia enggak kayaan. Jadi kita pengen banget kawin sama dia.
0: Iya, ini
1: lu mau udah.
0: Ayah.
1: Lu udah kan?

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po udah 7.52 nih di waktu studionya Perempat Jakarta. Seandainya aku kudu pamit ya dari ruang dengarnya Bang Po, makasih buat Abang Po yang udah pantengin Perempat Jakarta dari jam 3 sampai jam 8 kurang dikit ini barengan Ayo Joriti ya. Habis ini bakal dilanjut lagi sama wayang kulit ya, wayang kulit mekanik Abang Po barengan di teman-teman dari seni Jawa, dan juga bakal digabung sama Mpo Tiara Dinda. Habis ini Abang Po sampai jam 12 malam. Yaudah deh Abang Po, Ayo Joriti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Abang Po, tetap positif, pikiran positif, hati positif, dan juga ucapan yang positif Abang Po. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang. Bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya.
1: Nah, terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sono seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.
2: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang, kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang Koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya, Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, bareng sama Ayah Tiara Dinda, bakal temenin Abang Po di rangkaian apresiasi wayang kulit. Betul, malam hari ini wayang kulitnya akan membahas judulnya adalah, panjang banget, bentar, ayo cek dulu nih. Soalnya malam hari ini judulnya agak panjang dan gak kebaca semua masalahnya nih. Bersama Dalang Ki Guntur Yanto dengan cerita Onto Seno Jagoning Dewo, wayang kulit Banyumasan. Malam hari ini Abang Po sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat, sambil menemani Abang Po malam mingguan. Kira-kira seperti apa? Langsung saja, ini dia wayang kulit Banyumasan untuk edisi kali ini. Selamat mengikuti.
1: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

Surabaya, Jakarta. Nuwun kadang sutresna budaya ing pundi kemawon handika lenggah. Kula Ekawati ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara giaran Ringgit Purwa Madya Ratri kagiyaraken kanthi giaran mekanik lumantar 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Mugi handika sutresna budaya tansah pinerkahan sehat tuwin panjang yuswa. Sih kadarman saking Gusti ingkang murbing tumadi tansaho kajiwo kasariro wonten ngerso handiko lumeper dateng kulo sak konco ingkang nedeng ngayai tugas ing wanci dalu meniko. Para kadang ing wanci dalu meniko dinten Setu malam Minggu boten kata lumpen Radio Republik Indonesia Pro 4 RRI Jakarta ngawontenaken siaran Ringgit Purwa Madya Ratri. Menggah cariyos ingkang badhe kababar Antasena jagoning dewa katur gagrag Banyumasan ewon dene dalang ingkang kepareng gelar Ki Guntur Rianto micil saking Kitha Cilacap Banyumas. Kados pundi gancaring cariyos Antasena jagoning dewa, monggo sami kita pidhangetaken ngantos tancep kayon. Mugi pasugatan ingkang badhe katur saged andadosaken rena ing penggalih handika. Saking studio kula Ekawati sak kanca ngaturaken sugeng wungon sugeng midhangetaken. Nuwun.

Garap Doto Bidono. Wonten pulo alit kating alamat-lamat labet kinepung dening laut hambung lingganing gunung ingkang katingal manjilo hangalelo sesingep mego pepayung langit lenggat lenggut kaliling bedut laheng pun dito punika ingkang anggung rinumbako lariking boso wileting panyondro negari padas curi bumi cengkar pasiten gerasak indenging brojo ingkang kathah amung padat curi pereng miring sinelo karang guwa sirung jurang cerung kinepung selo gumlundung arang gading wonten kedung isi tuyo mandek butek mambek mungkaton endek endek ewo samanten bawane bawah mriku awis tuyo awis jawah pramilona jan buket sarwa peliket inggi tuyo wau ingin paripakso dadyo sarono gesanging kawulo sakprojo tanem tuwo tan saged subur labet katawur ing hawa benter kabentur ing watu kapur yot oyodan samyaber kegodongan dadyo gugur sekar-sekar gagar wigar moh-mohan burung binabar pari gogo kocar kacir polowijo ting saluwir karang kitri ting kalecir temahane por kawulo kasang soyo sang soyardo kesangiro papariman ngulandoro angon mongso saperangan luru bugo lelayaran mider jaladri jolomino apa sang bubo jamprok ulam tuyo tinawu parandene asring kasoran dening rosaning prahoro amung wonten gomok alit tinubeng kekayon ijem cinaket ing umbul weninginggi ing meriku dununging kedaton padas curi poroyo winangun bawero adapur jamur barat kang nedeng.

megar pinayu sisiking mino jaladri sinonggo soko guru selo praboto sinungging pukir sekar peloso pinalipit paning set gongso kinancing temboko sacengkang kandele kompak gengkang selo persno tinata tinatur nggo renggane ginaris pinggir ginambaran Banaspati mripate merah delimo siunge saloko jinggo sinangkepan tutuk mengomangap mangap lidah melet rikmo murup kaya urip urip pombane syaramba lan bepatur kang sedaya akik rekto linis moso sinerah cinawi rukmi rinu pako cakrik srenggolo kalamun mendap mering palataran ang langgungi talun dagang banon bang tinundo songo ngandap nginggil sinasapan selokoco tinacek saben sacengkah sinangkepan ambal ambalan ambale katinggal nginggil katinun saking mandrowo giri guro kedaton pada curi latar jembar minat supat binakut beteng kendel sinagang jero rinajang wojo naratas ngubengi datuloyo wiworo kapuro kanga dapur menoro sinajara reco singo sakembaran lamun ratri gebiar-gebiar obor sewu kawalagar lisa jarak sendowo lan golo-golo padange nelai pindo yang rawi kang ratoni nujuri sajuko wanci enjinge sang prabu mino ludro kemarang mio siniwoko wonten madyaning pandapi lenggah agedangkrang punggung dampar kencono sinasutyo tugu narendro yaksogung alugur rongga rongga yaya praboto siwi gedene netro mencorong pindo suryo kembar gurono lir santiking baito tutuk mengokoyo guwo wojo yaya harajek mesi joto mingis lir pedang linigan rawis jenggot tepung gelang kelayan godek pindo gromboling sato galak rekmo gembel gimbal denore modal madul agedabiah yaya gunung akemul mendung asto hang gegemeng koyo singgang ning mongso rendeng yen seku koyo gluduk petak pindo gelap yen guyu koyo grojokan lamun ngendika sorae hagereng gumaleger akaryo giris sogo panggel pundak brojol padaran bekel yen lumampah karya karya hagegilani bos kasurso narendro padasuri mahambek angkara murka taksio mring sasomo paring gendokang tanpa dosa midono tanpa pradoto sadaya hamung mure swarganing raga kadumugene karsana ora metang rusak ing kawula dene ingkang sowan mabuka Susila Arja punika nenggih Warangka dalem patih negari padas curi titaking dewa ingkang asipat denowo remo gimbal denudal-udal denadul-adul ulamparan jarak nutupi raga kekasih rekiyono mati mino yakso lenggah yaya konjem konjemo ing bantolo padanane dinengking sepung abian toronoto abdi kinasih kilurato gok wijono mantri dalasoro wito ing jawi hamblabar tanpa wicalan keking para wadya raseksa kang samya sumewa yaya himanda ngebeki angkasa kering lampit sagung dalawa kang samya mangarsa nata nadyan saking pakipaning merak pakupakaning warak menyang senging kang lemah miring sedaya sami katingal sebo pating glereng pating glero suarane yaya gerakapat ing mongso labuh sampu kelayan panggembronging singo barong pambaonging srenggala panggur taking warak senuk memring bidaladaladal sato galak
ketempakaning para raseksa pating haledra turto padha doyan mangsa daginge manungsa. Eling-eling sipating yaksa warna-warna salakira kang mara seba ana kang ngumbulake watu ilang sagupu penceng gedene ketap-ketap. Dadeling awiat dupi dawati nampi mustaka temah piyur selo ajur dadya sak walang-walang ana kang sumping pring sadapur. Sabuk ulo lanang gegelang ulo welang kekalung ulo domong sesuweng keong ana uga ingkang lunggu asesemek mawa mengangah sarta uga ana kang badan sakojur den biyoke kelabang kala jengking sikatan kulit duren kramas glukut rawe kemul godhong kemadoh sedaya wau ing pamrih hamung murih antuka pangalembananing gustine uga wis samyos sikep kaprabone ngaperang kaprajuritan tumbak pawak pedhang limpung candra satrisula pasar bedil bende sarta tang kantun welat pangirisaning dalah patok tadha ludira tanggo dereng awios pangandikane sang nata hamung ya gereng-gereng pratandha arsa ngendika ing kawi jeling lesan

0: Togok Wijono Mantri, Togok.
1: Uwes. Biasa perjalanan jauh mesti ngantuk kangenan dhuwur panggung biasa. Kok anu wis mampir beko dadah sararip. Halah. Nang Pananggilan Agung dipriksani wong pirang-pirang kok kober-kobere turu kok gumun kok. Apa anu duwe wis dibayar lunas apa ya turu ya. Apa-apa nggih dibayar dingin sok kalah mangsane dadi bebek. Persis, persis. Apa maning anu wis bondingin. Arep mangkat rasa-rasa senora nu butuh. Halah. Walah. Oh.
0: Togok Wijono Mantri, Togok.
1: Cakat banget. Oh, alah.
0: Togok.
1: Aduh, pas mburine persis. Orang emuti wong tua teglitho to, Li. Mripate melolor nih ngorok.
0: Togok Wijono Mantri, Togok. Togok. Togok.
1: Nang apa?
0: Pengong.
1: Ulane aja turu.
0: Sing turu sapa nyong melolor,
1: melolor apa ngono turu ya turu bae lah. Ditimbali gustine dewek. Menang Pananggilan kok kober-kobere turu gumun.
0: Jor ku ana lindu,
1: lindu-lindu.
0: Togok Wijono Mantri, Togok inggih. Nuwun-nuwun sewu. Ingkang abdi kula Togok minggah wonten ing Pananggilan Agung Katileman.
1: Katileman janu basangan di basa klapa godhok lah bisik.
0: Kotor goreng ruwo kena beko.
1: Reang. Ih. Teneng malah kesu
0: lombuh loh. Ora pice-pice dadi nyung jangkar. Togok Wijono Mantri, kowe turu munggah ning Pananggilan Agung Togok nggih. Nyuwun gunging samudra pangaksami Gusti. Oh, lah Togok. Najan to kowe munggah ning Pananggilan Agung negara padat curi kene kowe mung turu ning aku yen wis meru kowe aku ayem. Najan to kowe mangkat turu tek bayar kowe Togok gua. Sing penting gustine dhewek weruh kinyong bombong mangkat turu dibayar. Wah.
1: Ya ngono, mong lagi keterima ya ngono.
0: Oi, do mangkat durung karo dibayar. Oh, kelakon jam 10. Oh.
1: Ya ngono.
0: Kaparang ing ngabdi kula Togok ngaturaken sungkeming pangabekti sayogi konjuk. Sanda ping pepadha katur Gusti kula ingkang sinuwun. Adalah Togok Wijono Mantri yo Togok. Datampa kanthi lega tiasing maning sun ora liwat puja pangastuning sun bae kebatam panono inggih. Kula tampi kula pundi mugi andadosaken jejimat ingkang abdi kula Togok. Muga-muga Togok Wijono Mantri inggih. Longgo kang kepenak ya gogi. Sampun boten kirang sekeca satunggaling menapa ayo niku. Sarawita
1: dawuh timbalan Gusti.
0: Padha kanthi karaharjan kang dadi tiswanmu Sarawita.
1: Winantu saking karagayon boten mambeng setunggal menapa ya niku. Kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti sayogi konjuk sandaping pada katur Gusti kula ingkang sinuwun.
0: Ora perlu. Ora perlu guru tumamas ki angel.
1: Tumamas. Wong jenenge Rika ngatur nasungkem yo yang ngatur nasungkem kanane ora gelem nampak. Ora gelem nampak. Wis manut bae wis meneng bae wis. Wong ora keketrimo ora kaya nyung wis meneng bae. Keparang kula ngaturaken
0: ora usah Sarawita cukup lungo ning kono.
1: Nggih. Ujarku arep kadhi ngalem ujarku.
0: Ora usah kadhi ngalem apa-apa.
1: Warna-warna.
0: Oh, goreng guyu. Pras kono. Ajar. Patih Mena Yaksa lho nuwun dawuh timbalan sinuwun. Padha kanthi karajan ingkang dadi tiswanmu latal. Berkah pangestunipun Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi kula saking kepatihan. Winantu saking Karahayun mboten mambeng satunggaling punapa. Keparenga ngaturaken sangga ming pangabekti sayogi konjuk sandhaping kepada katur Gusti kula ingkang sinuwun. Iya. Tinampa kanthi lega tiasing maning sunte. Ora lewat pucuk pangatring sun wae kepatam panono. Ilajal. Gurawaran agenipun ingkang abdi kula nampi sinuwun. Kula tampi kula pundi wonten mustaka kula jenjang sapu saeng rekpo kalungaken wonten lungguyur metaking pranadya mugi andadosaken jejimat. Muga-muga Patih Mena Yaksa mboten namung ingkang abdi kula saking kepatihan tansah ngulungaken jangga ngelingaken karna sumadong dawuh sumadong deduka wonten wigatos ingkang kados pundi sinuwun. Ilajal. Mario Kanon di sitting yang dati tiswanmu pati Mena Yaksa nuwuning sinuwun sampun mboten kirang sekeca satunggaling menapa Togok Wijana Mantri dawa timbalan Gusti maju keparo kansa Togok inggih ngestuaken dawuh.

Tete Kalarudra Raja Dewaku Togok dawa timbalan Gusti. Yektine kowe durung ngeningani timbalan munggah ning pananggilan agung kene Togok inggih. Kados sinambering gelap lepat ingkang abdi kula Togok. Tupi nampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun mboten namung ingkang abdi kula Togok tansah ngulungaken jangka ngilingaken karena mundi dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun mangga sinuwun. Dipun ngendikakaken wonten wigatos menapa wonten pangunek-unek menapa awit tiang kagungan pangunek-unek mboten kababar kawijiling lesan sami kemawon ngandhut pitik mati kaya dene ninggal bocah sapinggiring jurang. Mbok menawi ingkang abdi kula Togok saged klungsu-klungsu paring udu saged paring pepajak.

inggih boten namung ngestuaken dawuh. Mundi dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun. Ya ngene ya Gong, yektine nalikane Ari Respati legi kepungkur ingsun iki munggah ning kayangan Jonggring Saloka Gong. Munggah ning kayangan Suralaya swanane ngarsane Yang Jagat Girinata. Ingsun ki lagi duweni pangonek-onek, ingsun ki lagi duweni kekarepan togok. Ngertenono kabeh wis padha nguningani, kabeh wis padha ngerteni yen nalendra saka negara Padhasuri. Ki lagi gandrung-gandrung kabeh rangu, gandrung-gandrung kabeh luyu.

Wan Widodari kayangan ya kuwi Bathari Indrawati. Ora ditampa nanging den tampe kawit. Jodon-jodon kodrating alam pangandikane yang jagat Grinata. Mula kang saka kuwi dina iki tegok tak tetepi kabeh wadya bala para Punggawa supaya tak timbali koning pananggilan agung kene ora kejaba. Dina iki ingsun bakal bareng-bareng lawan wadya bala munggah koning kayangan Suralaya. Tak bedae kayangan Suralaya tak boyo widodari.

0: bari tok.
1: Hanggar padatane Kang Togo ki nembange sing kaya kuwe mesti anoman dan ora kayong sreg.
0: Lho piye nang kene? Nyong arep matur kepriwe ora matur kepriwe?
1: Ya ngono bodho-bodhoan. Wong nyong tuli kadarano rek gambar kucing derek ketemu wingking. Ngarep weruh ya nyong melu weruh. Ngarep ora weruh ya melu ora weruh. Yang kadaranu buntut iki manut karo sing nang arep. Ewa dene weruh sing main-main ya weruh. Ini nganggar sing ora main ya tok-tok ora weruh. Ngerti ya tembak sikile ya ora ngaku. Ora. Ora ngaku ora. Luput sih. Wong kadar penderek iki mung gari manut ana dulu cukup didulu ana rungu cukup dirungu. Wis bodho-bodho ngono Kang Togok. Nyong bari manut bae. Ana pegawean ya mangkat ora ya tinggal mancing. Ari nyong tak kepenakan bae. Ora pernah-pernah lah.
0: Koruwon sing nang ngarep sing mumet sirae.
1: Ya ngono wong genah sirah kaya gue. Urusi wong pirang-pirang ge pernah-pernah Kang Togok.
0: Lho iya. Togok Wijono Mantri kaya ngono Kang Dadi wigati kugok. Dino iki bakal tek lumpukake budal minggahon ning kayangan Jonggring Saloko ya ning kayangan Suralaya. Tak bedae kayangan Jonggring Saloko ya nganti yang jagat Grinoto ora maringake Batari Endrawati ngejaba saka kuwi Togok. Sejatine aku kepengin garmo Batari Endrawati yuk aku duweni kepenginan geng. Aku kepengin dadi ratu-ratu ning kayangan ning Jonggring Saloko. Allah biyu, Allah biyu.

Mangkerumin Gusti, mangkerumin Gusti, kapie toko mungkin sabar. Keparang ingin ngabdi kula toko badhe matur sabatawis aso. Ampun kesusu, teka desing buri akan ane si diliwet tikih. Oh, matur opo, mungkin kirin kula badhe matur, jenuhun.

0: Kampus.
1: Matur sepisan meneng, oh. Minggat sopa panggil, oh. Minggat soko papan kene kowe toko wijono mantur kanggo gawe. Kowe tuwa-tuwa kepanasan aku ora butuh ceramah.
0: Mumpun kajenge. Cara kula cocok kali panjenengan leres kali panjenengan. Kali mundur. Tala segari nangis mripat-mripat yuyu. Mundur.
1: Nyong ujarku ya ngomong.
0: Alah ora menah-menah. Semisi bae mundur. Jaru-jaru sih mau dikatuli lebih tua tinimbangin nyong nangin pikiran orang dewasa orang genak kayak sukir ini ngomong nganggung-nganggung kayak tamun bubar nyontek mantur nanti gutinnya demek
1: yang ngonong
0: orang usah benar-benar jaru-jaru rombongan kok orang kompak temen
1: soro wito kok harap duwe pinemu apa kok harap matur apa
0: cara kula cocok kali penjenengan leres kali penjenengan lara-lara ni ngati apa mani seneng karo wong wadon ditolak wis wis wis wong seneng karo wong wadon kok nganti ditolak cara kula wong lanang gagah kaya kaya wong lanang kok anten tetembungan sedumuk batuk senyari bumi sedumuk batuk wong lanang rebutan wong wadon paten-patenan dilakoni paten-patenan dilakoni entong alas entong umah dilakoni nyawer entong pirang-pirang orang masalah gak cara kula bangga rampungi buti sebadani niku cara kula leres penjenengan najan jodon-jodon kodrati ngalam tuli niku anu aturan rumus niku saged dilanggar boten apa-apa gak cara kula rita-rita menang bae ajar yang berisik cara kula-kula cocok kali penjereng ampun gugune cangkeme togog
1: dene nyongkem-nyongkem nayamen pada-pada wayang iki
0: ora masalah ampun gugu kali kang togog percaya kali kula mawon percaya kali kula mawon badhe kados pundi wong panjenengan iki ratu sugih ya badha badhu sentana kok

0: Mu kayak gue, lambannya nganti doer kayak gue, mangan pareg, turu kepenak, duitnya orang tahu kurang, melu siapa, melu gustine dewek, dan duitnya gustine dewek, jadi karpan kayak gue, kok Rika orang gelem nyengkuyung, orang gelem dukung, orang gustine dewek, si model apa? Jane Rika wong kene apa wong kanak-kanak jane? Cem ngomong.
1: Ujar-ujar sih.
0: Bukannya bela nih gustine dewek, kok malah ngedon-ngedon di langkah. Rompine diculi. Blangkone diculi. Kowe blebete barang ya anu kene.
1: Ujar-ujar.
0: Sendal barang sendal selop ya anu kene.
1: Ujar-ujar.
0: HP disitangne.
1: Ujar-ujar apa sih?
2: Kaya ngono pinembumu Sarwita aku matuk aku cocok iki kaya niku nggo tuku jajan matur nuwun.
0: Seger wir, seger wir.
1: Dene nguli duit ke bocah.
0: Ya iya. Ngkutine dheweke bloboh loman. Ora sawerna-werna. Wong lanang lagi seneng karo wong wedon apa bae dilakoni. Apa bae dilakoni? Entong alas entong umat dilakoni gustine dewek apa mana wong sapa sing ora seneng karo gustine dewek sapa sing ora cinta karo gustine dewek sing ora kedanan karo gustine dewek dunyane pirang-pirang duite blara-blara ora kena diitung ora ana nomor serine
1: jar-jar
0: ora ngelingna karo gustine dewek rika sih derajate apa yo derajate apa mung gak nyeng kuyu kok aneh banget sih aneh temen sih
2: dengan nganggur kaya kaya kan intromati ora cinta
0: cinta sih panganan apa cinta si panganan apa zaman sike kok mangan cinta alah prep lah mong zaman sike kok ngurusi cinta sike anggar listrik muru apa listriknya mati apa mong cukup cinta terus muru biora ya kudu dituku pulsane dituku nganggo duit duit duit zaman sike simpeti wong wadon ke duit duit duit zaman sike kok mangan cinta, makan tuh cinta. Seorang gugur atuku gering mikiri cinta yang onoh. Allah. Oh zaman sike wong wadon asal diwiri-wiri duit, dijabrengi duit atusan sebengket ya mesti katut. Ya mesti katut, ora usah mikir gagah, ora usah mikir apa-apa. Gagah ngerongin di duit yang cerongos. Glowing-glowing kanjang apa pun dopetnya sumpung ini gudinya dewek kaya kaya pun duitnya pirang-pirang mau gudinya dewek asal merbumarin karaokean ke 100 jutaan tau ngerti? Jaru-jaru gue termasuknya sih anu gue pemanasan pemanasan anu gue pemanasan jaru-jaru orang usah ngomongin gudinya dewek orang usah pernah-pernah garinya gue yung-yung ngayu gue bau bis orang usah pernah-pernah arep cinta perpora usah diurusi ora usah diurusi ora diurusi mbok cara kula kaya niku
2: bagus Sarwita
0: lan cara kula kaya niku mboten apa-apa mangke menawi ditelateni kali panjenengan Endrawati terus suwe-suwe lunduh suwe-suwe tu limanut wong wadon anggar sering ditelateni janji ora lunduh jelas lunduh percaya bae kali kula percaya mawon kali kula wong kula pun pengalaman pengalaman asal duit diwiri-wir alah wong padon mesti katut
2: nggo tuku jajan
0: matur nuwun seger seger 200 kena nggo kondangan lurae
2: setan ki buta
0: sabar wae jajal
1: yo ngono dibagi ngono satu sewang
0: ya ora satu sewang siapa ora bae golek dewek mulane. Wes kira-kira Rikar manut apa orang gerora manut cem kanal lunga kangkene minggat kangkene. Golet rombongan maning anang golet juragan sing bloboe kaya iki anak apa orang delen. Oh, kambi wanen ujar-ujar apa sih? Mangga niku. Aduh,
2: wis mulo pecicinan matane.
1: Ujar-ujar. Ujar-ujar sih.
2: Togok bijono mantri. Kowe arep manut apa ora karo panjenengan ingsun Togok nggih. Kula manut mawon kula nderek mawon bagus

gulingan boyo mira boyo inten wong ayu wong denok wong deblong ayu mu ketiban sedeng Indrawati. Lajalah kyo koyong opo koe kudu dadi bojoku.

0: Belis laknat lagone lengan. Togok Wijono Mantri dawa timbalan Sarawita.
1: Dawa timbalan Gusti
0: Patih Mino Yakso Glonowo dawa timbalan Semadung dawa Semadung dituku. Oh ayo uparake panangkilan budalake Wadyabala jujuko ning kayangan Suralaya ning kayangan Jonggring Saloko bedah Oris Kondowaru yang nanti sang yang jagat Kirinoto orang ngeparang aking sudah digarwaning Endrowati kelakon kayangan kami sungsang pamono balik mangkat
2: duri gigi ketua kedawo.

Pocah-pocah Tumenggung, kula nuwun dawuh timbalan Gusti Pati, kula nuwun dawuh timbalan dawuh. Mundi dawuh Gusti Prabu. Minaludra dina iki budhalake wadya Balajana kang keri. Prajurit-prajurit kang digdaya Sekti Mandra kuna budhalake. Gaman-gaman. Aja nganti keri. Gawanen munggahoning kayangan Suralaya Bedhakaris Kandawaru. Nuwun inggih mboten namung estu kendhawuh. Nuwun inggih mboten namung estu kendhawuh.

0: Soyo budal mengkayangan Soyo. Mangkat so nyambut guys yang semangat yo. Esok hari bablas hati pala. Merk. Merk pantai. Lesir dingin. Lah. Mundi dawe Gusti Prabu minulutro budal soyo co mangkat soyo yo.
1: Ayo.
0: Yeah.

0: Pangkat saya. Ayo ho. Uwe.
1: Utane Muhammad. Gotongan yo.
0: Gotongan
1: yo.
2: Utane mutah.
1: Mutah. Agen mubeng kon. Utane kaken ciu ya. Utane Muhammad. Oli 14.000 ora kena. Luput. Mulanya ngeri untuk rezeki pada dibagi-bagi. Aja diledewek.
0: Tolis! Ha ha! Ha ha! Ah! Mangkat co! Yo mangkat co yo!
1: Ayo!
0: Ayo mangkat co!

0: marah sibuk nyampluk.
1: Ayo bangkat. Oh, anak.

0: Aduh.
1: Maning.

diubahnya wayangnya lah. Yo sing banter yo. Oke pada bayar bang. Yo sing banter yo.

Diam semuanya. Ya ampun, pating belara-belara. Rujur kacang ijo. Ya ampun, batangku sengkile. Ini tadi kencot.

Toris Kondowaru dan tutup. Yaktine para dewa ki nguningani, yaktine para dewa ki ngerteni. Yen penglamare den tampik Nalendra Padasturi panjenengan ingsun lho. Najan to den tutup Toris Kondowaru. Kelakon gugruk dening aku jebol kayangan kami sungsang pawono balik.

Kalinyong, kalinyong, waru-waru doyong, ditekor kebong, bak-bak-bong, bak-bak-bong, kali conde, sopo singawe. Wah, keker, keker, wih, wih, wih, wih, wih. Eh, porotewo, eh, porotewo, eh, porotewo, aja pada turu, wah, ciloko, yen dewane podo turu. Kae, ora luput nalain terus soko negoro padat, curi prabu minolu, terus awati obalane jebol koris kondo waru, dikroyok, dikroyok. Sing podo bangkang sendal maya kalinyong kalinyong bak bak bong kali codes sopo sing gawe cemplung kake kawat.

Ang Cholonidi. Durung sanggonku pacak Boris. Iki ana jawata sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Bathara Indra. Tunggal Ledana Kasino iki. Semangkor semanggang gelem jeneng kita sapa? Tumenggung Jambu Alas. Tumenggung Jambu Alas kulit ijo sing digagas Widuwe Bojo. Ubrah. Sang Hyang Bathara Indra kalis mesih. Mundi dawuh Gustiku Prabu Minaludra dina iki Endrawati kudu dadi garwane Gustiku Prabu. Jawata-jawata sing memalaki bongo terampungi buti sembadane. Ndur. Ulun ora bakalan mundur sejangkah. Tetah marsapada kang kamiwane nerak angger-anggering kadewatan kelakon dadi ndep-ndep pangamunanmu. Piye? Piye, Mas? Piye? Iya, Mas. Kami wanin kelawan Tumenggung Jambu Alas. Bonggot kerampungi buti sembadane. Dadi Margolena, Margo Dalang, Leno Pat.

Sayitno ngati-ati he. Sang Hyang Panarendra.

0: Ayo, Arjo.
1: Arjo.
0: Arjo.
1: Ayo, menyat.
0: Wah.
1: Arjo.
0: Arjo.
1: Wah.

Radio. Bah! Bah! Yo! Yo!

panas banget kemarin.

Ayo.

Santi kayak lah ngendi-ngendi ya Bendara Brahma lah. Men. Mateni rombongane dewek ya men. Jujur. Sementing tuli nyongoli duit. Nombae. Singkirna Bayu, singkirna yuk.

dalah para toko gelap belis laknat lakone nenggrengan wadya bolo munduro bolo dewa bolo dewa ojo kirang-kirang gemuyo bolo dewa ayo nono keridane naledro padar suri prabu minoludro

didegor ngewong pak pak pong. Pak pak pong kali code sopo singgawe. Pikulun adik guru bong wilaheng sekatu bawono langging. Kakang kaneko putro, wah anda tuh saken kauningan pikulun adik guru. Samangke wontening repat kepanasan mereka wonten geger. Koris kondo waru mereka dipun jebol dening nalendro ingkang duk nalikanipun sak manten mereka atur penglamar wonten ngarsanipun pikulun adik guru. Gimana kok nalendro saking negara.

Ini pun para dewa trita sawatak napa menika anggenipun sami bondo yudha menika nalendra ingkang boten baen-baen pikulo nadi guru alajeng kersanipun pikulo nadi guru menika kados pundi wah bebasan kula menika nguningane para dewa trita sawatak napa ingkang samya kalindi ngantos pelo paribasanipun pikulo nadi guru semua.

kados bundi pikulona di guru galenjong galenjong waru waru toyong tetek orang ngomong pak pak pong kali conde sopo singgawe wah tayangan mereka wonten sungsang bawono balik tayangan mereka ngantos bosa pasem pikulona di guru bong wilahing sekatu bawono langgeng kakang kane komputer semonggu poro widodoro widodari poro Dewa Trita Sawatak Nawa Kula aturi smisi sawetawis smisi wonten putih pikulunan niku Kakang Kaneka Putra Sak wau kula sampun ngendika kelawan Kakang Kang Neka Putra bilih Kawat Candra dimuka punika mbludak rengat sungune Lembu Andini kaya jebol-jebol korisala matangkep awit Kang Narada menika sampun pirsa piyambak bilih ingkang anjaleri gara-garaning kayangan menika kejawi putra wayahipun Begawan Mintunaya putra wayahe Baruna kang mapan ing Kisik Narmada garwane si Bratasena ya kuwi si orang ayu kang lan negi nembe wae duweni putra ya kowe kang jeneng Raden Antasena ingkang anjalari gara-garaning kayangan mergane apa Antasena kang wis 20 taun yuswane nanging lho kok wujude tesi ponang jabang bayi iku kang anjalari gara-garaning kayangan ngejopo saka pengamuke Nalendra saka negara Padacuri Prabu Minaludra kang bakalan gawe dredeg kang bakalan gawe geger semisih padha sawetara jujuk mapan ing Kisik Narmada pinanggih kelawan Begawan Mintuna ponang jabang bayi si Antasena unggake oneng kayangan minangka kanggo jagoning para dewa kalenjong kalenjong warudaya pak pak pong kali cote sopo singgawe wah mereka wujudipun ponang jabang bayi lo mangke menawi wujudipun ponang jabang bayi mereka wah Antasena mereka yuswanipun kali doso tau nanging tasi wujud ponang jabang bayi mboten kagungan doyo kegiatan lo mereka mangke kados bundi pikulun adi guru wah menopo mangke dewa mereka mboten dipun isin-isin dening ditamar sopo tuh Hong wilahing sekatu bawono langgeng sumangga kakang kula pitados sedaya pasrake kalih singgawe jagat pasrake karo singgawe urip mok menawa minangka kanggo dalaning putra wayah

0: Kat uwes. Aja. Ngalisir saka pagelaran sawetara kang gareng kang bawur. Iya, Tong. Iya, Tong. Udah. Kapan le bakalan nemu tambah ya, Tong?
1: Aja.
0: Darantar senang nganti kaya kae wujude wis 20 taun nggane si wujud bayi bae. Angger cara siki ngarani ne pancing.
1: Briwe kan.
0: Stunting
1: pancing ge wong.
0: Heeh.
1: Basane angel banget nyong.
0: Ayah. Iki kanggo nglipur sawetara tinimbang. Angger wah. Delengno karo Ndoro kurang ayu. Urung 20 taun lho Kang.
1: Heeh.
0: Lah iya. Ya wong lagi dadi pacobane gudine dhewek ya. Nanti Werkudara ora gelem ngene ya Tong Ese. Isin kayane Werkudara ndane kaya kaembok kae. Werkudara ngono kaya kuwe kok. Senengane gawe tok. Lah iya Werkudara mbok kaya kuwe. Pamane ke sing jenadine kok. Wah. Yanoko. Yantoko apa sapa? Janoko san. Lah iya kok. Wah. Ora kaya nyong lurus. Ora tau mikir napa-apa. Penting mangkat kerja balik pengen duitnya pengen bojone jos. Apa yang ono ora yang ono kanane semeno lah mripe maning. Nonton kaya nong ge selamat. Kita kaya sukir. Hah? Maning Sarman kirimi gambar menung boy. Ora kuat sa. Wawanan uyon-uyon lalen. Masuk dari Nanggandrung mangkat sing gasik. Nyongke langsung bablas mangkat. Gasik. Tilik putu.
2: Kula nyuwun dipun damelaken Gunung Sari Kalibagoran, Mbak.
0: Lenggeran ya dong, lenggeran dong. Moga nggak ciri kase Banyumas anggorana lenggerane jan kayong ora afdol ya dong Aiza. Gerorana lenggerane kayong ora afdol, ora afdol temenan. Wayang Banyumasan ya kayak gini. Nengen nyong ya campur-campur nengen nyong. Sementing bahasane mari enak kayak gini. Orang ninggalna Banyumasane ya dong Aiza. Ojo nganti ninggalno. Ya. Gunung Sari Kalibagoran.

Hong wilaheng sekatup dawono langgeng. Ojo podo kaget jeneng kita praptane ulun oneng isik narmodo. Urang ayu mintuna kula nuwun dewa timbalan

0: kulon ciman pepundin kulon. Ugi kantor yang pukulun bedoro narodo ki ngaturaken sungkeping pangabekti sayogi konjuk sandaping pepodo pikulun.
1: Hong wilahing sekatu bawono langgeng, yo orang ayu. Tinompo kantil gotiasi, mane ulun ora lewat ujo pangastu tina ulun weke batambanono. Kalenyong waruno yong.
2: Ditegur ngewong pak pong kali jode sopo singgawe.
1: Ya, orang ayu tinompo kantil goti asing mana ulun. Orang lewat pujo pangan tutin ulun mekebat tampan ono jeneng gitu orang ayu.
0: Kulo tampi kulo pun timukian dan dosakan cecimat.
1: Bali bodoh-bodoh orang ayu ya. Bali bodoh-bodoh orang ayu ya. Kulo iki ngaturaken sungkeming pangabekti sayogi konjuk sandaping pepodo katur pikulun. Sang yang jagat grinoto katur pikulun Bathara Narada. Iya. Mintuna tinampa kantil goti asing manulun ora liwat pujo pangastu tinulun wae kebatam panono.
2: Kalenjong tinampa kantil goti asing manulun
1: ora liwat pujo pangastu tinulun wae kebatam panono mintuna.
2: Nuwun inggih pikulun.
1: Sangat anggenipun kulo nampi kulo pun timbukian datosaken jejimat. Iyo mugo-mugo begawan mintuno iyo. Mugo-mugo begawan mintuno. Dae Bathara Guru Narada Kakang Semar. Podho kanthi karahajan keng dadi tiswanmu. Iyo berkapangestune Kakang Semar. Winantu soko Karagayon.
2: Yo berkapangestune Kakang Semar. Pinantu soko Karagayon.
1: Syukur bagyo sewu bali sapodo-podo. Kulo ngaturaken sembah pikulun. Iya. Nolo gareng Petruk bawon datompo pangastutin ulun wae tampanono. Kula tampi kula bundi mugian dadosaken kawilujengan. Iya mugo-mugo. Iya mugo-mugo. Nolo gareng Petruk bawor. Sumangga pikulun adi guru. Wah. Yektosipun andadosaken kagiyating ingkang putra wayahipun urang ayu. Kalian begawan mintuna dene para dewa tritasa wataknawa. Widodoro widodari menika sampun wah. Samangke sampun ngeteri wonten ing kisiking Narmada. Nuwun inggih. Sumadung dawuh sumadung diduka pikulun. Mbok menawi ingkang putra wayah kula menika pun Antasena. Ingkang wujudipun menika senajan sampun kali dosa taun nanging tasih monang jabang bayi. Menika ingkang anjal lari gara-garaning kayangan sumangga kula namung derek kersanipun pikulun jimat pepundhen kula. Badhe kadukanan sumangga ingkang kula pun mintuna namung dene kersanipun

Orang ayu kancing rompok. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas kancing rompok. Galenjong, wanita yang ditegur ngomong bak, ngalito di sopo tinggal mewah. Ulun ya dati melun telong, sopi kelun adikur. Ah, kantos pun tipi kelun adikur, ah, menikum boten tipun lila, nih kaling kengkagungan putra, pikulun adikur. Kene,

0: Rane pun Romo orang ayu, nuwoning ki kancing Romo. Kowe ora lilo, kowe ora ikhlas lahir batin, mboten. Kula mboten lilo, kula mboten ikhlas. Wong menika yuga kula anak-anak kula lho kok badhe dipun dados tumbeling wonten ing kayangan Suralaya. Kula mboten lilo, kula mboten lilo. Nyung dadi kebelet ngising.
1: Gemong.
0: Nyung ya anggar baru kaya gue dati nyong mata yun-yunan. Nyong kepengen melunang.

leres. Apa kang dados pangandikane ingkang Rama Begawan Mintuna. Galenjong-galenjong waru-waru doyong di negara ngomong pak-pak-pong, pak-pak-pong kali cote sopo singgawe orang ayu. Apa ya bakal kita-kita go tegel kelawan para dewa tridasa wadhak nomo tayangan nganti dadi sungsang bawono balik nganti bosah baseh koyong ono kahanane ing mongko yang jagat kiri noto kiwis tumuli yakin karo singgawe jagat yakin karo singgawe uri bisa dulu yen iki ponang jabang bayi bisa ngrampungi kabeh yen nganti kahanan kaya ngene iki dicorke wae wah.

0: menteng ngarsanipun Gusti kang kemangsa jagat.
1: Galenjong, galenjong. Wah, biar padang penerawangan pinggulun adikun. Wah, rausipun plong, rausipun. Galenjong, galenjong.
2: Nuwun inggih kakang kaneka putra, yen kaya ngono mintuna kula nuwun dewa pangandika pikulun.
0: Urang ayu dewa timbalan pikulun
2: pondongen putramu. Ayo bebarengan jujuk poning kayangan Suralaya netut wurih lawan ulun.
0: Monggo pikulun.

Barataka gelap belis laknat lagune leng lengan pati Minayaksa lho nuwun dawuh timbalan sinuwun ana apa kita-kita layumu wis ngerteni yen ulun aku ki wis bisa ngratoni koning kayangan Suralaya kene bubar mawut kabeh para dewa tridasa watakna wadya para supaya ngetut muri pelayune para dewa nanging nganti tekan saiki durung ana pawar

Kalinyong kalinyong waru waru doyong ditegur ngewong bak bak bong bak bak bong kali code sopo sing gawe. Lolo garek. Dewet timbalan pikulan. Pikulun lo kok pikulan gimong lah. Ora pernah bae gimong. Pikulun pikulan lah gimong. Ngerer kakak tesuk ki mesti nyanyar nyunyur gimong ta. Ora dipijeti sikile angel gimong ta. Lawar ta. Petro dawuh. Ratune sing kaya barongan dinanggap Nalendra saka negara Padacuri. Prabu Minaludra kang wis gawe ontran-ontran ning kayangan Suralaya. Tapasrake kelawan kita sakloron mara gake sumbaren. Yen nganti kepengin dadi garwane Batari Endrawati, kepengin dadi ratu kudu bisa ngalahke Ki Ponang Jabang Bayi. Najan wis umure 20 taun. Moro kakek pasrake kelawan jeneng kita.

0: Kon nantang malah nangis nangis baik empong lah. Yang orang tegak dong, yang orang tegel. Enggak nih ponang jabang bayi kayak kiar di Wekna Ratu pada curi Wekna maring Mina. Mina Ludro tu Mina. Iya maring Mina Ludra. Wong bodoh cemene orang di dosa orang di apa? Orang ditanya kekuatan orang ini apa-apa. Olah dewa, dewa tak pikir-pikir jangan gue mikir ke pribadi jangan. Deling dewanya pada bingung apa ya. Banget bingungnya tadi kentir apa ya. Sekali manut baik lah ngonodong lah nyawarat teka. Nyawarat teka. Kemutan-butunnya nyong depek. Nomor-nomor. Wis ngono dong sing ngomong-ngomongmu ngomong ya kena ora ya kena. Kang Bawor
1: ora lah ngono. Nyong nang kene banyu nganu mata yuyunen lagi apa-apa titik-titik krungu mandan tratap nangis krungu tangan tratap nangis nyong siki dadi nangisan banget kok.
0: Nyong jane ya ora kuat Kang lah. Tetega kena tegelaken. Oh ala den den mugi-mugi panjenengan dados menawi panjenengan mangke dipun paringi bagas waras, mugi-mugi panjenengan mangke sukses lahir batin. Amin ya robbal alamin. Durung tau ngalamin ya jangan alamin. Sur! Sur! Sur! Sura Merata Jaya Merata ampiaken kaya wong jolo kinepung wakul dinaya mangap. Wadya bala saka negara Pandhasuri. Prabu Minaludra kena garwa Bathari Endrawati dadi ratu ning kayangan Suralaya. Yen bisa ngasorake iki wujuding ponan jabang bayi. Raden Antasena kelakon bisa kasembadan. Enak.

Tak pikir-pikir dewa kiwis podo kentir kabeh. Tak pikir-pikir dewa wis podo gemblung ah. Mung maringake widodari siji wae ora pedhus. Kami gilan kabeh. Nganti ora den paring maringake malah iki ana. Jabang bayi kang wis ora duweni kekuatan apa-apa. Supaya dadi jago ning dewa jong luputake kelawan minulut gagak ati opo ye.

0: Lah. Ngerontor seno.
1: Lho mengko ton dhisik iki sapa?
0: Aku ibumu ngerontor seno.
1: Ibuku
0: urang ayu.
1: Lah iki sapa aku ki mbahmu? Begawan Mintuna Antasena. Kaki Begawan Mintuna.
0: Iya.
1: Lah kae sing mburi sapa kae?
0: Eh.
1: Kula niku pamongipun sampean Ndara Antasena, kula Semar. Kae sing cilik sapa?
0: Kula Gareng darane.
1: Kae sing dhuwur sing kaya kuntul ki sapa?
0: Kula Petruk.
1: Lah iki sing kaya wedhus. Duh, apes sinyo. Diarani pada main-main yang ya diarani kaya wedhus sinyo. Kula Bawor Den. Kowe Bawor.
0: Nggih.
1: Liki sapa? Kanjeng Ibu. Gong wilahing sekatu bawono langgeng. Antasena ulun iki dewa ning kayangan Suralaya. Ratu, ratu ning dewa ning kayangan Suralaya.
0: Oh iya.
1: Lho kanjeng mburi kaya teko sapa?
0: Ah, kelenjong, kelenjong, kelenjong.
1: Iki ulun saka Siti Panghutal-hutal Bathara Narada.
0: Oh iya.
1: Kaki Bathara Narada. Antasena,
0: iya Kaki Bathara Guru kapiye?
1: Kita kang wis bisa ngilangake retu oneng kayangan Suralaya. Denowo Mina Ludra wis sirna margulayu manunggal kelawan jeneng kita wadya balane iki. Banjur padha kamigilan gendring sipat kuping. Kita kang wis bisa ngilangake gara-gara ning kayangan Suralaya. Amarga nalikane kita umur 20 taun ki tasih wujude ponang jabang bayi mbok menawa kanthi sarana dadi waluya jati kita. Gusti kang gawe urip, Gusti kang gawe jagat ngijabahi kita bisa waluya jati nganti saiki dewasa. Antasena jasa kita kang wis gedhe oneng kayangan Suralaya matur gunging panuwun ulun tanpa kepindhan kelawan jeneng kita. Kaya ngono Kaki Bathara Guru bali sapodo-podo. Aku yo banget ing matur nuwun. Aku wujude ponang jabang bayi. Saiki dadi kaya ngene mergane kanthi sarana Kaki Bathara Guru. Anggon aku leh dadi ponang jabang bayi dadi jagoning dewa. Yo bali podo-podo Antasena ngene Antasena. Sawise jeneng kita wis bisa ngilangake retuwaning kayangan Suralaya, ing besuk tembe titi mangsane kita bakal pikantuk kanugrahan dadi ora ketang sekadang sak penginang. Kita bakal pikantuk kanugrahan nglenggahi kursi gading dampar kencana ning kayangan Suralaya.

0: Doyong di tegur ngebong pak pak bong kali code sopo singgawe Antaséna sabar dhisik sabar aso leremno dhisik penggali kita ya Antaséna. Yo kaki Narodo aku kepengin ketemu karo bapakku ki sapa. Ya. Sudarmo kito ki jenengane Raden Werkudara. Ora kersa nunggoni jeneng kita amarga ki nalikane jeneng kita wis 20 taun wujute tasih ponang jabang bayi rumangsa lingsem si Bratasena. Kuwi klebu momongi kelawan wong atuamu Kakang Semar Lolo Gareng Pedro Bawor. Mengko bareng-bareng nanging ana tatkala mangsane ana wektune. Anggone kita bakal pinangge kelawan Sudarmo kita. Kaya ngono kaki Narodo. Ya, banjur aku kira-kirane kapan ketemu karo bapakku Werkudara. Wah, yen wis ana lakon Antaséna takon Rama. Antaséna takon Rama ya. Berarti lanjutan maning ngger ana sing nanggap. Ngeranane ya. Moga-moga nah. DP-ne 1000 aja kakek.
1: Kadang Sutresna Budaya ingkang katemben purno kalawau diaran Ringgit Purwomadya Ratri kanthi carios Antaséna jagoning dewa gagrag Banyumasan kaasta dening Ki Guntur Rianto. Mugi pasugatan ingkang katemben katur kalawau saged andadosaken rena ing penggalih handika. Kandi purnaning carios kasebat meratandani bilih giaran Ringgit Purwo ing wanci dalu menika sampun paripurna. Mbok bilih wonten pasugatan utawi tata basa ingkang kirang nuju perna. Mugi Sutresna Budaya kersa ngluberaken gunging pangaksama. Sugeng dalu tuwin
0: rahayu ingkang sami pinang.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Dengan terdengaran lagu ini berada frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cing ya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya Aye Bang Wawan Darmawan Ismail di mari temenin Abang Po di kebersamaan kita kali ini ya. Nih hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu mundur lagi. Hari Minggu ya, 30 Agustus 2026 ya, jelang ya di akhir-akhir bulan Agustus ya. Selamat tinggal bulan Agustus. Selamat datang September ceria. Ya Allah, fales dah pagi-pagi nyanyi kita. Ya, Abang Po, encang-cingnya Babe di kebersamaan kita kali ini, ayah kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang Ripto, teman-teman pemancar yang pastinya kita awali untuk kebersamaan untuk menyimak pengajian Al-Qur'an dengan syurah Asy-Syu'ara ayat 141 sampai dengan 155. Selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini. Temanya apa Bang Wawan? Hikmah pagi kita di panggilan keimanan bagian ke-80, yaitu umat yang dirindukan Nabi. Nah itu dia, seperti apa sih? Apakah kita umatnya Rasulullah yang dirinduin nama Rasulullah? Nah simak aja untuk perbincangannya, atau lebih tepatnya pemaparannya, bersama Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA ya. Silakan disimak dulu ya. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ya, sebelum kita mendengarkan untuk pengajian Al-Quran, kita dengerin dulunya Aldi Brian dengan Ampuni Aku.

0: atau lagu dari Asti Asmodiwati dengan Melangkah di Jalanmu. Abang Poncang Cinya Babe, nanti kita akan hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA ya. Silakan nanti untuk disimak di WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Di jalan
1: maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Surat Al-Haqqah ayat 38-43.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Abang Poncang Cingnya Babe. Terdengar lagu dari Asrid featuring Didi Hijau Daun sebelum semua karena Allah. Kita cut off dulu untuk lagunya dan kita udah masuk untuk acara Hikmah Pagi kita kali ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, seperti yang udah ayah sampaikan tadi ya, untuk hikmah pagi kita kali ini bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA yang memaparin panggilan keimanan bagian kelima, ke-80 umat yang dirindukan Nabi. Seperti apa? Di ujung lain telepon sudah dibersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat nih, apalagi cerah nih mau di awal bulan.
1: Seger.
0: Aduh, masya Allah. Banyak kita. Banyak kita. Amin ya Rob.
1: Apapun itu.
0: Udi, permisi doang. Gak apa-apa. Disyukuri insya Allah.
1: Bang. Amin.
0: Ini posisi di mana sekarang Ustaz?
1: Posisi perjalanan ke Jakarta.
0: Oh, subhanallah. Jadi di stasiun kereta kah atau di bandara?
1: Oh, enggak. Sedang rehat dulu sebentar salat subuh.
0: Oh, subhanallah. Iya, menyempatkan waktu. Baik, berbicara masalah umat yang dirindukan Nabi. Pastinya kita tahu dan ingin menjadi bagian dari itu. Apa yang perlu kita pahami akan hal ini? Tafadhol Ustaz.

keutamaannya ketika dia melakukan dosa di dunia, dia tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dunia. Akan tetapi umat-umat terdahulu ketika melakukan kesalahan, itu pasti langsung diturunkan azabnya oleh Allah di dunia. Dan di akhirat pun tetap mereka akan diazab. Nah, umat Rasulullah sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada umat dakwah, di mana umat dakwah ini adalah umat yang menjadi objek dari dakwah risalahnya Rasulullah SAW, yaitu antara lain manusia, termasuk dalamnya jin yang hidup dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Mereka adalah kelompok yang tentunya diharapkan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada umat al-istijabah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memeluk agama Islam. Kelompok ini tentunya secara khusus disebut sebagai pengikut dan tentunya penerus dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dua kategori umat tadi, tentunya ada kekhususan bagi umat yang di akhir zaman, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wulidat anni laqitu ikhwani." Faqala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa nahnu ikhwanu?" Qala, "Antum ashabi walakin ikhwani allazi amanu bi wa lam yarawni." Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa saya itu sangat rindu kepada saudara-saudara saya. Para sahabat mengatakan, "Apakah kami bukan saudara engkau ya Rasulullah?" "Oh bukan, kalian itu adalah sahabat saya, bukan saudara saya. Saudara saya adalah orang yang dia itu mencintaiku dan iman kepadaku, dan dia itu belum pernah melihat aku." Dari penggalan hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya orang tersebut dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang akan menjadi saudara Rasul, di mana dia belum pernah melihat Rasul tapi beriman kepada Rasulullah, dan dia juga belum pernah misalkan bertatap muka secara langsung, tapi tentunya keimanannya tidak mengurangi dari kadar tadi. Maka jika kita bertanya bagaimana caranya untuk menjadi umat Rasulullah SAW, ya salah satunya adalah kita harus memperkuat keimanan dan ketauhidan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana menjaga keimanan yang tulus kepada Allah dan mempercayai ajaran Nabi Muhammad SAW secara penuh tanpa ragu merupakan hal yang mutlak yang harus dikedepankan meskipun hidup di zaman yang berbeda jauh setelah masa kenabian itu kita rasakan. Yang kedua tentunya juga meneladani akhlak Rasulullah SAW, yang mana akhlak beliau itu akhlak yang rahmatan lil alamin, akhlak yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, di mana akhlak tersebut harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, di mana mungkin kalau misalkan kita memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi di dalam kaitannya dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka karakter kita harus samakan dengan karakter Rasulullah SAW. Karena tentunya dengan meneladani menjadikan idola Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan bukti atas kecintaan kita, dan kita akan mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan hal tersebut. Yang ketiga tentunya kita pun memperbanyak membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan melazimkan ucapan salawat kepada Rasulullah setiap hari itu akan membuat kita merasa bahwa ada kedekatan secara emosional dengan Rasulullah. Selain itu juga salawat merupakan salah satu bukti dari

0: syukurnya kita karena telah diutus kepada kita semua sosok yang mulia yang mampu membuat manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang, yang mampu membuat manusia itu jauh dari kejahilan. Maka kembali lagi kita harus mampu untuk mengizinkan salawat Rasulullah SAW di setiap hari kita. Kemudian juga tentunya mencintai dan menjaga ajaran agama Islam, yang mana kita tahu semua bahwa ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah ajaran yang purna, yang tidak bisa misalkan kita harus mengotak-ngotakkan, harus memilah-milah. Tapi yang pasti adalah kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Maka dengan beberapa karakteristik itu, kita akan mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Dan insya Allah dengan kecintaan Rasul kepada kita, tentunya akan membawa lahirnya syafaat Rasulullah untuk kita di yaumul akhir nanti. Mungkin itu pengantar pengalaman.
1: Iya. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, pemaparan tadi udah kita dengerin dari Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan dan Ustadz Taufik. Begini Ustadz, saya pernah menyimak ceramah dari salah satu kiai lulusan Tambak Beras Jombang, bahwasanya Abu Jahal ini mendapatkan diskon siksa di hari Senin karena senang dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga bertepatan di hari Senin. Nah, apakah ini ada dasar yang jelas, Ustadz? Apakah cukup bagi seorang Muslim itu dikatakan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak bakal mendapatkan syafaat beliau hanya dengan minimal senang dan cinta kepada beliau dan juga sering bersolawat kepada beliau? Terima kasih Ustadz pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wawan.
0: Ya, silakan Ustadz. Ya, di beberapa riwayat dikatakan bahwa memang Abu Jahal, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Abu Lahab ya, maaf, Abu Lahab paman Rasulullah itu senang sekali atas kelahiran Rasulullah. Bahkan Abu Lahab ini mengirimkan hamba sahayanya untuk menyusukan Rasulullah pada masa kecilnya. Nah, dari sana hamba sahaya namanya Suwaibah, di mana hamba sahaya tersebut dimerdekakan lalu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini ada salah seorang keluarga Abu Lahab yaitu Abbas bin Abdul Muqthalib itu pernah bermimpi melihatnya dalam kondisi yang buruk, melihat Abu Lahab ya, di mana kondisinya tentunya kondisi yang buruk dan siksa. Kemudian di satu hari, yaitu di hari kelahiran Rasulullah SAW yang penuh dengan kebahagiaan tadi, si Abu Lahab ini mendapatkan diskon lah bahasa seperti itu, karena gembiranya atas kelahiran Rasulullah SAW tadi. Ya, riwayatnya itu ada, di mana riwayat itu mengatakan bahwa ya orang yang memerangi Rasulullah SAW itu mendapatkan diskon karena akan kebahagiaannya atas kelahiran Nabi, apalagi orang yang setiap hari melantunkan sholawat, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah barang pasti orang tersebut pun akan lebih jauh mendapatkan diskon, bahkan mendapatkan pahala sehingga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Seperti itu.
1: Ya, seperti itu ya untuk Mas Orik. Di ujung line telepon udah terhubung bersama sudah terhubung bersama Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bu Helmi ya?
2: Alhamdulillah
1: baik. Silakan langsung bertanya.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Supaya kita mendapatkan syafaat seutuhnya dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Apakah kita udah selawat tiap hari, udah baca Al-Quran tiap hari, atau memperingati Maulid Nabi tiap hari, apakah syafaatnya itu bisa kita dapat dengan seutuhnya? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih banyak.
1: Yo.
2: Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin. Sehat selalu juga.
2: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
0: Ya, apakah dengan memperbanyak sholawat, kemudian juga memperbanyak baca Al-Quran, meladani beliau, itu akan menurunkan syafaat Rasulullah kepada kita? Ya, yang harus kita yakini bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali orang yang menolak. Para sahabat bertanya, siapa yang menolak Rasulullah SAW? Yang taat kepadaku adalah orang yang masuk surga, sedangkan orang yang menolak adalah orang yang tidak taat dan maksiat kepadaku. Dari sini kita paham betul bahwa memang ketika seseorang itu mentaati, bahkan membacakan sholawat, sekaligus misalkan meneladani akhlak Rasulullah, sudah barang pasti dia akan mendapatkan syafaatul ummah, yang mana syafaat tersebut akan diberikan oleh Rasulullah di yaumul akhir, di mana yaumul akhir itu adalah kondisi orang-orang yang sedang kebingungan, sedang pasrah gitu kan, kondisinya apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Maka apa yang disampaikan oleh Bu Hermi tadi, baca salawat, baca Al-Quran, sholat tepat waktu, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sudah barang pasti itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Seperti itu.
1: Oke, coba demikian ya Bu Helmi. Silakan 0812-112-4928. Ada Indra di Cideng. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, mungkin sederhana, apabila kita berkunjung ke rumah saudara kita yang non muslim, apakah kita wajib untuk mengucapkan assalamualaikum atau tidak, atau bagaimana Ustadz baiknya? Itu saja, terima kasih Ustadz.
0: Ya, pertama tentunya kalimat salam itu adalah kalimat doa. Dimana kalimat doa ini kita mintakan kepada Allah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang apakah wajib misalkan membacakan salam ataukah menjawab salam dari mereka. Ketika misalkan ada yang mengatakan ada yang mengucapkan salam kepada kita, yang kalimat assalamualaikum sedangkan dia non muslim, maka cukup bagi kita menjawabnya dengan waalaikum. Atau ketika kita masuk ke rumah seseorang, apakah kita boleh mengucapkan salam? Ya tidak apa-apa, ucapkan saja salam, assalamualaikum, sudah, itu tidak jadi masalah. Adapun dijawab atau tidaknya terserah dia. Yang pasti bahwa kita berharap orang yang memiliki rumah tersebut mendapatkan keselamatan. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu mengucapkan salam kepada orang non-muslim, karena agar mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi bagi kita yang sudah menjadi kultur dalam kehidupan kita, tidak apa-apa kita ucapkan salam kepada mereka. Karena apa? Karena salam itu adalah tanda kesopanan.
1: Oke, baik. Langsung kita menuju ke Magelang. Ada Mas Slamet Nursani di sana melalui telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Slamet. Udah pulang kerja tah?
3: Ini alhamdulillah kemarin shift pagi, jadinya
1: ini
3: habis subuh pantau PC, jadi dengerin
1: Masya Allah. Oke, matur nuwun. Langsung aja, ma, apa yang mau diingin tanyakan sama Ustaz?
3: Ini assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Kalau Nabi terdahulu kan dapat apa itu, penyertaan atau mungkin ya apa ya yang namanya, mungkin kayak kecintaan Nabi terhadap umatnya itu ada semasa apa? Semasa apa itu namanya, masa hidup, tapi kalau setelah apa itu Nabi Muhammad itu masih ada sampai wafat ya.
0: Iya.
3: Terus apa ini? Kalau apa? Kita berselawat dengan tujuan pamrih itu gimana? Begitu.
1: Itu aja.
3: Iya, itu aja.
1: Terima kasih. Makasih Mas Slamet, matur nuwun. Ya, dengarkan melalui RRI digital ya. Oke, silakan Ustaz.
0: Iya. Bersolawat dengan tamrih, misalkan kita ingin sesuatu, ya sebetulnya sah-sah saja bagi orang awam seperti kita. Kenapa? Karena selain itu pembuka dari setiap kebuntuan hidup, pemberi solusi dari segala permasalahan hidup, di sisi lain adalah bukti kecintaan. Walaupun ada yang mengatakan solawat ini jangan tamrih, gitu kan, ikhlaskan bacaan solawatnya hanya untuk Allah. Tapi bagi kita, karena banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa orang yang baca salawat itu akan diberikan A, B, C, D, F, G, minta seperti itu tidak jadi masalah. Jadi salawat dengan pamrih itu bagi orang awam seperti kita tidak jadi masalah. Seperti itu.
1: Oke, baik. Iya, Ustadz, mungkin hasil simpulan dari tema kita mengenai umat yang dirindukan Nabi itu seperti apa agar kita juga lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz.
0: Ya, kita kebetulan ada di bulan Maulid, di bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan Maulid ini adalah bulan agung, salah satu bulan agung, yang mana di dalamnya itu harus juga kita bukan hanya peringati ya kelahiran beliau, akan tetapi juga kita harus mampu untuk mengimplementasikan akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memperingati Rasulullah, berarti kita sudah sepakat bahwa beliau adalah idola kita, beliau adalah penuntun hidup kita, dan beliau juga adalah akan memberikan keselamatan untuk kita di dunia dan di akhirat.
1: Oke, baik. Ustadz Muhammad Taufik Rahmat, terima kasih, syukron. Mudah-mudahan di jalan lancar menuju ke Jakarta. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Insyaallah sehat juga ya Bang Awan.
1: Siap, makasih. Salam buat keluarga dan hati-hati di jalan Ustadz ya. Oke.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priyo Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syahidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 274.

0: Sabrite jam 6.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno ngebuka Jakarta Sehat Meruya Fest 2026 di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat Sabtu kemarin. Wagub Rano Karno mengapresiasi antusiasme ribuan warga yang ngikutin jalan sehat dan rangkaian kegiatan festivalnya. Dan menurutnya, kebersamaan warga menjadi modal penting untuk menjaga kerukunan dan ketentraman lingkungan. Kegiatan yang digelar secara swadaya entu oleh warga menjadi bagian dari perayaan HUT 81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-41 RW 010. Wagub Rano Karno berpesan agar semangat kebersamaan tersebut terus kudu dirawat dan disampaikan juga bahwa mengajak warga menjaga kerukunan mulai dari lingkungan tempat tinggalnya. Meruya Fest merupakan kegiatan berbasis komunitas yang digelar secara konsisten selama 11 tahun sejak 2015. Beralih ke berita lainnya, tiga tradisi Kabupaten Solo, Sumatera Barat, yakni Samba Hitam, Balota Balapah Pisang, dan Randai Ilau Resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solo, Marsedi Yanda Boy di Solo, Sabtu kemarin nyampein bahwa pengakuan tersebut tentu ditandai dengan penyerahan sertifikat WBTB dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Solo dan kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat Padang Jumat kemarin. Sertifikat diserahin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah kepada pemerintah Kabupaten Solo diwakili pejabat sekretaris daerah Marsyeri Yanda Boy didampingi kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo Markus Sopan. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Santanya
1: Pasar Senen.
2: Selamat pagi Topo. Saatnya kabar Jakarta Propat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam, salam kebajikan. Apa kabar abang Poncang Cinya Babe? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan kembali hadir di mari Darman Ismail sampai dengan jam 10 di hari Sabtu lagi Minggu 30 Agustus 2026. Yang pastinya ayo kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada juga Bang siapa lagi, teman-teman pemancar. Yang pasti di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Iya, kali ini kita mengangkat temanya apa Bang Wawan? Iya, tema kita tergoda. Alright. Hai. Ya, pastinya dalam hidup kita mungkin ada hal-hal yang membuat kita ingin melakukan ya. Entah itu apapun juga dalam artian tergoda. Apakah Bang Pok pendengar semua mudah tergoda dengan sesuatu? Misalnya ya, tergoda untuk membeli sesuatu barang-barang yang nampaknya kita gak penting, gak butuh atau apa. Atau tergoda untuk melakukan hal buruk ya. Muntah mungkin kita mengambil bukan hak kita, atau kita ada hal-hal lainnya yang membuat kita membuat kita bisa menjadi hal yang tidak baik seperti itu ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Jangan lupa pasportnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, gak tergoda tuh. Udah ada penelpon, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Nggak tergoda tuh.
0: Asik.
1: Cuman baik. Dari kemarin itu nggak, itu nggak malas ya ngetik G-nya satu lagi. Jadi nggak gitu ya.
0: Itu cuma variasi saja.
1: Oh, variasi aja. Oke. Okay.
0: Yang ngeles
1: kalau
0: lah.
1: Kalau perlu sekarang jawabnya cuma tinggal W, itu maksudnya dari W gitu kan.
0: Oh gitu ya.
1: G tinggal Y gitu ya kan.
0: Allah.
1: Pertanyaannya kalau yang kata-kata yang lain dia satu huruf satu huruf orang bisa pada ngerti ya. Kita nggak ngerti loh kalau misalnya.
0: Oh gitu ya. Ya mohon
1: ngetiknya
0: maaf
1: udah lho. Panjang banget. Prolognya nggak tahu nih cuman cuman O doang.
0: Oh gitu ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
1: Okay, lanjut.
0: Iya deh.
1: Selamat pagi semua Bang Po.
0: Pagi semua.
1: Sehat selalu.
0: Mas Bayu sehat. Mas
1: tadi
0: Bayu
1: jokes
0: ya.
1: Internal. Alhamdulillah sehat selalu. Seperti abang yang sekarang juga ini.
0: Yaudah. Mas Bayu, kaitannya dengan tergoda. Mas Bayu mudah tergoda nggak dalam artian apapun juga itu? Mungkin
1: kalau urusan dari intern dulu misalnya keperluan belanja gitu ya, kebetulan bukan lebih ke makanan atau konsumsi, bukan misalnya saya ada hubungannya sama ATK alat tulis kantor gitu, atau kebetulan peralatan yang di rumah tangga gitu, udah di tahapan bersyukur enggak lagi, karena kita kalau mau belanja bawa checklist
0: bawa
1: gitu. Listingnya kan
0: iya,
1: jadi,
0: iya, jadi
1: skala
0: lebih
1: prioritasnya
0: fokus ya.
1: Apa ya, jadi fokus itu aja. Terus juga tidak lagi bersyukur nggak lapar mata gitu. Mumpung ada diskon, mumpung ada, karena bentar
0: siap ditunggu. Alhamdulillah
1: itu itu saya apa
0: ya, itu saya
1: bukan mute, saya nggak bekerja.
0: Oh nggak apa, nggak apa-apa, nggak sempurna.
1: Soalnya iya. Kalau komanya dipanjangin sama beliau mau di yang lain tuh suka ngeri. Terus kemudian dipotong-potong ditaruh ya
0: Allah,
1: di
0: mana?
1: Aduh serem banget.
0: Allahu
1: Akbar. Nah lanjut. Nah gitu. Jadi di tapi gini sebaliknya. Jadi kalau belanja kebutuhan gitu-gitu itu untuk personal atau peralatan di rumah untuk anggota keluarga di daftar list ya untuk belanja. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah masak. Karena biasanya yang kami butuhkan sesuai keperluan, bukan karena, dan ini sesuai ya, jadi bukan sesuai keinginan tapi keperluan gitu ya. Bahwa itu kadang-kadang barangnya nggak ada, dan dengan segala hormat biasanya kan orang kalau nggak ada yang aslinya, yang orinya, karena biasanya dia barang impor, orang kita kan pada canggih-canggih gitu ya, bisa yang versi lokalan kita gitu, kalau nggak mau menyebut barang KW gitu. Nah, itu juga nggak ada. Jadi kadang-kadang ya udah sepasa puasa dulu nggak punya barang itu. Tadinya pernah ada tuh, tapi sekarang udah nggak masuk lagi barangnya dan belum dibuat produk masa. Nah, tapi begitu ada, ya itu harus kami ambil walaupun itu saat itu belum ada gunanya. Kadang-kadang pas kita mau perlu, pas barangnya udah nggak ada tuh di toko di mana gitu ya, itu agak ngerepotin gitu
0: agak
1: Bang
0: Wan.
1: Tapi
0: ya,
1: sebaliknya kalau ada, ini mumpung ada kita ambil dulu.
0: Diprioritaskan.
1: Dan itu banyak
0: ya.
1: Yang paling agak kesian kan kalau mungkin anggota keluarga atau saudara yang lain itu wah mumpung ada pas udah sampai di rumah, pantesan banyak banget tadi mau pay later mau apa gitu ya, tanya kok ini jadi kebeli ya karena lapar mata. Nah itu agak kesian. Tapi kalau dia tanggung jawab dengan oh iya saat ini belum dipakai misalnya pakaian, terus nanti rencana kan minggu depan mau untuk pergi yang harus pakai pakaian ini, walaupun dengan alasan kalau Bang Wan tuh suka bilang pakaian 3 lemari tapi bilangnya udah nggak punya baju gitu ya.
0: Iya.
1: Ini kayaknya gitu, kamu juga nggak sama lagi para pok semua. Mudah-mudahan nggak gitu. Nah itu dia tanggung jawab dengan akan kita gunakan. Setelah itu nanti yang barang yang lama yang di dalam lemari itu mungkin bisa disedekahkan, dibahkan kepada saudara yang lain atau tetangga yang lain untuk yang lebih membutuhkan, biar gak nanti over kebanyakan ya, overload ya, iya, merasa betul, yang di sini udah nggak punya baju, iya, tapi di sana 3 lemari, bahkan agak lupa beberapa yang masih dalam plastik gitu,
0: tadi iya, belum dipakai ya, saking
1: belum dipakai tapi merasa udah nggak punya baju gitu. Okay, kan.
0: Baik. Kaitannya lanjut, dengan Pak, hal yang lainnya berkaitan dengan tergoda ini sendiri, itu untuk pembelian ya, pembelian suatu barang.
1: Kalau pembelian.
0: Ada hal lainnya nggak sih?
1: Lingkungan apa, aktivitas? Kegiatan sehari-hari gitu.
0: Atau mungkin hal apa yang mungkin yang tergoda bang, dalam segi negatif dalam hal gini. Ah ini kayaknya gua misalkan apa ya keinginan untuk apa
1: nelfon,
0: ya negatif. Iya atau enggak begini, keinginan untuk misal bukan kita bukan orang bukan kita deh, mungkin orang lain keinginan. Gua kesel nih sama ini, suatu saat gua akan ini nih, gua akan
1: tapi apa kok?
0: Seperti itu ini.
1: Jadi kalau yang urusan untuk dengki gitu tuh kayak menjiwai banget ya.
0: Oh harus ekspresif gitu dong, agar supaya pendengarnya
1: apa ya? Karena itu udah arah-arah yang lempeng-lempeng gitu.
0: Kan
1: bagian kayak sinetron banget gitu.
0: Gini, Mas Bayu, perihal tergoda ini kan tidak hanya hal-hal yang mungkin yang negatif ya. Ini kan lebih ke apa ya? Orang
1: tergoda yang positif tergoda apa ya?
0: Iya. Tergoda ya, ya enggak juga sih ya, enggak ada sih ya yang tadi kalau dibilang tergoda kan memang konotasinya negatif ya, tetapi tadi
1: negatif ya.
0: Ada ini kadar tergoda ya, misalkan tadi kayak mau beli barang, tetapi ada hal yang lebih buruk lagi berkaitan dengan tergoda, yaitu tadi
1: kalau yang sesuatu yang positif tapi kita itu semangat mau menjadi lebih baik seperti contoh yang lain itu bukan dia tergoda barangkali ya,
0: atau lebih mungkin untuk tergoda untuk bersedekah lebih banyak lagi, kita mana tahu ya enggak sih.
1: Bahasanya bukan tergoda ya, yang lain deh nanti. Tapi nggak apa-apa kalau itu
0: apa-apa. Nama mungkin itunya, kalau kita
1: mungkin bukan. Nah bahasanya bukan tergoda untuk apa dengan itu? Orang lain kita mau ini gitu, bukan ya, kita lebih ke kalau ada kita bersedekah mungkin tidak selalu dengan rezeki barangkali dengan bentuk yang lain ya kan, tidak selalu dengan materi maksud saya gitu.
0: Okay,
1: ya baik. Kan itu. Nah tapi kalau yang bawaan ini tergoda, selain Bang Wan biar nggak nyanyi apa ya, kalau tergoda gitu nanti dia nyanyi. Okay. Poinnya adalah tergoda kan kesannya ikut-ikutan ya. Koreksi kalau saya salah, walaupun nggak selalu. Jadi maksudnya akhirnya bisa-bisa tangga ada ini kita pengen ikutan itu atau kalau aku kepikirannya tergoda itu selalu pengen beli gitu urusannya, enggak juga ya tergoda ya, untuk
0: tapi pada dasarnya kan ya, kata bahwa tergoda ini kan adalah terpikat, tertarik atau terdorong untuk menarikan
1: hati. Boleh juga sih kalau yang penting itu kita lewat depan rumahnya, lewat gentengnya aja udah seneng banget. Itu salah ya.
0: Habis. Oke. Baik.
1: Bukan itu.
0: Nah, ini kan apa ya, keinginan untuk memiliki atau hal yaitu dia entah apapun itu. Tetapi bagaimana sih gini? Kita ingin memiliki tetapi tidak sesuai dengan apa ya kemampuan kita. Proteksinya seperti apa kalau untuk Mas Bayu sendiri?
1: Sadar diri aja.
0: Sadar diri.
1: Kalau itu tadi positif ya, artinya keinginan tapi belum mampu. Misalnya mau membeli barang sesuatu tapi budgetnya belum ada, mungkin dengan cara menabung atau beli dulu dengan bentukan yang ini. Nanti sambil seiring waktu sambil ini kita bisa berubah lagi untuk tadinya misalnya di kelas barang level 1, mungkin kita mau kelas yang bagusan level 2 gitu. Okay, kan. Baik. Tentu bukan karena mentang-mentang naik kelas gitu-gitu kemudian terus lebih baik. Di saya pribadi sih rasanya bukan karena lebih untuk mereknya, brandnya, tapi lebih ke fungsinya. Atau bolehlah kalau Bang Wan istilah atau Bang Po itu istilahnya outfitnya jatuhnya lebih, cuttingnya lebih nyaman pada grade level produk yang kita inginkan, tapi kita harus nabung dulu gitu kan. Itu kan bisa, itu kan masalah. Asal jangan urusan brandnya gitu, gitu mau itu enggak. Kalau saya pribadi enggak gitu, lebih ke cuttingnya, jatuhnya itu enak di badan misalnya gitu kan. Itu kalau, tapi kalau poin lu mau ditanya biar enggak tergoda, jadi poinnya enggak usah sampai harus peliter dulu, enggak usah
0: kartu sisinya
1: digesek dulu. Nah iya itu enggak, mending nabung dulu, tunggu dulu, tunda dulu, enggak apa-apa toh jenis-jenis produknya yang mau kapan kita beli, ready kok gitu. Paling juga item atau tipe tertentunya yang nggak ada, tapi kan next selalu ada lagi gitu. Nggak harus dipaksakan.
0: Nggak harus dipaksakan gitu. Oke, tapi pendengar kita ini banyak yang tergoda untuk menyapa Mas Bayu.
1: Dengan tenang hati, silakan.
0: Oke.
1: Tergoda positif.
0: Lobby ya?
1: Lobby banget.
0: Oke, ada Bu Sri Haryati di Ciledug. Dia seneng banget kalau tuh ya udah ketawa dia begitu tuh kata Mas Bayu tuh ya. Oke. Ibu Sri Haryati di Ciledug.
1: Oh, Ibu Sri.
0: Selamat pagi Bang Wawan, salam sehat Pak Bayu. Temanya apa ya? Kok pakai tergoda? Ini baru dikasih loh. Baru ini aku belum
1: aku mau kasih itu enggak mau. Bu, biasanya saran di tik nanti tersikil. Tapi itu kan di blast. Kalau di blast biasanya cepet kok. Ini tadi mengingat narsum sebelumnya kayaknya 45 menit kurang sudah di blast kok Bu. Tapi ya nggak tahu mungkin
0: siap.
1: Tapi ngikutin teknis banget itu. Salam sukses selalu Ibu.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak. Baik.
0: Ada Mas Orik di Jember ya. Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Tetap optimis di akhir Agustus ini ya Mas. Semoga jiwa merah putih tetap di hati. Saya sangat yakin kalau jenengan ini pun tergoda kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Oh pastinya. Plus juga terhadap barang-barang sesuai kebutuhan. Sukses selalu untuk jenengan ge Mas gitu.
1: Sami-sami Mas, makasih. Waalaikumsalam. Merah putih ya.
0: Masih
1: selalu di dadaku dan di jersey. Kita semua kalau punya jersey-nya kita pakai. Kapan-kapan terus kalau lawan sama tim sebelahnya biar enggak sama dibalik mereka putih merah.
0: Iya gitu, udah. Kan. Nanti nonton dati ya di jersey ya. Oke. Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Mas Bayu, sehat selalu ya katanya.
1: Sama-sama, selamat pagi Bapak.
0: Bang Haris.
1: Oh Bang Haris.
0: Iya Kalianyar. Terus ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi
1: Ibu Ani di Depok.
0: Mas Bayu apa kabar, sehat ya?
1: Waalaikumsalam. Ya sama-sama, sehat selalu Ibu. Ditunggu juga semua Bang Po untuk naik setelah ini. Gak apa-apa, ganti-gantian aja kita.
0: Siap.
1: Saling menjaga biar beliaunya gak kepleset nih. Kepleset maksudnya kebanyakan muter lagu. Gak open mic. Oh enggak lah ya.
0: Ya Allah gitu banget sih suka TKT.
1: Bukan mungkin karena kurang enak badan.
0: Ya Allah badan kita enak alhamdulillah sekarang.
1: Yang gak enak perasaan sama tangga.
0: Panjang gak tuh. Udah, jangan dicurahkan di sini. Ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi Tambora. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat selalu katanya.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ada Ibu
1: Jembatan Besi ya. Yang kemarin saya bilang jembatan 2, jembatan 3 sampai Pluit Bu.
0: Hitung dah.
1: Karena itu trayek, bukan trayek kami.
0: Oh trayek ya.
1: Untuk memonitor namanya Trans.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap, selamat memantau ya. Oke.
1: Okay. Yeah,
0: ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Bayu, Ibu selamat Tami. Pagi, salam sehat selalu. Enggak tergoda ya, Mas? Alright.
1: Nah, itu nanti bisa jawabnya. Silakan tektokan on air tuh, Bu.
0: Siap.
1: Sama Bang Wan gini. Tergoda enggaknya gitu. Bang Wan bisa jawab tuh kalau urusan
0: tergoda. Oke.
1: Terima kasih loh, Bu.
0: Baik, Mas Bayu mau kirim salam untuk siapa?
1: Buat Bang Wan dulu. Makasih banyak Bang Wan. Tetap tergoda untuk siaran, menuntaskan siarannya.
0: Of course, hampir itu kewajiban.
1: Bukan tergoda, kewajiban.
0: Ya Allah, Mas Bayu.
1: Malah nanti kena itu.
0: Iya, ya, kena SP, kena potong gajinya. Ya Allah, Mas Bayu.
1: TKD, ini Wawan. TKD. Lalu pagi-pagi TKD, besok diurusan dari kerjaan. Enggak, terus buat abang semua, tetap semangat selalu.
0: Amin.
1: Mungkin ada beberapa sweateran yang kebagian hujan lokal sekedar ngademin itu bersyukur banget karena ada titik-titik tertentu, spot-spot tertentu yang kebagian hujan dikit gitu ya Bang Wan. Pagi siang sore malam ini walaupun di musim kemarau. Semangat selalu. Ditunggu untuk ikutan joinnya di sini.
0: Siap.
1: Baik on air maupun dikit-dikit dari lentiknya.
0: Alright.
1: Okay. Jempolnya.
0: Ada lagi nih Uni Linda. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Selalu semangat.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Uni Linda. apa tadi pertanyaannya?
0: Apa?
1: Sehat-sehat selalu bukan? Tentu iya Uni gitu. Mau gitu maksudnya.
0: Oh gitu.
1: Kalimatnya apa? Nadanya biasa sama Bang Wan gitu loh Uni.
0: Iya.
1: Gitu,
0: jadi ada ciri khas masing-masing setiap pendengar kita. Jadi ya kayak Mas Bayu atau siapa sekarang, ada ininya masing-masingnya.
1: Sekarang udah enggak pakai era nomor anggota sudah
0: enggak.
1: Udah nggak ditanya lagi, udah sarapan belum? Karena kalau kepagian sarapan juga orang masih munak-munak ya, biasanya kan agak jam 10-an kalau sekarang. Jadi sekarang ganti lain gini gayanya. Sekarang ya Bang Po, beliaunya semakin
0: apa?
1: Canggih aja gitu.
0: Canggih, ada teknologi ada kali.
1: Oh teknologi.
0: Masya Allah.
1: Itu aja.
0: Baik Mas Bayu, makasih banyak.
1: Silakan ditunggu untuk on air-nya. Dan ketik-ketiknya.
0: Ketik-ketiknya.
1: Izin pamit dulu ya.
0: Nggih Mas Bayu, matur sembah nuwun nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Bayu. Itu dia Mas Bayu ya. Terima kasih. Di belakangnya Mas Bayu udah ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Taimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
0: Apa kabar ya Allah? Sehat selalu Bu Taimi.
2: Enggak, masuk.
0: Ya Allah, kita jemput bola Bu Taiminya kemana? Tidur kali ya. Enggak apa-apa deh. Yang penting sehat Bu Taimi, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Siap, ya, alhamdulillah. Iya, Bu Taimi, perihal tema kita kali ini, apa yang perlu kita dengar dari Bu Taimi kaitannya dengan tergoda?
2: Masalahnya dulu ya.
0: Oh iya, lupa kita saking senengnya.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enggak tergoda.
0: Asik, enggak tergoda bener nih. Ada 50 miliar di depan muka, Bu Taimi kagak tergoda untuk belanja.
2: Pasti tergoda.
0: Oke deh, baik. Oke, gimana pandangan menyikapi Bu Taimi kaitannya agar supaya tidak tergoda, misalkan untuk hal-hal yang mungkin kita tidak perlu, atau mungkin kita terlalu lapar mata, atau mungkin kita hal yang tidak baik dalam hati kita tiba-tiba keluar dah tuh. Ada tidak proteksinya seperti apa untuk Bu Taimi?
2: Iya, kadang-kadang suka ini juga ya.
0: Apa itu?
2: Seperti kayak barang-barang rumah tangga
0: Begitu.
2: Kan dia suka di HP-HP suka keluar cakep-cakep.
0: Oh beneran dah tuh. Iya, oh di scroll. Waduh, ini cakep nih. Udah beli dah. Lapar mata dah tuh ya. Jadi kegoda tuh.
2: Tapi kadang ditahan lah.
0: Ditahan. Oke. Okay. Nah, gimana cara tahan ya? Ada tips dari Bu Taimi?
2: Ya, kita jangan terlalu memikirkan ke situ terus.
0: Oh gitu. Siap-siap.
2: Untuk yang lain aja, yang paling yang dibutuhkan atau yang penting.
0: Jadi memprioritaskan hal-hal yang penting dan dibutuhkan sementara atau diutamakan begitu ya, lebih tepatnya ya.
2: Iya. Nah, itu kan namanya hanya untuk apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
2: Karena kan dari mata bagus gitu kan ya, jadi senang, hanya kesenangan aja.
0: Gitu, kesenangan semata aja ya. Oke, okay, baik. Jadi untuk menghindarinya agar supaya Bu Taimi tidak tergoda, mungkin kali tidak men-scroll HP atau tidak melihat media sosial online yang kaitannya dengan e-commerce begitu ya.
2: Iya. Iya, alhamdulillah. Untuk yang lain aja banyak.
0: Gitu ya. Jadi tahan begitu ya.
2: Iya.
0: Siap. Banyak. Baik, Bu Taimi, ini ada yang tergoda untuk menyapa Bu Taimi. Ini ada Teh Epi. Ya, setuju dengan Bu Taimi dah ya. Selamat hari libur Bu Taimi, sehat selalu.
2: Alhamdulillah Teh Epi, sama-sama ya. Salam sehat juga.
0: Salam sehat juga. Aduh, pokoknya Teh Epi mah sambil ngegoyang kaki. Aduh, selalu dengerin Pro Opat ya Teh Epinya.
2: Jahitannya banyak.
0: Alhamdulillah. Waduh, masya Allah, sampai Teh Epi sekarang udah punya karyawan 5 ya Teh Epinya. Alhamdulillah.
2: Ke sini dong.
0: Oh. Oke, okay. Lanjut lagi. Ada yang mau menyapa? Ada Bang Harris di Kalianyar. Selamat pagi Bu Tami. Kalau dikasih 5M ame Bang Wawan, ambil aja Bu. WKWKWK sehat selalu. Ya Allah.
2: Rezeki jangan ditolak.
0: Beneran dah tuh. Tapi ini terrealisasi kagak ya? Gitu ya.
2: Iya.
0: Itu dia. Oke, okay, baik. Lanjut lagi, ada Ibu Ani di Depok ya. Assalamualaikum Bu Tami, apa kabar? Sehat ya, katanya Ibu Ani.
2: Waalaikumsalam Bu Ani, kabar baik. Alhamdulillah untuk Bu Ani juga salam sehat selalu ya.
0: Terus ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tami. Gimana suasana di sepanjang gang rumah Bu Tami? Sang saka merah putih masih berkibar bukan? Di situ sampai hari apa? Sehat selalu ya Bu Tami, katanya.
2: Alhamdulillah Bang Aris, masih. Benderanya.
0: Siap. Alright. Terus ada Ibu Titi Dek, gitu ya. Terus ada Ibu Titi Dewi menyampaikan tadi, Mas Bayu, iya benar, jembatan besi di dekat halte busway ada flyover jembatan 2, jembatan 3 Pluit. Iya, apa kabar Bu Tami, kata Bu Titi.
2: Alhamdulillah.
0: Itu dia ya. Terus kata TFP begini, penyiar soleh gak boleh bohong. Sampai senyum dia bilang begini. Ya Allah. Kita kan kita gini ya Bu Tami.

0: Waalaikumsalam.
1: Okay. Salam sehat juga untuk Teh SF ya. Unilinda. Iya. Oke. Baik. Bu Tami mau kirim salam buat siapa?
0: Ya, buat yang tadi pada naik, nyalang-nyalang, salam semuanya, salam
1: semuanya
0: sehat
1: aja ya.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Bang Dani. Pak Mugi min sama Uti.
1: Ya.
0: Sama Ibu Yati. Kak Kungjo sama Utinya.
1: Ya.
0: Mang Tono, Bang Ali Topan.
1: Bang Ali Topan semuanya ya.
0: Kang Dani.
1: Ya.
0: Bang Asan, Kak Ayu,
1: ya.
0: Teh Epi.
1: Ya.
0: Bang Gina, Bang Wadi, Bang Bambang.
1: Semuanya
0: Bang
1: ya.
0: Ya ya ya, untuk semuanya aja.
1: Baik deh, kalau gitu terima kasih. Kita kasih kesempatan buat yang lain boleh ya. Baik. Terima kasih Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Tami di Limo Depok. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Oh, pagi.
1: Pagi juga, Ari di Samarinda.
2: Ya.
1: Ya, pasportnya Ari.
2: Ya. Empat abang Jakarta.
1: Nggak tergoda tuh, gitu dong.
2: Tergoda tuh.
1: Oke, Ari. Ari gampang tergoda nggak dengan kalau misalkan Ari mau beli sesuatu gitu? Tapi ya. Ari, ah? Gitu. Aha, baik. Terus gimana cuaca di tempat Ari? Gimana Ari?
2: Cerah.
1: Cerah ya Ari ya. Oke. Udah sarapannya pasti nasi kuning.
2: Ya.
1: Oke, baik deh Ari. Mau kirim-kirim salam buat siapa Ari?
2: Semuanya aja.
1: Iya, ada salam dari Bang Haris nih. Apa kabar Ari? Sehat selalu ya, kata Bang Haris. Sapanya apa tuh, Ri?
2: Nah.
1: Disapa sama Bang Haris, apa kabar? Sehat selalu ya, katanya Bang Haris. Sapa lagi dong.
2: Nah.
1: Sehat ya Bang Haris gitu dong.
2: Sehat ya Bang Haris.
1: Terus ada Ibu Tami di Lemo, assalamualaikum Ari, salam sehat selalu ya. Tuh, sapa lagi dong, waalaikumsalam gitu dong, Bu Tami.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Tami. Oke, terus ada lagi Mas Orik nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari. Gimana suasana perayaan HUT ke-81 di Kota Samarinda? Meriah enggak Bang Ari? Sukses untuk Bang Ari, katanya Mas Orik. Meriah enggak HUT RI kemarin di tempat Ari, Bang Ari?
2: Ya.
1: Meriah kan?
2: Meriah
1: dong. Sapa dulu dong ininya. Mas Orik ya, makasih Mas Orik gitu.
2: Terima kasih Mas.
1: Baik deh. Oke, Ari mau kirim salam buat siapa? Bang Ari?
2: Salamnya buat semuanya.
1: Buat semuanya aja. Oke, Bang Ari, sehat selalu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Oke, baik. Lanjut lagi ada Bang Harry sekali anyar yang belum berjemur. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Bang.
1: Pak E, kabar TE?
3: Alhamdulillah Bang, baik.
1: Oke, pasportnya luduk dah dulu. Pasport.
3: Ya, iya Bang, iya.
1: Iya.
3: 4 FM, suara budi Jakarta. Enggak. Apa sih Bang?
1: Iya, kagak tahu apa bacanya apa tadi, ayo. Enggak tergoda tuh, gitu dah.
3: Oh iya, enggak tergoda tuh.
1: Iya. Siap. Oke, kalau Bang Hari sendiri gimana? Menyikapi gua tema.
3: Ya kalau aja sih, kalau yang dibilang nggak tergoda ya tergantung apa yang kita lihat Bang, gitu Bang.
1: Oke.
3: Misalnya kayak kita lagi jalan-jalan nih, ada barang-barang bagus gitu kan.
1: Yeah.
3: Tapi kita nggak ada uang gitu kan.
1: Ya sadar diri gitu ya.
3: Iya sadar diri, mau nggak mau ya paling nanti ya kalau ada uang deh gue beli gitu barangnya.
1: Ada cara jitu nggak dari Bang Hari sendiri untuk supaya tidak tergoda dan mudah untuk ini? Ya kadang kan, mohon maaf ya, ada di luar sana yang mudah tergoda dengan udah deh, gue pakai pay later aja deh, gue ngutang deh, gue ngebon deh, gue begini deh, begitu?
3: Ya kalau bisa mah jangan Bang. Ya kita mah tanya aja gitu.
1: Iya.
3: Tadanya,
1: gitu.
3: Kita punya ya beli, kalau nggak ada ya jangan dipaksain gitu.
1: Gitu
3: bang.
1: Ya. Jadi belajar untuk menutup mata, menutup hati untuk jangan deh, ntar gitu kali.
3: Iya, itu benar Bang. Iya.
1: Oke oke oke oke, siap siap siap. Tapi kalau yang ini pendengar kita kagak menutup mata nih, ya. Ade Kakung Jo katanya, assalamualaikum Bang Haris.

0: Tetap semangat ya. Jangan lupa berjemur katanya.
1: Waalaikumsalam Kak Mujo. Kak Mujo ya. Balik Kak Mujo. Sama Otim.
0: Terus lanjut lagi yang tergoda untuk menyapa Bang Haris, Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris. Kalau Ani yakin bahwa Bang Haris sering tergoda ame hal-hal yang berhubungan ame dunia pertanian. Sukses selalu untuk Abang.
1: Amin, amin. Okay. Iya, makasih Bang Orik.
0: Yoi.
1: Sama-sama Bang Orik. Sehat selalu Bang Orik.
0: Amin. Oke. Okay. Ente mau kirim salam buat siapa, Bang?
1: Eh, salam ya untuk Bang Wawan, tetap sehat selalu Bang.
0: Amin.
1: Tadi itu buat siapa ya, Bang Ari, sehat selalu Bang Ari. Untuk Pak Haji Kong Nani.
0: Iya.
1: Buat Kak Kung Jo.
0: Kak Kung Jo, oke.
1: Bu Helmi, Bu Dindin. Pak Ditopan. Iya. Kuci Tidungwi. Yoi. Bu Ani. Bang Iwan. Kalau katanya Pak Tupar, Bang Iwan Adi nggak pales ya?
0: Iya, Iwan yang kagak pales. Begono dah tuh, adik-adik aja.
1: Pak Tupar belum on air nih.
0: Mungkin kalau gitu doi ada acara kali, sibuk.
1: Oh gitu ya? Oh,
0: iya, kita positif aja.
1: Bentar lagi gak ada buat COVID.
0: Yo, ting-ting gitu, biasa, otentiknya.
1: Iya, jadi Pak Tupar ya. Untuk Bang Herman Ganesa. Terus Mas Bayu, Mas Wahyu. Untuk semuanya deh Bang, siap, ada di Perempat FM tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Tetap sehat selalu dan semangat.
0: Amin.
1: Itu aja Bang dari Bang ya.
0: Siap, 87 kalau begono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Haris yang ada di Kalianyar ya. 0812-112-4928 yang pastinya kita kadar tergoda untuk keinginan untuk ketertarikan akan sesuatu ini pasti tinggi sekali, karena yaitu dia Tuhan menciptakan kita untuk hal-hal begitu banyak macam yang agar kita bisa tergoda akan hal itu. Tapi bagaimana caranya, ada solusinya pastinya, juga Anda mempunyai trik jitu agar supaya tidak mudah tergoda. Seperti apa ya, ada Teh Eva Sofyan atau Ibu Eva Sofan di Serang Banten. Waalaikumsalam. Banyakin rasa syukur aja supaya tidak mudah tergoda. Bersyukur dan merasa cukup itu kuncinya. Kalau kata Aye sih begitu Bang. Ih, enggak apa-apa. Oke, cakep dah tuh ya. Baik. Dan lanjut lagi ada TEP di Ciamas Bogor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sehat walafiat. Semoga Bang Owan juga sehat walafiat ya, dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enggak tergoda tuh katanya. Tema yang bagus tapi bikin repot emak-emak yang hobi nyari diskonan. Oh, benar-benar. Jadi emak-emak tuh mah harga barang beda. 500 aja pasti dibeli ya. Alasannya bisa buat stok katanya. Oh, benar ya. Seringnya sih beli barang sesuai kebutuhan. Syukur-syukur dapat diskonan. Kalau ada orang yang hobi pamer barang atau perhiasan yang dipakainya, maaf ya, enggak tergoda tuh. Bergaya mah harus sesuai budget di dalam dompet. Jangan sampai gegara tergoda uang utang sana sini demi tampil mewah, demi disebut sosialita, demi disebut sultan-sultan. Kok banyak utang? Yang paling menggoda itu adalah pengen nelpon ikutan on air sih. Ya ayo dong, karena tergoda ini hal positif, gak apa-apa. Terima kasih Bang Owan, selamat memandu acara. Salam silaturahmi buat semua yang on air. Ayo dong, tergoda untuk berinteraksi di Perempat. Kita demen banget nih ya. Jadi kita banget ya, agar supaya silaturahmi terjaga. Makanya ya, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, suara budaya Jakarta. Nggak tergoda tuh.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta kabarnya gini nih ya. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-1124928 ya. Oke. Mana dia? Ade Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi perempat RRI Jakarta. Selamat suara budaya Jakarta. Katanya, pagi Bang Wawan, semoga selalu diberi kesehatan umur yang panjang. Amin. Rezeki yang lancar tergoda menurut saya. Menurut saya sih tergoda atau tidaknya diri kita itu semua kuncinya ada di hati kita masing-masing ya. Kalau kita bisa menahan diri apalagi tergoda untuk korupsi bagi pejabat. Tapi ya kalau saya apa yang mau dikorupsiin ya. Kata dia. Pokoknya kunci kalau negara kuncinya kalau negara rakyat termaksmur pemimpinnya memberi contoh dulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Bang Wardi.
1: Pagi juga Kumbala. Bang Wardi, apa kabar Bang Wardi?
2: Aduh, baik, alhamdulillah.
1: Be higher, syukran. Oke, okay, baik, yeah. Pantun dulu Bang Wardi.
2: Pantun dulu.
1: Iya dong.
2: Oke,
1: okay. Ya.
2: Di waktu pagi membeli bakwan.
1: Cantik.
2: Cantik. Bakwan dibeli bersama kelapa.
1: Oh mak.
2: Assalamualaikum, saya ucapkan Bang Wawan.
1: Iya.
2: Maaf saya mau dengar temanya apa.
1: Alamak, iya lupa ya. Oke, temanya tergoda. Temanya tergoda, oh, tergoda. Bang Wardi. Oke, Bang Wardi apakah tipikal yang mudah tergoda?
2: Saya kok makanan sih mudah tergoda banget.
1: Oh, oke, jadi tergoda akan makanan ya. Oke, jadi ada makanan favoritnya langsung Bang Wardi beli atau kalau bisa sih diada-adain gitu.
2: Ya, kalau ada objeknya beli juga Bang.
1: Gitu ya. Oke, hal lainnya bagaimana?
2: Kalau hal lainnya ya kayak harta sih pengen juga sih Bang, kayak handphone.
1: Oh gitu, terpengen tergoda ya.
2: Tergoda juga, tapi belum ada rezekinya sih Bang. Nah, tergoda juga.
1: Iya, bagaimana agar supaya terrealisasi untuk beli HP itu?
2: Ya,
1: nabung kah ya, atau bagaimana?
2: Nabung juga sih, kadang-kadang berdoa dulu pas kejadian langit gitu. Lah.
1: Gak sampai minjem-minjem kan atau pay later gitu?
2: Pay later nggak pernah sih Bang.
1: Ya, alhamdulillah baik deh. Semangat. Itu yang penting ya, Bang Wardi ya.
2: Penting.
1: Bang Wardi ini banyak yang tergoda untuk ngucapin menyapa Bang Wardi ini. Assalamualaikum mantap. Bang Wardi, katanya Mas Orik di Jember. Macam mana kabar? Macam mana perayaan HUT ke-81 di Kubu Raya?
2: Oh, alhamdulillah rame banget.
1: Rame walaupun banget ya. Alright. Terus ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bang Wardi, apa kabar? Baru muncul lagi nih katanya.
2: Oh, waalaikumsalam Bang Ani, sehat.
1: Sehat ya. Oke. Baik. Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Ya. Pertama buat Bang Wawan Judul ya.
1: Terima kasih.
2: Terus buat Bang Ori ternyata saya terima kasih. Buat Ibu Ani juga sama Bang Rikonya. Terus buat Bang Hari.
1: Yeah.
2: Buat Pak Lutfi. Buat Pak Endang juga di Singapura ya.
1: Baik.
2: Dan mungkin
1: semuanya aja ya. Oke deh. Siap deh Bang Wardi. Terima kasih. Bawa
2: teman-teman aja Bang ya.
1: Iya, jangan lupa sarapan SOP.
2: Oh, insyaallah.
1: Insyaallah. Alright. Baik deh. Baik, terima kasih. Sama-sama. Iya, assalamualaikum ya. Bang Wardi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Wardi di Pontianak ya. Langsung saya bacain untuk WhatsApp-nya. Telepon tahan dulu. Ayo bacain dulu untuk WhatsApp-nya. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nggak tergoda tuh. Tapi faktanya, ayo masih tetap tergoda ame buku tentang sains dan sejarah tertentu. Almanak tertentu yang sifatnya jadul. Kalender yang unik plus koran di edisi yang bertepatan ame hari tertentu. Nah itu ayah masih sering tuh cek di e-commerce. Apalagi kalau ada diskon gede-gedean. Udah deh langsung check out. Mungkin ke depannya ayah bakal lebih selektif lagi buat nahan hasrat sering beli barang yang udah ayah sebutin tadi. Gitu ya. Oke, oh ini namanya Mas Orik lapar ilmu ya. Dalam artian beliau lebih suka dengan hal-hal yang bisa menambah apa ya, kecerdasan kita untuk mengetahui berkaitan dengan budaya atau apapun itu ya. Keren Mas Orik ya. Oke, jadi harapannya semoga semakin jarang beli dan sesuai kebutuhan aja sih. Itu sih Bang Owen. Salam untuk utamanya buat Bang Owen. Terima kasih, semoga lancar siarannya sampai kelar nanti. Terima kasih. Salam buat seluruh pendengar setiap perempat Jakarta. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam juga buat Mas Gilang dan Mbak Nung di Jaksel. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalam. Oke, makasih. Lalu ada Ibu Wati Sunardono di Cipinang. Hai Ibu. Wah, Ibu Wati, apa kabar Bu Wati Sunardono? Sehat ya? Oke, selamat pagi. Ayah suka sekali tergoda sama kuliner Betawi. Ada ketoprak, toge goreng, ketupat sayur Betawi, nasi bebek, mai. Oh, aduh, enak banget deh tuh. Kapan diajak makan nasi bebek ya, Bu Wati ya? Yang penting sehat Bu Wati Sunardono ya. Oke, baik. Lanjut lagi ada Bu apa Mbak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Owen. Salam sehat selalu. Saya tergoda kalau melihat make up lebih bunga-bunga hiasan yang di meja, terutama bunga mawar. Oh, make up di meja, terutama bunga mawar, karena taplak kali ya. Habis kalau saya beli make up, oh make up bunga, karena di rumah udah banyak semua itu. Jadi udah banyak semua itu, jadi saya, apa nih, supaya nggak tergoda melihat semuanya ya. Saya inginkan kalau saya lagi kadang-kadang saya pura-pura nggak lihat aja tuh make up sama bunga-bunga. Itu takutnya kalau melihat tergoda terus mau beli, terus juga numpuk deh tuh di rumah. Mubazirkan, mendingan beli yang lain. Itu aja cerita dari saya. Oke, terima kasih. Tapi ini make up bunga-bunga emang ada ya? Taplak kali ya? Ya udah dah, gitu dah. Ya, sukanya Mbak Asih aja deh. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Asih. Dan pasti ya, jelang kabar berita pukul 7, kita tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Nggak tergoda tuh.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 7.

Abang Po, Ketua Umum Bamus Betawi Haryano P. Ahmad nyampein bahwa Lembaga Adat Kebudayaan Betawi atau LAKB ini menjadi babak baru dalam satu wadah kelembagaan adat dan kebudayaan. Disampaikan bahwa beliau pun juga menyambut positif pengukuhan LAKB yang diketuai oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Poke yang sekaligus dianugerahi gelar kehormatan Datuk Mualim. Hal tersebut tentu disampaikan bahwa sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ, khususnya pasal 31 yang netapin adat dan kebudayaan Betawi sebagai budaya utama di Jakarta. Dan ditekenin bahwa keberadaan LAKB juga menjadi momentum penting untuk majuin kebudayaan Jakarta sekaligus memperkuat posisi lembaga adat berbagai mitra resmi pemerintah. Beralih ke berita lainnya, prosesi ruatan anak berambut gimbal menjadi magnet wisatawan dalam rangkaian Dieng Culture Festival atau DCF 2026 di Kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Sabtu kemarin. Lebih dari 2.000 wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia ini mampu mancanegara maupun mancanegara memadati Kompleks Candi Arjuna untuk nyaksiin langsung prosesi pemotongan rambut anak-anak berambut gimbal yang menjadi tradisi masyarakat Dieng dan terus dipertahankan sebagai warisan budaya secara turun-temurun hingga kini. Tradisi tersebut tentu menjadi daya tarik karena wisatawan kagak hanya menikmati pertunjukan budayanya aja, juga dapat nyaksiin secara langsung kearifan lokal masyarakat Dieng yang diwarisin dari generasi ke generasi. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail. Jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.